0: apakah sanksi?
1: Ceramah khusus.
0: Iya.
1: Iya toh, seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi di sini saja ini memang kesadaran masyarakat setiap tahun ya.
0: Iya.
1: Di sini kan saya bilang tiap tanggal 1 itu kita mulai pasang bendera lah.
0: Iya.
1: Sampai tanggal 30.
0: Jadi kita pasang di kita umbul-umbul tak juga.
1: Tidak ada umbul-umbul karena mau ditaruh di mana?
0: Iya, depan rumah tak mau.
1: Iya, sekarang ini saja bendera. Biasa satu pagar dua bendera dipasang situ.
0: Iya.
1: Tentang itu. Jadi kan tidak tahu anu sesuatu tempatnya karena rumah langsung got.
0: Iya. Oh.
1: Jalan.
0: Okay.
1: Iya. Jadi bersyukur itu bendera saja sudah cukup lah, ya kan?
0: Iya. Kalau kita kemarin-kemarin saya di rumahku banyak sekali umbul-umbul nak pasang. Umbul-umbul bendera di depan rumahku. Pas sekarang bendera merah putih sama umbul-umbul di jalan yang itu apa kata yang bagaimana itu yang menghiasinya itu umbul-umbul di jalan itu di tapi warnanya merah putih tonji tahu wa.
1: Iya memang dulu kan ya ada warna-warni.
0: Dulu warna-warni.
1: Iya. Kan? Iya. Sekarang sudah penjual juga apa namanya memodifikasi lah.
0: Iya.
1: Ya kan gambar betul. Ada gambar Garudanya.
0: Garuda ada
1: ya. Sebagainya.
0: Iya,
1: itu salah satu juga daya tarik juga sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Kalau saya itu kalau instansi-instansi itu dia itu yang dia pasang di anunya itu melingkar apa dan sebagainya itu.
0: Iya, dipasang melingkar
1: iya,
0: depan rumahku
1: iya,
0: juga
1: melingkar itu.
0: Dipasang melingkar
1: iki. Iya, ya setengah lingkar,
0: setengah lingkaran. Iya. Begitu di anuku di apa? Depan rumahku di lorongku.
1: Iya. Apalagi itu dipasang lampu-lampu anu juga,
0: ya.
1: Lampu hiasi juga,
0: lampunya kalau
1: tambah semarak
0: ya.
1: Itu. Ya. Memang seharusnya memang pemerintah itu jauh-jauh hari sebelumnya memang menghimbau kepada masyarakat ya. Turun ke lapangan, mengajak kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Yakin, tinggal duduk manis di kantor.
0: Kan manis, sudah manis. Jangan duduk manis lagi, nanti tambah manis.
1: Jangan duduk manis lagi. Karena banyak gula.
0: Diabetes.
1: Diabetes. Artinya itu masyarakat memang memang perlu selalu diingatkan lah.
0: Iya.
1: Iya kan, memang perlu selalu diingatkan. Dan sekali-kali dibantu toh.
0: Iya.
1: Iya, yang perlu dibantu dong.
0: Iya, cocok.
1: Iya. Jadi memang begitu, janganlah salingan lagi. Okay. Jadi kau dibantu kita. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Ya karena kalau penyiar sudah bilang oke. Okay.
0: Karena mau kebaca kabar anak gue dong.
1: Iya. Karena penyiar sudah bilang oke, benar suruh kita pergi.
0: Iko ngerti dong. Tidak kusir kita.
1: Iya memang tidak. Itu sudah
0: secara apa namanya? Halus.
1: Iya. Ini sudah tanda-tanda itu. Karena dia bilang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Jono yang ada di Barukang Tawa sudah ikut partisipasi juga untuk pagi hari ini. Semangat Ki untuk menjalankan aktivitas ya. Jadi komentarnya Pak Jono ini ya pemerintah sebaiknya gimana perhatiannya juga kepada masyarakat. Jangan lupa diperhatikan. Kalau ada bantuan ya kasih bantuan lah ya. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita lanjut lagi terima telepon di 0811 400 9250. Kita dengarkan dulu Kabar Ratna Pro 4.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, sate lilit adalah makanan khas dari Bali berupa daging cincang, yaitu ayam, ikan, atau babi yang dicampur parutan kelapa dan bumbu khas. Lalu dililitkan pada tusuk sate pipih atau batang serai sebelum dipanggang di atas bara arang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: nama Padendang yang tampil lewat alunan pemukulan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Kemeriahan pesta panen yang menjadi tradisi budaya masyarakat Bugis Makassar ini baru-baru ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap. Tepatnya di Desa Bulawetang, Kabupaten Sidrap. Alunan suara dan ritme dari pukulan Mapadendang ini cukup menarik perhatian. Kemeriahan Mapadendang hadir dengan pemain yang menumbuk gabah yang dilakukan oleh gadis dan pemuda berpakaian baju adat, yakni baju bodo. Begitupun dengan pria dengan sarung sutra. Alunan pukulan Mapadendang begitu terdengar dinamis yang dimainkan 5 hingga 10 orang dengan ceceran beberapa lesung. Kegiatan Mapadendang yang berlangsung di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Desa Bulawetang, bertepatan dengan kegiatan pelantikan kepala desa. Suasana kegembiraan masyarakat desa terlihat di acara tersebut. Kepala desa yang baru saja dilantik, Andi Irwan, mengatakan tradisi Mapadendang ini adalah bentuk kesyukuran masyarakat saat panen. Sebagai kepala desa Bulawetang, pihaknya akan mengagendakan setiap tahunnya dari kegiatan Mapadendang ini.
1: Kegiatan Mapadendang itu bagi masyarakat itu bentuk suatu kesyukuran apa atas hasil panen yang dihasilkan. Itu adalah suatu bentuk kesyukuran masyarakat, dan ini adalah merupakan pesta tahunan setiap panen. Ini kan istilahnya Bu, pesta panen. Dan itu disinilah masyarakat bisa mencurahkan semua apa hasil-hasil panen yang didapat selama musim panen, tanam padi, dan ini merupakan acara adat memang untuk masyarakat Desa Bulawetang. Dan insya Allah acara Mapadendang ini akan saya bikinkan, laporkan di kabupaten untuk jadikan agenda tahunan. Seperti itu, Bu.
2: Siapa-siapa Pak yang terlibat dalam pesta panen Padendang ini?
1: Kalau yang terlibat dalam pesta panen di Desa Bulawetang ini, seluruh masyarakat Desa Bulawetang, Bu, ikut berpartisipasi demi menjalankan ini pesta panen.

0: penuh dengan kebersamaan, masyarakat tergambar dari pesta Mappadendang. Sebab berbagi kegembiraan bukan saja bagi petani, tetapi juga unsur pemerintahan di desa. Tidak heran, memulai acara ini, masyarakat pun berpartisipasi mengumpulkan dana, termasuk mengatur persiapan acara. Pertunjukan meriah ibarat pesta rakyat. Budayawan dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Eri Iswari mengatakan, Mappadendang merupakan adat Bugis sejak dahulu kala yang dilakukan saat bulan purnama. Bunyi tumbukan alu kelesung yang silih berganti sewaktu menumbuk padi terdiri dari 6 orang perempuan dan 3 pria. Bilik baruga lesung, alu, dan pakaian tradisional yaitu baju bodo dan sarung sutra. Pagelaran seni ini cukup unik. Para perempuan beraksi dalam bilik baruga yang disebut pakindona, sedangkan pria yang menari dan menabur bagian ujung lesung disebut pakambona. Bilik baruga terbuat dari bambu serta memiliki pagar yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut wala suji. Tidak sekedar gerakan pukulan alu yang menghasilkan ritme irama yang indah, tetapi ada hal yang cukup mengandung magic dengan simbol padi yang telah dipanen dengan batang padi yang pernah tumbuh. Menurut Dr. Iswari, bersatunya nilai magic dan rasa syukur kegembiraan kental pada tradisi Mappadendang ini, terlebih masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat memberikan arti penting bagi padi sebagai sumber kebutuhan hidup. Tidak heran, rumah-rumah adat Bugis Makassar menempatkan gabah di atas rumah, di tempat yang khusus. Mappadendang ini pun kian diperkenalkan sebagai satu pertunjukan.
1: Ya, jadi biasanya waktu memotong padinya, memisahkan, ataupun biasanya dengan ani-ani ya, ada orang tertentu yang dianggap pintar dan mengetahui betul filosofi dari padi dan juga pemisahan antara batang-batang padi, jerami itu dengan dengan tanah seperti itu. Sehingga orang-orang yang akan terlibat di dalam tradisi Mappadendang ini hanya menumbuk dan juga mempunyikan lesung silih berganti ya dengan irama tertentu. Jadi yang seperti pinatinya seperti itu mungkin ya. Ya, itu hanya pada saat memotong padi itu dan biasanya pada saat mau menyimpan di atas rakyang ataupun dulu pemekang ya.
2: Yeah.
1: Jadi di atas rumah bagian atas, tetapi saat ini mungkin ada tempat penyimpanan tertentu. Dan itu makanya di zaman dulu tempat penyimpanan padi itu justru di bagian atas, di atas posibola, di atas kalebala.
2: Rumah rumah kayu itu Bu ya?
1: Iya, badan rumah kayu. Di tengah. Kemudian padi itu disimpan di atas. Itu karena masyarakat Bugis Makassar sangat menghargai yang namanya padi. Karena itu adalah sumber kehidupan. Jadi posisinya di dalam masyarakat kita, dalam kultur kita, padi itu dianggap mempunyai tempat yang lebih tinggi dibandingkan manusianya sendiri. Sehingga dia ditempatkan di pemekang, namanya di loteng. Gitu. Bugis mengatakannya rakyang. Jadi ada tiga posisi, jadi ada atas, ada dunia tengah bagi tempat kita beraktivitas sehari-hari, dan ada pastiringa kalau rumah adat tradisional Bugis Makassar, karena ada tiang-tiang di bawah dan ada tempat semacam tempat duduk yang biasanya tempat bersilaturahmi atau bersosialisasi masyarakat kita di zaman dahulu. Kalau saat ini mungkin tidak terlalu terasa lagi ya bahwa padi itu sangat dimuliakan kedudukannya, karena rata-rata kita sudah tidak punya lagi loteng untuk menyimpan padi di atas rumah, meskipun itu rumah tradisional. Tetapi dia ditempatkan dalam satu kamar khusus biasanya, bukan lagi di atas. Jadi agak bergeser posisi penempatan padi itu di zaman ini. Ya, jadi sekarang ini malah dipertandingkan Ibu, sebagai bentuk penguatan dan juga pemertahanan budaya lokal. Sekarang ini seperti di Sidrap, Sopeng itu masih dipertandingkan malah. Jadi supaya apa namanya masyarakat kita mengetahui bahwa sebenarnya ada tradisi yang bisa mengungkapkan rasa syukur dan juga seperti bersenang-senang di bulan purnama.
0: Sebagai warisan budaya, Dr. Iswari menilai Mapadendang ini memang asli kegiatan turun-temurun yang dilakukan sejak dahulu kala. Iringan musik Mapadendang yang dibawakan oleh gadis dan pemuda dengan penuh kegembiraan tidak jarang menjadi tempat bertemunya hubungan istimewa yang berujung pada perjodohan. Terkadang dalam Mapadendang juga diwarnai dengan mainan kegembiraan lainnya, yakni matojang atau ayunan yang sangat tinggi. Secara filosofi, dalam kepercayaan masyarakat Bugis, bermakna matojang yaitu penenangan jiwa. Orang yang melakukan matojang atau ayunan akan tenang jiwanya, akan merasa seperti tanpa beban karena melayang-layang di udara. Meskipun kedua perangkat tradisi ini bukan satu rangkaian, tetapi menurut Dr. Eri Iswari, layaknya menjadi pementasan pertunjukan pada setiap event penting daerah, sehingga warisan budaya lokal dapat terus terjaga dan tidak dilupakan oleh

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, lanjut lagi kebersamaan kita nih Sahabat Budaya, 0811 400 9250. Agustus penuh cerita ya, menggali makna di balik tradisi perayaan kemerdekaan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye, Den Liwang, apa kabar Den Liwang?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi pagi tergoyang.
0: Kenapa ya?
1: Tadi pagi goyang
0: tergoyang sekali, di kita rasakan juga.
1: Ya, iya, rasakan ya tadi pagi.
0: Oh, iya.
1: Sekitar jam 6 gitu.
0: Iya, iya, Bah.
1: Jam 6 itu pas.
0: Iya, iya, Bah. Iya, wedding di.
1: Iya, deras nggak goyangnya karena doma nih.
0: Iya, iya, saya nggak terlalu kurasa karena... Anu, apa, ya, lagi baring-baring, Kak, sambil...
1: Gitu. Pas kita di Pro 1, saya berita.
0: Itu
1: di Pro 1 itu pasti... Saya tinggal di situ, monitor ke situ.
0: Iya.
1: Pas itu gue yang kita apa.
0: Iya, Bah. Lanjut dengan pembahasan, Tak.
1: Iya.
0: Pembahasan Tak kali ini, yaitu... Apa sih yang perayaan ini maknanya, menggali makna di balik tradisi perayaan kemerdekaan menurut Tak bagaimana ini?
1: Kalau menurut saya sekarang ini tidak sama tonton kemarin itu.
0: Masa sih?
1: Tidak sama kemarin tonton kemarin, kalau ini sangat-sangat tipis sekali.
0: Masa sih?
1: Apalagi sekarang ini bendera sangat-sangat kurang di pinggir-pinggir jalan ini. Karena kalau saya tuh keluar di, kalau saya tuh keluar menyanyi, saya selalu lihat, bilang, alim itu bendera, bilang,
0: ya,
1: alim tapi kurang. Alim tapi kurang.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau alim itu banyak, waktu 2025 lah.
0: Iya. Banyak
1: sekali itu bendera yang di depan rumah, apalagi sekarang ini, apalagi terlalu bagus. Karena itu, tapi sekarang sangat-sangat kurang, misalnya tidak ada pala kurang gitu.
0: Jadi ceritanya ini makna kemerdekaannya ini tidak terlalu apa deh, tidak terlalu semangat, Ki.
1: Tidak terlalu semangat sekarang itu. Iya, memang sekarang ini sangat-sangat tak penting ke pribadi sendiri.
0: Iya,
1: karena tapi juga hasil kemerdeka karena kita ini di Sulawesi Selatan. Siapa lagi kalau kita semua.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi ini apalagi sekarang ini di perubahan zaman. Jadi susah juga begitu.
0: Iya,
1: apalagi ini di kepemerintahan ini.
0: Iya.
1: Sangat-sangat apalagi ekonomi kita ini sangat-sangat lemah.
0: Sangat lemah.
1: Iya, jadi kalau menurut saya ini merdeka sih, tapi begitu tidak mengandung bahwa kemerdekaan itu tidak memungkinkan di masyarakat kita ini di Sulawesi Selatan.
0: Iya, kapang seperti itu.
1: Iya, seperti itu karena tidak perhatian juga.
0: Iya.
1: Apalagi di zaman sekarang ini banyak di HP, banyak di tapi itu waktu 2023, 2024, 2025 itu sangat-sangat waktu kepemimpinan Pak Ramdan Pemanto itu itu sangat-sangat bagus.
0: Iya, betul.
1: Tapi ini sekarang ini wali kota kita ini sangat-sangat bukan hanya mengecewakan.
0: Iya.
1: Tapi kita bagaimana sekarang ini bisa merdeka.
0: Iya.
1: Jadi kalau menurut saya ini bagaimana ke depan ini kepemerintahan atau kepemerintahan ini karena juga apalagi nih bilang orang Makassar suami di Noah.
0: Iya.
1: tertua Mi Indonesia. Kan ini Indonesia 81 Mi. Jadi harus ini diperhatikan ini, jangan kita akan bilang duduk di atas baru tidak diperhatikan di bawah masyarakat kita.
0: Iya, betul.
1: Ya, menyangkut ini masalah juga perekonomian, banyak pembangunan yang diroboh. Ya, penjajah juga ke pinggir jalan. Ya, itu sangat menderita sekali.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Menurut saya ini bagaimana kedepannya ini bisa memperbaiki. Apalagi ini termasuk juga masalah sampah belum selesai satu. Dikerjakan lagi satu wah.
0: Iya, cocok.
1: Jadi ini sangat susah.
0: Iya.
1: Memang sekarang merdeka. Tapi ini kemerdekaan ini. Jadi perhatikan Mi.
0: Perhatikan,
1: apalagi kader saat dulu sami itu tuh di batang lusa sini. Iya, itu saja Bu
0: Kecep. Iya, Pak, terima kasih Den Liwang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tong terima kasih Den Liwang yang ada di Nuri Baru ya, sudah ikut partisipasi juga. Memang kita sekarang sudah merdeka, tapi menurut Den Liwang ini belum merdeka. Oke, terima kasih Den Liwang, sehat-sehat selalu pastinya. Saya mau baca juga ini yang sudah masuk juga tawa. Selamat pagi. Gubuknya Deng Limpo di Pau-Pau CS. Oh itu, banyak umbul-umbul merah putihnya Om Limpo ini. Masya Allah, umbul-umbul terpasang merah putih. Iya, mantap. Kalau umbul-umbul depan rumahnya Inces, merah putih yang melengkung ya. Oke, semangat pagi, salam bari bahasa dari Bu Sri Sinta yang ada di MU Monitor Jumat Berkah. Jumat Berkah? Bukan Jumat Berkah. Hari apa nih? Jumat atau hari Sabtu? Sabtu Bu Sri Sinta, salah Ki. Jadi ini bukan hari Jumat, tapi hari Sabtu. Monitor katanya Jumat Berkah, padahal hari Sabtu. Terima kasih Bu Sri Sinta, sehat Ki selalu, pasti sekeluarga. Dan untuk yang lainnya kita masih tunggu juga di 0811 400 9250. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabtu.
0: Salam Sabtu. Oke. Okay. Sabtu berkah.
2: Iya, menuju malam Minggu berkah.
0: Iya toh, asik.
2: Salam merdeka.
0: Iya, salam merdeka dong.
2: Iya, selamat merdeka. Hari Ayah 15 Agustus nah.
0: Oh, hari ayah ini kah?
2: Iya, selamat hari ayah buat ayahku.
0: Iya kah hari ayah?
2: 15 Agustus.
0: Berarti saya kurang update ini.
2: Ya. Fokus ke tsunami toh di NTT.
0: Itu Mi.
2: Semoga tidak banyak efeknya di Sulsel di karena kudengar-dengar ini tidak ada, cuma getaran di yang ini toh. Dari juga korban.
0: Tapi getarannya deh 7 skala Richter katanya.
2: Iya, kuat, tapi saya info-info keluarga yang ada di ini bilang tidak, cuma getaran aja.
0: Oh, aman.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi banyak
2: lemarinya agak goyang tuh.
0: Banyak bangunan yang anu kayaknya, banyak bangunan yang lagi roboh.
2: Iya, di itu di lokasi kan? Gereja juga,
0: Kodong.
2: Amburadul, kasihan memang. Merinding kak itu kok. Kalau aku ingat nah, karena ini kalau diingat itu tsunami begitu, kita masih teringat kayak di Aceh, Palu. Longsor di Endrek yang kemarin, tahu lalu apa. Jadi kalau kita harus banyak-banyak memang untuk berdoa dan berbuat yang baik-baik di
0: industri. Betul, iya betul itu kayaknya.
2: Itu iya. Belum boleh ini dibahas.
0: Aja Bu. Mano, Agustus penuh cerita menggali makna di balik tradisi perayaan
2: kemerdekaan.
0: Tidak, karena masalahnya termasuk juga umbul-umbul, karena masalahnya ada Jitawa yang pasang umbul-umbul. Terus kemeriahannya perayaan kemerdekaan apa maknanya?
2: Ya memang kalau dipikir itu kan ada juga itu kayak di sini kan ada yang namanya lomba lorong kan. Jadi segala macam itu napasang umbul-umbul, bendera apa ya kan. Jadi memang itu kalau dibilang Agustus ceria memang di sini mi tempatnya ya kan. Mana itu ibu-ibu disuruh lomba nyanyi, mendampingi anaknya apa. Jadi segala macam lomba-lomba mi itu.
0: Betul.
2: Tapi kalau dibilang ada yang masih ada yang belum menaikkan bendera, saya enggak tahu mi itu otaknya apa.
0: Iya, betul.
2: Karena ini bendera itu bisa seperti ini karena ada perjuangan dulu, bermandikan darah, kodoh menemukan darah, bahkan mengorbankan jiwanya sendiri, keluarganya untuk mendapat yang namanya itu kemerdekaan. Masa sih cuma bendera?
0: Iya betul,
2: kan? Berarti
0: betul,
2: dibeli kok 50 ribu yeah. cukup gitu. Tiangnya juga itu bambu berapa? Jika lu di sini tidak beli juga bambu, tapi mau kemana bambu sebelah sana?
0: Iya,
2: jadi kalau dibilang masih ada yang belum menaikkan bendera, tidak dituntut dibilang yang mewah-mewah, yang apa? Yang jelasnya kau menaikkan bendera.
0: Betul.
2: Karena apa? Bendera itu adalah lambang perjuangan NKRI. Dan sekarang kan hari ulang tahunnya yang ke-81.
0: Iya.
2: Dan mudah-mudahan kita bisa sampai seperti itu.
0: Betul.
2: 81
0: amin.
2: Tahun.
0: Insyaallah.
2: Amin. Dilihat anak cucu tadi.
0: Betul.
2: Itu berkuar-kuar juga.
0: Cocok.
2: Jadi kalau masih ada yang belum ini dan itu ya. Mengerti mama ki bagaimana mi itu karakter tak kedepannya bagaimana mi itu anak-anak tak atau apa-apa yang bisa seperti kalau kita sendiri tidak menyadari itu yang namanya kemerdekaan.
0: Betul.
2: Saudara-saudariku yang belum menaikkan bendera ini 2 hari mami kan 15
0: Betul.
2: Agustus. Hari Senin kita semua sudah merayakan hari HUT RI yang ke-81 tahun. Semoga NKRI ini semakin makmur.
0: Amin.
2: Jaya, adil dan bijaksana
0: di
2: sesuai dengan temanya. Amin, merdeka. Semua istri-istri Bayangkari, saya selalu sukses terus, kantongnya tambah tebal.
0: Amin. Iya.
2: Oke, mi pali deh. Inca semua kau dulu mencuci nak.
0: Iya,
2: selamat ki bertugas. Inca saya selalu deh bareng keluarga sukses terus. Semangat ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tahu. Cocok juga dengan Kak Indah ya. Berapa sih itu bendera bisa dibeli ya? Pasang mungkin bendera tak bambu, ada tunji bambu itu. Terserah mungkin cari apa tiang-tiang bagaimana kan, mau bambu mau apa, tinggal di ini mi. Jadi mi, yang penting kita memeriahkan yang namanya Hari Kemerdekaan. Ikut partisipasi dalam lomba-lomba juga, masya Allah sekali. Ya, ramaikan itu yang namanya perayaan Hari Kemerdekaan. Ada yang mengatakan belum merdeka, siapa bilang belum merdeka? Kalau kita belum merdeka memang berarti belum hidup, tidak hidup, Ki. Nah, oke, jadi kita semuanya itu harus Ki merasa bahwa diri tak sudah merdeka, ya. Oke deh. Kalau begitu karena kita udah di penghujung acara, mi sahabat budayaku, tuntaskan mi sampai di sini kebersamaan di program acara Barik Basa. Kabar pagi obrolan santai. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu pastinya buat kita semuanya. Semangat ki menjalankan aktivitas tak? Oke deh kalau begitu. Inces pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amure, amure. Tiwi kakasih lo joka-joka. Okor ya senilo sari.

0: Suara petikan kecapi memecah kesunyian malam. Iramanya yang pelan, perlahan memetik cepat, seakan berkejaran dengan masa yang akan melenyapkannya. Kecapi merupakan salah satu musik instrumen tradisional daerah Sulawesi Selatan, yang secara bentuk, kecapi menyerupai perahu. Alat musik kecapi mirip dengan hasapi dari Tapanuli, atau kecapi untuk etnis Sunda dan Jawa.
1: Sejarah kecapi itu ada dua sumber. Dalam literatur itu dari Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap, katanya kecapi itu berawal dari perahu yang dipetik senarnya pada saat mereka galau itu untuk mengingat, merenungkan perjalanan dan mengingat keluarga yang ditinggalkan. Makanya kecapi itu hanya dua senarnya. Dulu pertama satu, sekarang dua. Jadi awalnya dari perahu lepa-lepa begitu.
0: Awalnya kecapi dimainkan untuk menghibur diri di waktu senggang. Pemain kecapi menikmati kobi-kobina atau petikan-petikannya sendiri meski tanpa penonton. Petikan kecapi terbagi atas beberapa macam yang digunakan untuk mengiringi lantunan syair ataupun lagu.
2: Sebenarnya permainan kecapi Bugis itu memiliki beberapa jenis petikan. Ada petikan yang lambannya, itu yang namanya getik lamba-lambana. Kemudian ada petikan yang lebih cepat dari itu, disebut getik-getik lampana. Getik-getik lampana itu adalah petikan yang bebas, petikan yang cepat. Selanjutnya, biasa atau yang sederhana, yang sedang, itu biasa dimainkan misalnya untuk lagu-lagu yang sederhana. Dan itu banyak dimanfaatkan untuk permainan lagu-lagu populer juga untuk kecapi yang jenis lain.
0: Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, kecapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam beberapa tradisi adat. Di antaranya, adat Agau-Gau. Kecapi hadir sebagai bagian dari semangat untuk menjamu tamu dan menghormati setiap orang yang menghadiri acara adat. Dalam memainkan kecapi, pakai caping akan duduk bersila, memangku kecapi, menghadap penonton dengan menggunakan kostum daerah. Semakin larut, syair-syair yang dihadirkan pun semakin menghangatkan suasana.

0: berjalannya waktu, perkembangan musik modern semakin melaju dengan cepat. Tantangan demi tantangan juga dihadapi oleh pemain kecapi.
1: Tantangan yang paling besar sebagai pemain kecapi di dalam menghadapi era atau arus musik yang begitu cepat melaju, melampaui dari musik tradisi, adalah kita butuh perhatian penuh pada musik tradisi kita. Dan kita perlu berlatih, baik secara formal maupun secara non-formal. Melalui sanggar-sanggar, media sanggar-sanggar itu penting sekali kita terlibat di sana. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kira-kira? Tentu kitalah yang harus memegang tonggak bagaimana cara memberdayakan kecapi ini, melestarikan kecapi ini hingga ke mancanegara.
0: Berbagai upaya telah dilakukan untuk melestarikan permainan kecapi. Di antaranya, dengan mengenalkan kecapi sejak dini. Upaya ini diharapkan mampu untuk menanamkan kegemaran generasi muda terhadap instrumen tradisional kecapi.
2: Ada beberapa pengalaman yang kita lakukan dalam mereorganisasi kemampuan bermain kecapi ini. Kita lakukan pertama pada siswa, karena rupanya siswa di sekolah itu juga punya pendidikan kesenian yang berbasis kurikulum. Jadi dengan adanya kurikulum itu, maka pendidikan kecapi kita coba-coba masukkan ke dalam supaya mereka bisa mempelajari dan memahami bagaimana bentuk, bagaimana sebenarnya kecapi Sulawesi Selatan itu. Itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, itu penting sekali karena banyak generasi muda sekarang itu gengsi untuk menggunakan seni musik kecapi. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa rata-rata dulu pemain kecapi itu hanya orang-orang yang tidak berpendidikan, katakanlah misalnya dia pengamen, mereka malu. Tetapi pada saat kecapi ini kita coba, kita tingkatkan performance-nya, itu mereka rupanya agak tertarik untuk melakukan permainan kecapi.
0: Kecapi tidak lagi hanya mengiringi lagu-lagu tradisional Bugis Makassar, tetapi juga dapat mengiringi berbagai genre musik dari berbagai belahan dunia. Dengan demikian, diharapkan kecapi mampu bersaing dan berjalan beriringan di era perkembangan musik digital saat ini. Teddy Kartika mewakili K

0: Sahabat Budaya, tipat cantok adalah kuliner tradisional khas Bali yang terbuat dari potongan ketupat atau tipat dan sayuran rebus yang diaduk langsung bersama saus kacang pedas manis. Nama hidangan ini berasal dari kata tipat yang berarti ketupat dan cantok yang berarti diulek dan dihaluskan menggunakan cobek.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki, QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Merdeka. Alah, merdeka apanya?
4: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
3: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
5: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
3: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
5: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
3: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
5: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
4: Jadi dipasang, rak?
3: Iya, Pak.
4: Udah gak kecewa?
3: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benderanya ya tetap saya pasang.
6: Pak. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita. Kami akan hadirkan dirang dengar Anda mosaik budaya dengan judul Rasa yang Menyimpan Makna dari Riburane nomor 3 Makassar. Selamat mengikuti.
7: Pro 4 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, saya Suci akan mengajak Anda menyusuri jejak budaya kuliner yang bukan hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan makna-makna kehidupan. Di tanah Bugis dan Makassar, setiap suapan kudapan bukan sekedar soal rasa, ada nilai, filosofi, bahkan doa yang diam-diam hadir dalam pilihan bahan-bahannya. Siapkan telinga dan hati Anda, karena setiap rasa membawa pesan.

kita mulai dari barongko, kudapan manis dan lembut yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Bugis. Terbuat dari pisang matang yang dihaluskan, lalu dicampur telur, santan, dan gula, dibungkus daun pisang, dan dikukus. Bukan sembarang pisang yang digunakan. Biasanya adalah pisang yang hampir terlalu matang dan kulitnya pun sudah mulai berbintik, tapi disitulah maknanya. Dalam budaya Bugis, ini melambangkan keikhlasan, bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna masih bisa diolah menjadi sesuatu yang manis, asal dilakukan dengan niat dan hati yang baik. Daun pisang sebagai pembungkusnya pun punya arti. Daun pisang adalah lambang kesederhanaan, sekaligus pengingat bahwa alam punya cara sendiri untuk

masih tentang pisang, mari kita beralih ke pisang epe. Pisang ini dibakar lalu ditekan hingga pipih, disiram dengan cairan gula merah. Mungkin terdengar sederhana, tapi proses menekan pisang setelah dibakar itu menyimpan makna mendalam. Dalam filosofi lokal, ini menggambarkan bahwa dalam tekanan dan panas kehidupan, kita bisa tetap manis dan lembut jika kita sabar dan lapang hati. Gula merahnya melambangkan kasih, penghibur dari rasa getir. Kudapan ini biasa disajikan malam hari di Pantai Losari, di tengah obrolan dan tawa. Sebuah pengingat bahwa hidup tak selalu mudah, tapi bisa selalu dinikmati.

Lanjut ke songkolo bagadang. Hidangan malam dari beras hitam yang dikukus disajikan dengan serundeng kelapa, telur, atau ikan asin. Mengapa menggunakan beras hitam? Karena ia tahan lama, tidak cepat basi, dan memberi energi. Ini bukan soal rasa saja, tapi juga soal ketahanan. Sebuah sifat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Makassar. Kata begadang bukan sekedar tentang begadang, tapi tentang kesiapan berjaga, siap mengawal amanah, dan tahan menghadapi malam-malam panjang kehidupan. Songkolo adalah hidangan yang menemani percakapan penting, rapat malam, bahkan dalam ritual adat. Bukan hanya mengisi tenaga, songkolo juga menghidupkan cerita yang terus diwariskan dari satu malam ke malam.

lauknya palu butong. Kombinasi pisang kukus dan saus santan yang manis biasanya muncul saat bulan Ramadan. Santan jadi bahan utama dan dalam tradisi Bugis, santan adalah simbol kasih yang menyatukan. Sifat santan yang lembut, gurih, dan menyelimuti setiap bahan dalam masakan mencerminkan sifat ibu yang menenangkan, menyatukan, dan memelihara. Palu butong adalah suguhan cinta, dihidangkan saat berbuka sebagai ungkapan sayang untuk keluarga. Pisangnya lembut, kuahnya manis, seperti harapan akan hidup yang penuh rahmat.

Kita tutup daftar kudapan dengan dange, kudapan dari sagu yang dibakar dalam cetakan besi tradisional. Sagu, tanaman lokal yang tumbuh liar tapi kaya manfaat, melambangkan kemandirian dan ketahanan pangan. Masyarakat Bugis mengenalnya sebagai bahan yang bisa diandalkan saat padi tak tersedia. Bukti bahwa hidup selalu punya alternatif jika kita mau bertahan dan berusaha. Dange disajikan di saat sederhana, tapi menyimpan nilai luar biasa. Bahwa hidup tak selalu harus bergantung pada hal yang mewah.

Sahabat budaya, dari barongko sampai dange, dari pisang sampai sagu, kita telah mencicipi rasa-rasa yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyadarkan bahwa bahan makanan bukan sekedar isi piring, tapi juga cerminan cara pandang hidup masyarakat. Bahwa kudapan bisa jadi cermin budaya dan filosofi bisa disampaikan lewat sepotong makanan hangat. Semoga hari ini kita tidak hanya kenyang oleh cerita, tapi juga tercerahkan oleh maknanya. Saya Suci, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai sini musik budaya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda. Selanjutnya kita akan jelang jam 10. Saya pamit dari ruang dengar Anda, Dewi Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak je terita-terita ko HP we sapo.
2: Masapa-sapa berita ka? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mangko ko media sosial le. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita bale ta baca. Ya rega hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko mangko teh.
1: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, manangka di RRI wasi ya radio mi RRI.
1: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepa le lebih ko berita na RRI.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita RRI.co.id, makanya tampilan na. Magampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
2: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di hari ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya, hari ini saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua di Green Radio saat lagi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
4: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
3: Loh, kok kamu yang

0: Para sih, Doraemon bantu aku.
1: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
1: Iya, jangan diulangi ya.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di pagi menjelang siang hari ini dengan informasi yang kami hadirkan tentang bagaimana sahabat budaya manfaat penghijauan. Ternyata manfaat penghijauan itu sangat baik sahabat budaya, yang terjadi untuk kita semua bahwa adalah pemandangan yang lebih baik. Nah, manfaat penghijauan memberikan manfaat untuk kesehatan, serta dengan adanya penghijauan ini kita dapat mengubah pemandangan menjadi lebih indah dan segar. Pemandangan yang menampilkan pepohonan hijau membuat mata menjadi lebih rileks, juga pikiran menjadi lebih segar. Hal ini juga dinilai bisa berguna untuk meredakan stres. Dengan melakukan penghijauan bisa menjadi sarana melestarikan lingkungan agar kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran. Berikutnya adalah sebagai pupuk alami. Sahabat budaya, ternyata manfaat penghijauan ini adalah sebagai pupuk alami. Tidak perlu repot mencari pupuk kompos karena bisa mengumpulkan sampai dedaunan untuk digunakan sebagai pupuk alami. Dengan melakukan penghijauan, manusia itu atau kita bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Ada lagi sahabat budaya, mencegah erosi. Ternyata manfaat penghijauan itu adalah mencegah erosi tanah. Penghijauan sendiri dilakukan sebagai sarana pencegah terjadinya bencana banjir dan erosi tanah. Dengan banyak pohon besar dan tinggi, air hujan akan diserap oleh akar tumbuhan, kemudian air hujan tersebut diubah menjadi air tanah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. Namun ketika tanah yang tandus dan tidak ada pepohonan, itu akan mengalami angin kencang yang kemudian membawa partikel-partikel besar dan berdampak negatif pada kualitas udara.

0: Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
7: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Baik Sobat Budaya, apalagi manfaat dari penghijauan, ternyata kualitas udara itu lebih bagus, sangat berguna ya. Ternyata kalau kita punya pohon yang hijau dan adalah di sekitar kita, dengan adanya penanaman pohon tidak hanya memurnikan karbon dioksida, tetapi sangat berguna untuk memurnikan emisi rumah kaca. Pohon juga dapat menjebak partikel tanah di udara sehingga menghasilkan kualitas udara yang lebih baik. Manfaat penghijauan dengan adanya pepohonan membuat kualitas udara menjadi lebih baik. Pohon juga memainkan peran penting dalam memurnikan udara. Orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko lebih besar menderita kondisi yang berhubungan dengan udara. Dengan adanya penghijauan memiliki kemungkinan menurunkan suhu di suatu tempat. Banyaknya oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan akan membuat lingkungan lebih segar, teduh, nyaman, dan asri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello,
2: Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara!
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
6: Baik, kita masih bersama di pagi menjelang siang hari ini, sahabat budaya informasi, terkait dengan penghijauan dan bagaimana manfaat dari penghijauan adalah cara kita menjaga lingkungan tetap hijau atau tetap adalah penghijauan. Manfaat penghijauan berfungsi sebagai mengontrol iklim dengan adanya polusi udara dapat menyebabkan perubahan iklim. Oleh sebab itu, dengan adanya penghijauan, pohon-pohon yang ditanam dapat menetralisir udara yang tercemar sehingga iklim yang terjadi tidak terlalu ekstrim. Seiring waktu, bumi semakin tua dan kondisinya juga diperparah dengan berbagai aktivitas manusia. Pemanasan global adalah contoh perubahan iklim nyata yang sudah dirasakan oleh manusia. Yang berikutnya, menciptakan ekosistem. Manfaat penghijauan mampu menciptakan ekosistem dengan menanam pepohonan di lahan tandus. Menanam pohon di hutan yang menipis bertujuan untuk membantu memulihkan ekosistem di daerah tersebut. Sebagian besar lembaga yang bergerak di bidang lingkungan menggunakan langkah penghijauan untuk membantu mengembalikan daerah kering menjadi daerah produktif. Sedangkan ketika menanam pohon dilakukan di tanah tandus, bisa membantu menciptakan ekosistem baru. Sebenarnya masih banyak lagi informasinya, sahabat budaya, berhubung waktu nanti di lain kesempatan kita akan menyambung bagaimana manfaat penghijauan bagi lingkungan kita dan udara kita. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sebentar kami akan hadirkan di Ruang Dengarta, yaitu Teras UMKM. Sesaat lagi kita ikuti atau kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tipat cantok adalah kuliner tradisional khas Bali yang terbuat dari potongan ketupat, tipat, dan sayuran rebus yang diaduk langsung bersama saus kacang pedas manis. Nama hidangan ini berasal dari kata tipat yang berarti ketupat dan cantok yang berarti diulek atau dihaluskan menggunakan cobek.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perkasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, apa aja cerita-cerita ke HP wis apa?
2: Mas apa-apa berita kak? Miguel ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jik tu mangkok ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mengkut deh.
1: Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI was iya radio mi RRI.
1: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini dan tentunya saja kita di acara Teras UMKM. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersama narasumber yang hadir bersama kami di studio Pro 4 RRI Makassar. Boleh langsung kita kenalan sama beliau, sahabat budaya, owner nih, seorang owner sahabat budaya. Teras UMKM hari ini membangun identitas dan ciri khas produk kuliner bersama Nana Lukitasari, owner brand Naluri Homemade. Kita menyapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Mbak Nana.
3: Waalaikumsalam Mbak Anti.
2: Apa kabar Mbak Nana?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik Mbak
3: sehat.
2: Nana ya, sehat
3: Mbak Anti
2: ya.
3: Juga ya
2: sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Nana, nanti kita akan bicara tentang membangun identitas dan ciri khas produk kuliner. Seperti ya. Apa nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Baik. Saat lagi ya. Kita siap. Dengarkan dulu deh satu kelong berikut ini.
3: Iya.

0: Makassar.
1: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita berlanjut untuk teras UMKM siang hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah ada Mbak Nana di studio Perempat RRI Makassar, akan bicara tentang membangun identitas dan ciri khas produk kuliner. Seperti apa? Kita coba menyapa Mbak Nana di siang hari ini. Dan pasti juga kita akan tahu lebih jauh bagaimana itu Mbak Nana bekerja dengan usahanya ini, terus juga dengan uang yang didapatkan. Ya pastinya ibu-ibu itu carinya uang lah, walaupun dia berteteskan keringat begitu, tapi uang yang dicari juga salah satunya. Oke, Mbak Nana, boleh tahu sejak kapan didirikan usaha tak, apa yang menginspirasi kita juga untuk memilih usaha kuliner ini? Silakan Mbak Nana.
2: Oke Mbak Anti, makasih. Jadi usaha saya ini saya mulai ya officially tahun 2020.
1: 2020.
2: Ya.
1: Pas COVID.
2: Belum.
1: Oh, belum.
2: Ya.
1: Oke.
2: Awal 2020 langsung di beberapa platform digital karena saya memutuskan jualannya online ya.
1: Oke.
2: Jadi di Facebook, di Instagram gitu ya. Saya rilis yang sebenarnya saya tidak ada niat untuk berjualan awalnya ya, karena hobi baking untuk anak gitu ya, membuat yang terbaik untuk anak. Lama-lama akhirnya jadi membuat ini juga dorongan dari orang tua. Dan setiap kali kita kasih, ini enak gak bapak, ibu, enak gak? Oh enak-enak, tapi yang ini kurang. Jadi diberikan masukan semacam QC gitu setiap produk saya gitu ya. Jadi waktu saya mulai biasa posting kan di sosial media, ada teman juga yang lihat, ini apa, mau dong order, belum, udah buka aja, mau katanya. Jadi support teman, support keluarga itu yang membuat saya jadi memberanikan diri di awal tahun 2020, akhirnya saya rilis dengan nama brand saya itu gitu.
1: Oke,
2: bikin akun yang resmi untuk itu juga.
1: Oh iya, dengan nama yang sama juga ya.
2: Iya.
1: Iya, apa nama usaha tak dan di mana alamatnya, boleh tahu?
2: Iya. Usaha saya namanya Naluri Homemade. Nah, itu saya ambil dari nama saya sendiri, Mbak Anti.
1: Karena
2: nama saya Nana Lukitasari. Jadi saya singkat dengan nama Naluri. Supaya lebih unik, orang lebih ingat gitu ya. Jadi itu yang saya pikir pertama, dan kayaknya saya sudah rasa ini nama yang terbaik lah yang akan saya pilih, brand yang terbaik yang akan bismillah saya pilih. Jadi itu yang saya pilih. Lalu lokasi, kalau lokasi saya di lumayan di Sudiang, di kawasan perumahan Permata Sudiang Raya.
1: Oh, di sana alamatnya.
2: Ya, alamat
1: jadi
2: usaha saya.
1: Jadi tokonya juga di sana ada.
2: Toko online-nya juga di sana.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke, baiklah. Apakah ada resep warisan keluarga atau unsur budaya lokal tertentu yang diangkat sebagai ciri khas utama produk tak ini?
2: Ya.
1: Oke. Apa dulu produknya yang ada di Nana Homemade ini ya? Atau Nana Lukitasari?
2: Naluri Homemade.
1: Naluri Homemade.
2: Okay. Naluri Homemade. Produknya saya di bakery.
1: Iya.
2: Jadi aneka roti, pastry. Jadi semacam aneka roti, kemudian cake dan apia. Lalu juga saya roti-roti kayak kue kering gitu.
1: Jadi kue kering juga.
2: Ya, kue kering. Ya, saya buat. Nah, itu yang membuat saya untuk yakin ya, karena ini semua resep ini sebenarnya kalau Mbak Anti nanya soal apakah ada resep
1: orang tua,
2: orang leluhur ya. Kita bukan keluarga kuliner sih, bukan keluarga restoran ya.
1: Oh, iya.
2: Tapi kebetulan karena beberapa pengalaman hidup saya ini tinggal di beberapa kota besar. Jadi itu yang membuat saya mengkreasikan kue sesuai dengan tempat tinggal saya yang sebelumnya. Jadi saat di Makassar tuh ada kayak kerinduan ya. Merasakan kue-kue tersebut gitu. Jadi dari situ yang membuat saya membuat kue-kue

0: ini. Yeah. Jadi kue-kue saya itu sebenarnya campurannya ada kue yang itu bisa dibilang ciri khasnya di Medan yang banyak ditemui di Surabaya ataupun di Jakarta karena saya tinggal di beberapa tempat itu gitu. Sebelum di Makassar. Jadi selain di Makassar sendiri tentunya saya juga suka makanan khas ini. Jadi apa yang saya suka dan saya lihat memang potensi untuk dijual itu akan saya produksi, Mbak.
1: Alhamdulillah. Oke. Jadi membaca pasar ceritanya ya?
0: Iya, membaca pasar.
1: Tapi kalau kue-kue yang hari-hari dibikin tuh kue apa, Mbak Nana?
0: Kue yang hari-hari dibikin, yang paling sering orang beli itu kalau kue itu biasanya nih ya, kayak kue pia. Nah itu saya beberapa ada varian seperti coklat, keju. Nah itu saya buat, kemudian kacang hijau ya pastinya. Nah kemudian ada kue-kue tradisional yang di sini yang saya juga buat seperti kayak bolu kukus, gula aren. Kan di sini terkenal ya dengan gula aren yang enak. Jadi saya membuat bolu kukus dengan menggunakan gula aren dan itu menurut saya enak dan banyak yang repeat order juga. Biasanya orang order untuk kebutuhan seperti kayak duka mereka,
1: kematian
0: gitu ya. Jadi butuh banyak ya. Jadi mereka order satu box itu isinya apa gitu. Kemudian panada, saya juga membuat panada. Kemudian beberapa makanan tradisional lainnya. Nah, terus seperti roti, Kak.
1: Roti
0: sobek, roti sisir gitu.
1: Bikin juga
0: roti Jepang yang kita juga mulai melihat pasar ya, kayaknya suka ya dengan roti-roti seperti
1: ada
0: itu.
1: Ya warna-warni ya Mbak Nana ya.
0: Roti yang dilihat kayaknya orang, dan itu biasanya anak ABG ya, pasar-pasarnya anak-anak.
1: Gen Z mungkin ya.
0: Iya, suka dengan roti-roti karena isiannya lumer.
1: Isinya apa tuh?
0: Isiannya biasanya Mbak Anti tahu isian kue sus?
1: Iya tahu.
0: Kita bilangnya pastry cream atau custard ya. Nah itu isiannya. Jadi kalau dimakan tuh, kalau ada dingin-dingin ya, misalnya kita masukkan di kulkas, kita makan tuh semacam kayak dessert ringan juga gitu. Seperti itu. Jadi kue yang ini juga lumayan disukai.
1: Roti ini ya yang, yang kita lihat di layar nih ya. Oke, itu disuka biasa. Dan kebanyakan yang pesan begituan juga.
0: Dulu saya ada beberapa pelanggan saya di rumah sakit. Itu dia order yang ini, roti-roti yang
1: begini.
0: Iya, karena dalamnya lumer gitu. Jadi tekstur yang berbeda itu yang disuka. Rotinya lembut, isiannya lumer. Nah, itu banyak yang suka ternyata. Iya, kue sus. Nah, kue sus juga salah satu favorit, Mbak.
1: Bikin juga?
0: Iya, kue sus. Iya, itu karena masuk di pastry.
1: Oh, pastry.
0: Iya, aneka pastry itu masuk di situ. Jadi kue sus juga kita buat gitu ya. Dan saya menerima snack box juga.
1: Oh, snack box?
0: Iya, jadi untuk institusi, yayasan gitu ya. Atau misalnya kalau ada seminar.
1: Iya.
0: Nah, mereka akan pesan ke saya seperti ini. Atau kadang-kadang mereka mau memberikan ke dosennya. Nah, mereka pesan gitu. Karena mau sidang. Biasanya tuh mereka pesan tuh nanti. Gak masih sama-sama baik S1, S2. Mereka akan pesan nanti. Mau satu box isi seberapa macam gitu. Untuk wisudanya mereka. Untuk persiapan wisudanya mereka. Gitu.
1: Selalu begitu ya. Ada Mbak Nana selalu ya. Setiap hari ada Mbak order?
0: Kalau
1: bukannya hari
0: setiap
1: apa?
0: Hari, saya biar bukanya sebenarnya Senin sampai Sabtu ya. Kalau Minggu saya off ya. Nah kalau yang setiap hari biasa saya sistemnya open PO.
1: Open PO?
0: Iya, karena target market saya kan ibu-ibu nih.
1: Iya, betul.
0: Ibu-ibu. Jadi saya target misalnya saya mau open PO kue ya, misalnya kue roti gitu. Nah, itu ya mereka biasanya nanti mau saya mau untuk bekal. Mau untuk bekal anaknya. Jadi biasanya saya opennya di Jumat. Supaya ada waktu dan kesempatan saya promosi dan kesempatan buat pelanggan baru ataupun pelanggan yang repeat order untuk memutuskan untuk order ya. Jadi Senin mereka sudah bisa berikan bekal, menyiapkan bekal untuk anak-anaknya. Begitu Mbak. Jadi sistem open order. Kadang mereka request, Mbak aku mau dimsum dong. Oke sebentar ya, kan kalau buat satu nah mungkin ya. Jadi biasanya open lagi ini sekalian buat open order untuk dimsum. Siapa yang mau? Nah itu langsung tuh mau nah. Dari situ Mbak biasanya ya. Jadi open order bisa, mau mereka request juga bisa.
1: Baik, Mbak Nana kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi lagi berbincang di siang hari ini tentang produk dari Homemade ya. Homemade Naluri apa? Naluri Homemade ya. Saat lagi kita akan jeda dulu. Kita dengarkan Kelong kembali berikut ini.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya,

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini, sahabat budaya. Dan alhamdulillah kita masih bersama dengan Mbak Nana. Dipanggilnya Mbak Nana, oke. Nah, untuk yang berikutnya, Mbak Nana, bagaimana proses penentuan nama merek atau brand name, logo dan kemasan packaging agar mencerminkan karakter produk kuliner Ta ini? Kan biasanya itu harus anu ya, apa lagi namanya? Harus punya feel begitu dengan produk itu. Oke, silakan.
1: Setelah brand pasti logo ya?
0: Iya, pasti.
1: Logo. Logo saya ini bertransformasi logonya. Mm-hmm. Jadi logo awal itu literalnya saya, jadi karena saya pikir ini nama kue, logonya tuh ada kue-kuenya begitu loh, Mbak. Nah, itu sudah lumayan lama itu saya pakai logo itu. Namun setelah ada kesempatan untuk mendaftarkan ke Haki logo saya konsultasi, ya ternyata kita ambil saja yang simple, yang tetap mencerminkan brand saya gitu ya, secara kuat gitu. Simple, orang lihat juga nice lihatnya gitu. Nah, kira saya desain baru lagi.
0: Oh iya. Tidak jadi seperti ini dulu, mohon maaf. Ini ada di
1: ini
0: kamera.
1: Yang baru, ini yang ini? Saya daftarkan di Haki.
0: Iya. Oh, ini daftarkan.
1: Iya, daftarkan ke Haki yang sudah apa namanya sedang on proses ya, Mbak ya. Nah, jadi itu yang logo terbaru saya, mudah-mudahan gitu ya.
0: Berkah begitu ya.
1: Mudah-mudahan berkah, lebih lancar.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu bicara logo ya. Nah, bicara packaging, kalau dari sisi saya selama menjalankan usaha, penampilan menarik, pasti orang akan suka ya. Dari wah bagus ini penampilannya. Nah, kemudian rasa pastinya harus enak ya.
0: Betul.
1: Nah, produk saya ini, Mbak, selain orang dari lokal Makassar, juga saya banyak juga mengirimkan keluar kota.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Apa saja?
1: Di Surabaya, di Jakarta, di Jabodetabek itu ya paling sering teman-teman saya itu yang order.
0: Jadi apa saja pesanannya biasanya?
1: Panada ini salah satu yang dipilih.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Panadanya sahabat.
1: Panada, kue pia, roti. Mana yang mereka penasaran? Oh ya, karipap juga. Jadi
0: karipap itu apa?
1: Karipap itu semacam pastel. Jadi dia luarnya kriuk.
0: Kalo, oh iya, oke.
1: Ya, yang berlayer. Kalau
0: tahu,
1: ya, saya
0: kayak jalan kote ya.
1: Kalau jalan kote itu kan kayak
0: bergerigi,
1: ada cerawa, beruntusan gitu ya. Kalau saya tuh layer, Mbak. Jadi kayak lapisan demi lapisan gitu. Itu yang yang bikin keren, bikin kriuk. Jadi luarnya kriuk, dalamnya itu ya kita bisa isi dengan ayam suwir, kentang, begitu bumbu. Biasanya ciri khasnya itu namanya karena kari pap. Itu berasal dari kata kari dan pap, pastry maksudnya. Jadi kari ini bumbu kari.
0: Yang dibikin isiannya
1: ya,
0: itu.
1: Iya, sebagai isian tuh jadi ayam yang biasa saya pakai ayam, kentang, yang saya beri bumbu kari. Nah itu, jadi itu yang juga lumayan disukai sama teman-teman saya di luar kota. Makanya dengan memikirkan pesanannya seperti itu, saya tidak hanya memikirkan packaging yang menarik, namun juga yang aman pastinya. Jadi packaging yang kriteria saya adalah packaging yang aman, yang memberikan rasa bahwa kalau mereka menerima, wah gak penyok nih pasti barang saya ini, aman nih sampai. Jadi selain kita pikirkan juga ekspedisi yang baik, yang cocok ya, yang yang memang aman, kita juga memikirkan bagaimana packaging ini pada saat makanan itu sampai, makanan itu tetap masih bisa layak dikonsumsi dan rasa juga tidak berubah. Makanya karena itu saya fokus pada pengemasan yang aman. Ya, pengemasan yang aman dan selain bersih ya, aman dan enak. Itu sih, Mbak, ciri khas dari packaging yang biasa saya lakukan. Dan mengingat juga roti itu memiliki tekstur yang kelembapannya cukup tinggi. Jadi kalau kita tidak kemas lagi misalnya dalam plastik perkat itu cepat kering. Rasanya kok diterima di pelanggan langsung, oh gak enak, teksturnya keras.
0: Iya.
1: Kita juga merasa bersalah ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: berapa
1: ya,
0: hari biasa, Mbak? Mohon maaf.
1: Kalau suhu ruang asal tadi ya, kita juga simpan di plastik perkat dan di wadah yang kedap udara. Asal seperti itu terpenuhi penyimpanannya, 3 hari aman. Insya Allah, di suhu ruang. Mm-hmm. Kalau di kulkas bisa lebih lama.
0: Oh,
1: bisa 4 hari. Kalau di freezer bisa 1 bulan, 2 bulan bisa.
0: Bisa
1: tanpa berubah tekstur asal disimpan seperti itu. Okay. Masuk ke dalam freezer. Lama, Mbak, bisa.
0: Lama ya. Oke. Baiklah, melanjutkan lagi perbincangan kita. Mbak Nana, ini kan bicara tentang pengaruh desain. Tadi Mbak Nana sempat bilang bahwa ini seberapa besar pengaruh desain, terutama kemasan, ini terhadap keputusan pembeli konsumen, terutama di era media sosial saat ini. Nah, Mbak Nana, cantumkan tidak ya? Kayak semacam kalau umpama Mbak Nana jualan, terus kan pakai online tuh, Mbak Nana tampilkan tidak packagingnya tuh seperti ini gitu ya?
1: Oh iya, yeah. Iya. Jadi tentu ya, namanya kita posting di sosial media.
0: Iya.
1: Banyak orang yang mungkin nggak tahu brand kita, gitu ya. Tapi orang mau melihat kan,
0: iya, betul.
1: Ini produk apa sih yang dijual, iya, gitu. Betul. Jadi konten sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau saya membuat konten itu, pertama misalnya konten produksi gitu, yeah. Produksinya seperti jadi live, artinya kita membuat yang real situation, produknya seperti ini loh, barang aslinya ini begini gitu. Jadi orang bisa tahu bahwa kan sekarang AI kemana-mana bisa, ya,
0: betul,
1: bisa mengenerate seindah mungkin. Namun orang ingin tahu, jangan sampai yang diterima itu adalah yang apa istilahnya, zong ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya biasanya akan selalu ada rekaman. Ada rekaman produk. Jadi ada video tentang produk saya secara secara saya rekam, saya posting. Begitu juga yang bentuk yang bagus ya, bentuk yang versi editingnya juga. Nah, itu yang sering saya lakukan kalau di konten. Selain saya tidak fokus hanya sekedar makanannya saja, tapi bisa menyelipkan testimoni.
0: Oh iya.
1: Ya, karena testimoni ini kan kita kalau penjual bilang barangnya enak, pasti semua rata-rata bilang begitu, enak loh. Harganya affordable loh, barang yang ini lebih murah, yang ini begini. Nah, tapi kita biarkan saja pengalaman. Kita memberikan juga pengalaman kepada calon pelanggan, mereka bisa lihat sendiri bagaimana ini sebenarnya testimoni yang konsumen-konsumen kami ini seperti apa nih dalam. Nah, dari situ yang membuat saya selama ini pengalaman yang membantu calon pelanggan itu mengambil keputusan untuk mengorder. Biasanya seperti itu.
0: Baiklah. Baik, kembali lagi Mbak Nana, bicara tentang besarnya media sosial. Yang pasti media sosial itu sangat, apa ya dibilang, pengaruhnya itu sangat besar sekali, Mbak Nana.
1: Iya, betul.
0: Nah, pesan atau kesan apa yang ingin disampaikan kepada konsumen pertama kalinya saat mereka melihat atau mencicipi produk ini? Apakah mereka memposting juga di media sosial mereka atau Mbak Nana sendiri yang memposting di media sosial?
1: Oh iya. Kalau awal-awal, Mbak Anti, saya rajin menanyakan ke pelanggan, gimana enak rasanya. Tapi setelah berjalan waktu, saya paham bahwa tidak semua orang bisa di-treat seperti itu. Ada yang yang kurang nyaman ya barangkali ya, yang coba bilang enak gitu ya. Saya sudah cukup, wah gak boleh nih seperti ini. Jadi yang saya sering akhirnya alami adalah mereka posting sendiri. Dari mulai misalnya barangnya datang di posting ini dari Makassar misalnya. Ya kalau di luar kota gitu, nanti postingan berikutnya enak ini, kalian harus coba. Jadi biasanya mereka akan tag saya dan mereka promosi sendiri. Jadi alhamdulillah saya punya pelanggan yang tidak hanya kirim ke saya, tapi juga mereka membuat story sendiri. Dan selain men-tag saya, mereka buat story, mereka menceritakan bagaimana pengalaman mereka mengorder ke saya. Dan mereka ada yang betul-betul yang royal sekali dalam memberikan testimoni, sampai bilang makanan yang sering saya pesan tuh ini, itu semua enak, proven, percaya sama saya. Ada yang begitu, Mbak. Nah, jadi saya terharu juga ya, kok pelanggannya bisa seperti ini ya. Pengalaman yang ternyata yang diterima oleh dia itu adalah sesuatu yang saya harapkan gitu. Jadi akhirnya sekarang ya ukuran saya adalah kalau mereka memposting berarti mereka puas dengan kualitas produk. Atau kalau mereka repeat order tentunya adalah sudah pasti ya bahwa mereka menikmati produk saya gitu Mbak Anti.
0: Betul, cocok. Kalau pasti yang kalau enak maksudnya enak di lidah ya, orang tersebut
1: betul.
0: Pasti dia akan pesan ulang.
1: Betul.
0: Mudah mungkin tidak.
1: Betul
0: gitu.
1: Mbak Anti.
0: Oke, baiklah ke berikutnya.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana cara menjaga konsisten rasa atau kualitas dari produk tak ini di tengah tantangan bahan baku yang harganya fluktuatif?
1: Iya.
0: Tidak dipungkiri lah
1: ya, okay. Tantangan UMKM zaman sekarang ya, yeah. Kalau saya baca di sosial media itu harga naik, ini mau kasih harga berapa, begitu kan Mbak ya. Betul, memang itu salah satu tantangan terbesar,
0: yeah.
1: Terutama ada season tertentu kayak hari raya, sudah pasti barang-barangnya utama seperti mentega, nah itu susu, atau beberapa produk lain, coklat, nah itu yeah. pasti naik. Nah biasanya saya akan rekalkulasi harga dulu berdasarkan berdasarkan harga terbaru. Saya cek dulu HPP saya masuk nggak. Kalau HPP saya itu masih masuk, berarti tidak perlu ada kenaikan. Tapi kalau memang sudah tidak masuk dan pada saat pelanggan itu pertama misal, jadi pertama kita pasti rilis flyer ya, harga. Nah jadi pada saat mereka, mana nih harga, nah dari situ saya akan kasih harga yang terbaru. Artinya ada harga yang ada harga kue yang tidak naik, ada harga yang naik di situ. Nah, misalnya mereka bertanya pribadi, ini kok kayaknya beda ya harganya. Ya pasti saya jelaskan kenapa berbedanya, dari mana gitu. Yang tidak bisa saya hindari adalah bahan-bahan ini, akan saya jelaskan. Jadi supaya mempengaruhi informasi saya ini pastinya akan mempengaruhi keputusan mereka membeli.
0: Betul.
1: Saya tahu. Tapi bagaimanapun juga kita pengusaha berusaha menjaga kualitas.
0: Itu dia.
1: Saya tidak mencari barang yang murah hanya sekedar untuk menetapkan harga yang sama. Pastinya mereka akan kecewa yang akan repeat order. Kecuali saya membuat varian baru, harga yang lebih ekonomis dengan kualitas yang berbeda. Pastinya akan saya bilang ini beda harga dengan beda rasa. Jadi itu yang pasti akan saya info ke pelanggan. Ini lain ya harganya, ini pasti rasanya beda. Jadi kalau memang mau coba silakan, tapi memang begini-begini ya, akan saya jelaskan kondisinya. Jadi saya tetap konsisten, tidak menurunkan rasa atau kualitas. Namun pilihan saya adalah mengkomunikasikan kepada mereka dan juga membuat varian lain yang mungkin masih masuk dengan harga yang
0: lebih terjangkau.
1: Betul.
0: Oke, kan biasa ibu-ibu itu begitu, Mbak kurang dong, atau Mbak ada yang murahnya tidak ya, atau ada bisa turun tidak ya harganya, bisa gitu pelanggannya Mbak Nana?
1: Alhamdulillah tidak ada.
0: Oh tidak ada.
1: Alhamdulillah tidak ada pelanggan yang menawar ataupun menanyakan yang di luar itu.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya mereka lebih fokus pada
0: rasa.
1: Jadi misalnya kalau sudah harga segitu, rasanya itu udah mereka terima Mbak. Paling yang saya bisa komunikasikan misalnya kalau Mbak bisa nggak ya ini harganya aku pesan banyak, bisa nggak
0: dikurangin
1: Mbak? Jadi gini, dibikin satu paket harga sekian.
0: Iya, oh gitu.
1: Iya, jadi bukan mengurangi harga kuenya, tapi mereka minta saya punya budget segini.
0: Oke. Okay.
1: Bisa nggak harga itu untuk beli kue sekian dus. Nah, saya hitung. Kalau begitu bisa Mbak. Artinya yang bisa kami lakukan sebagai owner itu biasanya mungkin mengurangi dough-nya. Jadi roti misalnya, rotinya biasa saya pakai dough ukuran 50 gram. Nah, dengan harga itu saya bisa lebih kecil. Nah, seperti itu. Tapi kualitas atau rasa tidak berbeda. Nah, saya komunikasikan, bisa Kak, tapi lebih kecil.
0: Oh, iya.
1: Ya, budget segini, nanti dapat ukuran begini, ukurannya begini, sekitar segini, jadi tetap dapat sekian. Seperti yang Kak mau. Mau tidak? Nah, kalau bisa dia oke, sudah. Jadi, komunikasinya itu kita lakukan sebelum transaksi supaya clear dulu, jadi saya kerja nyaman, pelanggan juga menerimanya sesuai dengan ekspektasi mereka. Iya, begitu Mbak. Jadi alhamdulillah memang tidak ada sih.
0: alhamdulillah
1: betul.
0: Oke, baiklah. Yang berikutnya kita coba ke dalam membangun ciri khas.
1: Yes.
0: Bagaimana cara tak menyikapi tren kuliner musiman? agar produk itu tetap memiliki identitas yang kuat dan tidak kehilangan jati diri. Kita tahu lah, sekarang kan pastry itu kan banyak ya, Mbak Nana, berkembang dengan pesatnya, dengan menawarkan harga-harga yang fluktuatif juga sih sebenarnya. Oke, silakan Mbak Nana mungkin.
1: Sebagai pengusaha ya, sebagai kita owner ya, ini gak menutup kemungkinan segala kuliner ini pasti berubah ya, cepat ya. Dan kita harus menyikapi dengan positif. Namanya ada sesuatu yang menarik. Kita ada ilmunya juga di situ. Contoh misalnya kayak waktu itu ada booming Korean garlic cheese ya. Wah, itu menarik gitu kan. Wah, kita juga mau belajar, Mbak. Mau belajar bikin jadi bisa gak nih saya? Tata setelah bisa pada saat pelanggannya mau, ya kita siap. Jadi ada kita punya sikap yang positif dulu, kita mau belajar dulu, tapi tentunya tetap disesuaikan dengan target market. Misalnya ada dessert yang menarik, tapi kita nggak jualan dessert, saya nggak akan buru-buru mengatakan, kita jualan dessert yang viral juga, tidak, karena balik lagi kan ke target marketnya siapa nih? Saya bukan target market anak ABG gitu. Kalau dessert kan pastinya ranah mereka atau mochi. Nah itu sesuatu yang saya suka, tapi kalau memang belum masuk ke ranah target market saya hanya sekedar mempelajari saja untuk kebutuhan di apa namanya pribadi saja, konsumsi pribadi. Namun kalau beberapa yang memang tetap sesuai dengan produk saya akan semangat juga mempelajarinya, positif juga. Jadi kalau pada saat ada yang membutuhkan ya kita sanggupi sesuai dengan, tetap sesuai dengan identitas kita ya, ciri khas produk kita apa gitu.
0: Oke, baiklah Mbak Nana, kembali lagi tadi strategi. Strategi dalam mengkomunikasikan keunikan produk ini kepada target pasar yang tepat ya, yang Mbak Nana tadi sempat bilang, apakah melalui media sosial ya, tadi sempat disinggung media sosialnya, tapi belum dibilang apa media sosialnya, apakah pakai TikTok, Facebook, IG atau WhatsApp ya. Silakan Mbak Nana.
1: Strategi saya di digital itu pakai Instagram. Saya pakai dengan brand saya. Jadi Instagram, TikTok, WhatsApp maupun Facebook, saya pakai yang bisnis. Jadi saya pakai Instagram naluri homemade. Jadi khusus supaya memang sesuai, Mbak. Karena kan kita punya konten yang harus disesuaikan dengan produk ya. Betul. Itu kita mau membangun branding nih ceritanya. Membangun branding, punya ciri khas. Jadi kita nggak perlu up story pribadi di situ, tidak perlu menceritakan apalah apa. Jadi ya kita harus profesional saja. Kalaupun memang sesekali ya jokes lah atau mungkin ya sepanjang ini saya mau siaran dukungannya gitu. Paling hanya hal-hal tetap tapi relate dengan jualannya apa ini gitu. Karena kita kalau orang supaya tahu kita punya ciri khas apa, pastinya kita juga konsisten membuat suatu konten yang sesuai dengan brand kita, sesuai dengan produk kita gitu. Jadi ya kecuali kalau memang saya mau share sesuatu yang sifatnya sesekali hal-hal di luar itu, ya sesekali lah untuk sebagai selipan kita nggak melulu jualan gitu ya. Kita orang normal yang punya kehidupan gitu ya. Jadi misalnya sesuatu yang tetap menarik untuk orang baca, untuk orang menikmati, itu saya akan tetap juga seperti, tapi konsisten dalam hal membuat suatu kita promosi atau apa, kita harus konsisten, terutama pemisahan akun itu ya, kita nggak boleh, menurut saya pribadi, kita harus punya suatu akun yang memang bisnis, kita melayani mereka, memang peruntukannya untuk kesana, jadi ya kita tidak boleh mencampur adukan dengan hal yang sifatnya pribadi gitu. Jadi pelanggan juga tahu, calon pelanggan pun oh ini emang akun jualan gitu ya. Pastinya seperti itu Mbak.
0: IG, Facebook sama namanya.
1: TikTok semua, TikTok sama WhatsApp sama.
0: Akun bisnis dan namanya sama ya. Kalau IG
1: Naluri Homemade semua sama.
0: Oke, baiklah. Terus izinnya apa saja ini?
1: Izin.
0: Iya, untuk produknya homemade.
1: Izin. Izin usaha saya punya NIB sudah Mbak. Dari awal tuh sudah ya, kita harus buat bagi pelaku usaha, kita harus punya NIB. Kemudian halal yang sekarang Oktober 2026 nih sudah betul-betul digaungkan oleh majelis halal ini. Jadi saya punya produk 69 produk alhamdulillah sudah mendapat sertifikasi halal.
0: Alhamdulillah. Ya. Dan dibantu dari siapa ini? Kalau untuk NIB dan lain sebagainya ada yang bantu untuk izin-izin tersebut?
1: Kalau NIB ini sebenarnya setiap pelaku usaha sudah bisa buat sendiri, Mbak.
0: Oh,
1: online.
0: Ya. Oke.
1: Ya, satu hari pun selesai. Kalau halal kita waktu itu saya ketemu ini biasanya kami masuk kalau saya ya. Pengalaman saya mungkin buat teman-teman yang belum ya.
0: Iya.
1: Masuk ke komunitas Facebook yang tentang halal.
0: Oh, ada.
1: Iya, komunitas komunitas pengurusan halal itu. Mm-hmm. Saya masuk ke situ. Mm-hmm. Saya coba cari di situ misalnya bisa tahu adakah penyelia halal di Makassar gitu. Nanti mereka akan hubungi pribadi. Iya, ini saya bisa nanti minta nomor WA-nya gitu. Kita bisa komunikasi di situ. Nah, nah dari situ bisa, tapi ada juga komunitas-komunitas lain, Mbak. Misalnya komunitas saya yang saya ikuti ada sertifikasi halal kuota ini. Tolong siapa yang berminat silakan mendaftar di link ini. Nah, jadi ada dua. Saya pertama self declare. Jadi saya ya sendiri yang istilahnya itu self declare itu kita yang masuk ke buat akun si halal. Nah, kita yang mengajukan. Kita yang mengajukan, nanti ada penyelia halal dan pendamping halal yang ditunjuk oleh badan si halal itu. Nah, mereka akan berkomunikasi dengan kita lebih lanjut. Minta ini dong, minta flow chart-nya, cara pembuatan produknya, resepnya, foto-fotonya. Mereknya pakai apa saja. Nah, itu mereka akan arahkan kita. Kita tinggal melengkapi saja, Mbak, dokumennya. Nanti mereka akan mengarahkan. Gak perlu diisi ini kode produk halalnya, kan banyak itu, Mbak. Nanti kami bantu. Kami yang akan isi sendiri, Mbak. Cukup isi saja merek pakai apa. Resepnya mana, flowchart pembuatan produknya bagaimana. Cukup dikirimkan, nanti kami rapikan. Jadi itu, Mbak, prosesnya.
0: Lumayan ya.
1: Kalau produknya banyak ya tambah lama.
0: Oh iya. Siapa yang bantu dalam usaha ini? Ada yang pegang media sosial kah? Atau kalau banyak orderan itu siapa yang bantu?
1: Saya sendiri, alhamdulillah.
0: Yang kelola media sosial Mbak Dana?
1: Ya, dulu pernah kerjasama dengan beberapa agensi.
0: Oh iya dulu.
1: Ya, jadi agensi awal-awal ya, dua atau tiga tahun awal tuh saya kerjasama dengan agensi. Beberapa agensi, jadi mereka yang izin mengakses ke apa namanya ke digital saya. Nanti mereka yang akan membuat konten, tapi sebelumnya mereka minta dulu misalnya satu minggu ini mau promosi yang mana nih, Mbak, gitu. Nah, saya provide konten produk, nanti mereka yang akan membuat desainnya. Kalau mereka sebelum tayang mereka kirim lagi konten dengan desainnya ini sudah sesuai, kalau sudah mereka publish.
0: Oke, baiklah. Masih banyak pertanyaan. Apa tantangan terbesar yang pernah kita hadapi dalam membangun dan mempertahankan identitas produk kuliner Ta? Oke.
1: Tantangan.
0: Tantangan besar lah satulah, apa tantangannya?
1: Tantangan terbesarnya ya
0: harga atau
1: harga
0: varian.
1: Harga fluktuatif.
0: Varian. Varian pembuatannya mungkin tantangannya.
1: Sebenarnya
0: lebih kepada
1: lebih ke, kalau saya ini lebih ke bagaimana sebagai pelaku usaha, karena mungkin saya masih solo karir begini, membuat waktu, membuat memanage waktu kapan untuk melakukan suatu hal yang berbentuk pengembangan atau strategi, kapan kita fokus di produksi. Itu kan memang suatu hal yang harus jalan beriringan. Namun kalau kita fokus satu, yang ini dapur bagaimana?
0: Dapur rumah tangga maksudnya.
1: Dapur produksi maksudnya, Mbak. Tapi kalau produksinya saja, masa enggak promosi? Banyak pelaku usaha yang bingung. Misalnya mereka kalau udah produksi-produksi, mereka lupa dengan konten.
0: Iya, padahal sehingga konten itu penting ya.
1: Konten penting. Mungkin mereka lebih melayani ke pelanggan yang tetap.
0: Oke.
1: Padahal ya, kalau pelanggan tetapnya pada saat tidak ada, sudah lagi tidak ada, terus siapa yang kita harapkan untuk membeli produk kita? Mau tidak mau kita seharusnya punya tabungan ya, tabungan konten yang paling benar begitu. Manajemennya okay. adalah tabungan konten jalan, tinggal rilis, produksi juga tetap jalan gitu. Jadi ya yang bisa saya lakukan adalah mengatur itu. Pada saat produksi selesai, biasanya saya di situ fokus konten.
0: Oh, begitu.
1: Challenging-nya di situ, Mbak. Tentunya challenging biasa para pelaku usaha sih bilangnya kalau mau pengembangan tuh kita bicara modal ya. Kapital ini sebenarnya paling challenging. Tapi bismillah, pelan-pelan sesuai dengan target kecil-kecil dulu dicapai, nanti baru kita bisa raih yang lebih besar lagi.
0: Alhamdulillah. Oke, baiklah. Yang terakhir mungkin, bagaimana cara tak mengukur apakah identitas dan ciri khas yang dibangun sudah berhasil melekat di benak konsumen? Dan berikutnya, apa saran atau tips ya untuk pelaku UMKM pemula begitu? Silakan.
1: Identitas. Cara mengukurnya adalah sepanjang yang saya sudah alami sampai hari ini adalah jika kita dalam kondisi mungkin tidak fit ya dalam menerima dalam menjalankan usaha gitu. Tahu-tahu ada yang message ini, Kak, bisakah open order dimsum gitu. Jadi rasanya gini, wah ternyata dicari ya saya ini, wah, dibutuhkan gitu. Jadi pada saat kita lagi fit, kondisi tidak fit tuh antara aduh mau sekali ini tapi ya bagaimana, ternyata saya sudah dicari ini, sudah dibutuhkan sekali nih gitu. Atau pada saat misalnya kita open order ya, pada saat open order mereka langsung bilang, Kak kalau bisa di minggu ya supaya bisa buat bekal anak. Nah itu rasanya jadi gini, oh ternyata saya melekat ke brand saya ini, melekat ke di ini dalam konteks buat bekal anak ini. Saya dicari kalau dia mau siapkan bekal anak gitu. Jadi dari situ saya bisa mengukur pada saat sakit saya dibutuhkan, pada saat menjelang weekend saya juga dicari gitu ya. Jadi atau mereka pada saat kita open order pun, Kak saya masuk slot yang kalau bisa Sabtu nah supaya bisa ada persiapanku nah untuk bikin bekal anak, kalau memang kita gak bisa mau Kak ku cari tempat lain, bisa gitu kan.
0: Aduh
1: oh gak mau dong ada. Bisa gitu jadi bisa aja kalau mau di Sabtu Kak, Minggu Kak gitu. Paling lama Minggu nah bisa, iya bisa gitu. Jadi kita tahu bahwa tata kita ini sudah termasuk dalam yang diperhitungkan oleh pelanggan gitu, dalamnya sudah diingat oleh pelanggan gitu ya. Begitu sih Mbak. Jadi cara mengukur saya adalah seperti itu, pengalaman berinteraksi sehari-hari dengan pelanggan ini.
0: Apa sarannya untuk yang baru usaha begitu? Satu menit,
1: Satu menit. Pada dasarnya kita tidak cukup berhenti pada brand, nama brand atau logo ataupun packaging saja ataupun rasa makanan yang enak. Yang terpenting dalam membangun brand ini adalah kita konsisten. Kita konsisten menyajikan produk dengan rasa dan kualitas yang sama. Karena itu yang dirasakan mereka, pelanggan, mereka berani bayar untuk itu. Pastinya mereka mengharapkan apa yang kita produksi. Setiap saat mereka mengorder, mereka mendapatkan pengalaman menyenangkan yang sama. Dengan begitu kita akan diingat mereka, dan siapa tahu mereka juga merekomendasikan ke teman, kerabat atau yang lainnya. Dengan begitu secara organik brand ini akan lebih dikenal gitu Mbak. Jadi dari saya sih tetaplah menjaga kualitas apapun itu, konsisten menyajikan rasa yang sama, sehingga kita tidak hanya untuk diri sekitar, kita tidak hanya ingin dikenal, ini loh saya, ini saya jadi ownernya, ini loh produk saya, tidak hanya itu, tapi juga orang enak tau gak itu, puas ke kalau beli di situ, nyaman, enak sekali, anakku tuh nagih apa minta-minta terus nah di situ. Jadi dari situ mereka juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Itu yang paling penting sih Mbak, kalau yang dalam membangun ya identitas. Itu menurut saya pengalaman saya pribadi.
0: Baik, terima kasih Mbak Nana Lukitasari, owner brand Naluri Homemade, sudah hadir bersama kami di Perempat RRI Makassar dengan judul kita atau topik kita hari ini, membangun identitas dan ciri khas produk kuliner. Sampai jumpa, sukses untuk usahanya.
1: Iya. Terima kasih Mbak Anti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Kabar Anda berobat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, songket merupakan salah satu kain tradisional Indonesia yang dikenal dengan keindahan motif dan benang emas atau perak yang ditenun ke dalam kain. Kain ini memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi serta biasanya digunakan dalam berbagai acara adat, upacara maupun kegiatan resmi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan karena ditenun secara tradisional menggunakan alat tenun. Selain menjadi bagian dari busana tradisional, songket yang menjadi warisan budaya yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Di kebersamaan kita siang hari ini saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Saat lagi.

0: Kita masih bersama di siang hari ini, sahabat budaya, yaitu sebuah informasi di Jawa atau masyarakat Jawa itu punya kebiasaan, sahabat budaya, di mana mereka punya ya tarian gitu, tarian yang ada di masyarakat Sunda. Sunda itu punya tarian ya. Iya, tariannya apa sahabat budaya? Ada namanya tarian Jaipong. Dan tarian Jaipong ini berasal dari Karawang yang memadukan gerak pencak silat, ketuk tilu dan ronggeng dengan energi yang sangat dinamis. Seperti apa tarian yang populer di masyarakat sahabat budaya, apalagi masyarakat Sunda. Kita akan mengetahui lebih jauh tarian dari daerah Sunda. Sahabat budaya, di Sunda yang tadi saya katakan bahwa tarian ini adalah salah satu kekayaan budaya yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat sama Sunda ya, Dendene? Iya, kayaknya ya. Kayaknya, Di. Baik, kayaknya Dendene. Kayaknya, karena memang sama daerahnya itu Sunda, Jawa Barat. Oke, kita ke tari dari daerah Sunda. Sahabat budaya, dari daerah Sunda itu ada tarian Jaipong namanya. Tari Jaipong ini berasal dari daerah Karawang, Jawa Barat. Dan Jaipong dibuat oleh Haji Suwanda Gugum Gumbira itu sekitar tahun 1976. Dengan menggabungkan elemen seni tradisi pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu dan lainnya. Nah, dalam pertunjukannya tari Jaipong ini diiringi dengan musik gamelan dan nyanyian sinden. Tari ini biasa dimainkan untuk acara penyambutan tamu, pentas seni, upacara adat dan lain-lain. Baik, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya, kami akan hadirkan kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya becak masih dapat ditemui di Kota Makassar, meskipun kini harus bersaing dengan berbagai pilihan transportasi modern. Salah satu kawasan yang masih cukup mudah menemukan becak adalah di sepanjang Jalan Sulawesi yang menjadi salah satu bagian dari aktivitas masyarakat kota. Bagi sebagian warga, becak tetap menjadi pilihan karena dapat menjangkau jalan-jalan dan kawasan yang lebih sempit. Keberadaannya juga menjadi gambaran kehidupan para penggayuh becak yang masih menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Di tengah perkembangan transportasi, becak tetap bertahan sebagai salah satu bagian dari wajah dan cerita Kota Makassar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Komputer Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita masih bersama di siang hari ini dan sahabat budaya informasi kembali kami hadirkan untuk sahabat budaya tentang tarian yang berasal dari Sunda dan ada namanya tari topeng, sahabat budaya. Tari topeng adalah jenis tarian Sunda yang berkembang di daerah Cirebon, Jawa Barat. Seperti namanya, para penari topeng itu menggunakan penutup wajah sebagai aksesoris saat melakukan pertunjukan. Tari topeng biasa dipentaskan dalam acara perkawinan, hitanan, pentas seni, dan lain-lain. Tarian ini dapat dimainkan secara individu maupun kelompok yang terdiri dari beberapa

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

Sahabat budaya, di mana saja berada kebersamaan kita siang hari ini melanjutkan tari apa yang ada di masyarakat Sunda, sahabat budaya. Ternyata ada tari merak. Tari merak yang juga merupakan jenis tarian Sunda yang berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Tarian ini diciptakan oleh RD JJ Sumantri yang ditampilkan pertama kali pada Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Tari merak memperlihatkan gerak-gerik burung merak jantan dengan bulu ekor yang indah. Dalam pertunjukannya, tari merak ini dimainkan oleh perempuan dengan busana yang sangat glamor, estetis, dan eksotis. Ada lagi namanya tari sintren. Tari sintren, sahabat budaya, adalah jenis tarian daerah yang berkembang di kota Cirebon, Jawa Barat. Tarian ini dikenal sebagai tarian mistis karena saat pertunjukan, sang penari akan dirasuki oleh roh halus. Awalnya tari sintren hanya dipentaskan pada waktu sunyi di malam bulan purnama. Namun saat ini pementasan tari sintren dapat dilakukan pada siang hari dan ditujukan untuk memeriahkan suatu acara. Itu informasinya. Masih ada tarian Sunda yang lainnya, sahabat budaya, tapi berhubung waktu, nanti akan hadir kembali informasi yang lainnya di lain kesempatan ya, sahabat budaya. Terima kasih kebersamaannya, dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ratna Pro 4.
1: Kabar Anda Pro 4, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Seren Tahun adalah upacara adat agraris masyarakat Sunda yang digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen sekaligus doa untuk kesuburan di tahun mendatang. Tradisi turun-temurun ini syarat akan nilai kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan melalui hasil buminya. Dalam pelaksanaannya, rangkaian acara biasanya diisi dengan prosesi penjemputan padi, pertunjukan seni tradisional, hingga doa bersama yang dipimpin oleh pemuka adat. Hingga kini, tradisi ini masih dilestarikan secara khidmat di beberapa wilayah budaya Sunda seperti Kasepuhan Banten, Kasepuhan Banten Kidul, Desa Adat Sindang Barang Bogor, dan Cigugur di Kuningan.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
3: Di mana saja berada mendengarkan sebuah kelong dari Suang Akib dengan judul Kelana Sangin Doe, kita dengarkan sama-sama dan juga nanti ada informasi tentang tradisi 17-an.

0: Kemerdekaan bukan hanya seremonial, melainkan dukungan ke masyarakat untuk bersuka cita dengan penuh cinta tanah air.
1: Berbeda dengan hari-hari biasa, pagi ini lapangan sudah penuh sesak dengan warga yang ingin menonton Lomba 17 Agustus. Suasana ramai dan penuh ceria menyelimuti warga RW 2 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso. Ratusan warga berkumpul bersatu menyaksikan serta ikut terlibat dalam berbagai lomba 17-an. Suasana kompetisi dirasakan untuk memenangkan puluhan lomba 17-an. Mulai lomba makan kerupuk, balap karung, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba voli sarung, futsal, mencari bola menggunakan teropong, dan masih banyak lomba lainnya. Saya datang ke lapangan hari ini bukan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai salah satu peserta lomba. Ya, hari ini saya akan ikut lomba mencari bola menggunakan teropong. Bagi saya, mencari bola dengan ukuran 5 cm sambil menggunakan literan minyak yang hanya mengandalkan lubang kecil untuk melihat bola bukan sesuatu yang asing. Sebab saya sudah sering melakukannya. Menurut Ketua Panitia, Kak Ainun, kita harus bermain secara sportif dan penuh kesenangan untuk mengangkat semangat nasionalisme.
2: Terkait persiapan kami menjelang hari ulang tahun kemerdekaan, kami melaksanakan perlombaan. Adapun perlombaan di tanggal 2 sampai 17. Jenis perlombaannya ada 20 perlombaan. Kami bagi di 3 kategori. Ada di kategori anak, kategori dasar percinta, dan kategori individu. Adapun perlombaan ini kita adakan dari silaturahmi antar bertetangga dan juga meningkatkan rasa juang tinggi untuk menyambut hari ulang tahun Republik kita. Untuk ini kami tidak ada patokan untuk siapa saja, siapapun warga yang ORW 2 maupun bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak kecil, boleh saja untuk memeriahkan semarak perlombaan ini, semarak 17-an ini. Untuk perlombaan kami mulai di tanggal 2 Agustus sampai di tanggal 17 Agustus. Adapun puncak acaranya di tanggal 30 Agustus.
1: Suasana lomba tahun ini semakin meriah karena peserta lomba saling membantu agar bisa memenangkan lomba perkelompok. Saya berjuang mati-matian untuk mengumpulkan bola paling banyak. Semua trik yang saya dapat dari hasil pengalaman bermain bersama teman-teman sangat membantu. Saya yang awalnya dengan mudah memenangkan lomba ini, namun rupanya saya salah. Mereka yang menjadi lawan saya dalam lomba ini sungguh sangat-sangat ahli. Selain usianya lebih dewasa, mereka lebih jago dalam lomba ini. Meski demikian, saya tidak mau mengalah begitu saja. Saya tetap ingin memberikan perlawanan terbaik dengan mengeluarkan seluruh kemampuan. Sekitar 15 menit kemudian, lomba selesai. Saat itu saya baru sadar bahwa tidak mungkin untuk bisa mendapatkan juara satu. Tetapi saya sangat berharap bisa termasuk salah satu dari pemenang agar bisa mendapatkan hadiah yang disediakan oleh panitia. Terlihat tawa dan sorak-sorai penonton menambah semangat kami para peserta. Meskipun banyak juga yang jatuh dan tergelincir. Akhirnya, tim remaja berhasil memenangkan lomba setelah melalui perjuangan yang melelahkan. Warga RW 2 bertepuk tangan dengan bangga, merayakan kemenangan tersebut secara bersama-sama. Melalui lomba ini, saya sadar bahwa gotong royong sangat penting untuk menggapai sebuah kesuksesan. Perayaan 17 Agustus merupakan salah satu momen yang dinanti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Dari mereka yang masih anak-anak sampai dengan dewasa. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan 17 Agustus sering dimeriahkan dengan berbagai lomba yang seru dan menyenangkan. Lomba-lomba yang dimainkan ada kalanya lomba individu, namun tidak jarang pula lomba yang dimainkan adalah lomba berkelompok.
3: Di Cakalang itu masih sekolah, kita sih berbaris ke dulu.
4: Baru?
3: Berbaris ke keliling di situ dia, sekolah, berbaris ke SD itu. Ya, pikir berbaris. Dari sekolah ke lini di situ kompres kah? Ya, kompres angkatan laut. Lebih bagus dulu, karena dulu kan ramai, banyak kegiatan tuh. Sekarang tidak ada kegiatan. Nah, di sini juga tidak ada kegiatan.

kemerdekaan Indonesia akan mencapai usia ke-80 tahun ini. Tidak terasa, saya menjadi saksi perayaan 17-an selama 20 tahun lamanya. Selain pelaksanaan upacara yang umum dilakukan sebagai bentuk penghormatan secara formal, ajang Lomba 17 Agustus kerap menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak pernah terlewat setiap tahunnya untuk berpartisipasi merayakan kemerdekaan dengan berlomba. Usia negara yang sudah tua membalut keceriaan kami, peserta lomba untuk selalu memerdekakan kebebasan, bermain, tertawa, dan berlomba secara sportif. Kini, negeriku sudah tua, namun usia bukan buah jeda peradaban, kebebasan sorak kemerdekaan.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki, QR Code-nya di postingan Medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata ewako Makassar.
3: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kedua berjudul Menari di Tengah Angin dipersembahkan oleh LPP RRI.

0: Kampung Paku Aji, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Jambi. Suatu siang di awal Mei 2008.
1: Ada ungkapan yang mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini. Apapun selalu berubah. Yang datang, yang pergi, yang lahir dan yang mati. Suasana silih berganti. Hal ini juga berlaku untuk suku kubu atau suku alam. Kalau sekarang kita bertemu dengan suku anak dalam, mereka bukan lagi suku anak dalam 30 tahun yang lalu. Dulu mereka seperti sebutannya adalah orang rimba, hidup di dalam rimba, dan memenuhi kebutuhan mereka dari apa yang ada di dalam rimba. Tetapi bentuk kehidupan seperti itu tinggal sisa-sisanya saja. Suku anak dalam sekarang adalah bentuk baru, hasil dari perubahan demi perubahan yang terjadi. Sejak Undang-Undang Pokok Kehutanan diberlakukan, sejak pemerintah mengundangkan HPH untuk mengizinkan penebangan hutan yang dilegalkan, sejak itu pula hak pemilikan hutan berpindah tangan dari suku anak dalam kepada pengusaha. Bersamaan itu pula, banyak di antara suku anak dalam yang kehilangan sumber penghidupan.

Tidak itu saja, sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Undang-Undang itu sekaligus menghapus otonomi marga kampung, mendapo, dan dusun di Jambi. Suku anak dalam harus menerima kenyataan itu, walaupun karena itu hidup mereka semakin acak-acakan. Kemudian pemerintah menetapkan 3 kategori masyarakat terasing, yakni kategori kelana, setengah kelana, dan menetap sementara. Kemudian pemerintah menetapkan pula apa yang disebut ex situ,

0: kualitas hidup mereka merosot. Hak ulayat atas hutan dan tanah hilang. Sekaligus mereka kehilangan mata pencaharian.
1: Tok, tanggapan yang terakhir tok ya. Sudah tahu lah lama ni
2: Suku anak dalam dipaksa menerima kenyataan tanpa mereka sendiri dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan itu. Akibatnya, kehidupan mereka semakin terdesak. Mereka harus menari di tengah angin. Mereka harus bertahan di tengah angin kencang. Dan sesekali berharap ada angin sejuk yang memberikan kesempatan sejenak berlega hati. Sebagian dari mereka mencoba hidup berdusun melalui proyek pemukiman yang dibuat pemerintah. Tetapi sebagian lagi memilih tetap bertahan hidup di hutan-hutan sisa HPH dan HTI yang sekarang berada dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12.
0: Ada yang mungkin patut dicatat secara khusus tentang suku anak dalam yang sampai sekarang tetap bertahan di dalam hutan. Kecintaan mereka terhadap hutan tidak pernah berubah. Seperti juga kukuhnya mereka mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan. Hal itu diakui oleh Kepala Resort Kepolisian Kehutanan Kabupaten Sarolangun, Joni.
3: Keberadaan orang Rimba ini sebenarnya tidak mengganggu. Kami pun sedang melakukan sistem kerjasama untuk menjaga kelestarian dengan cara mungkin memasukkan peraturan-peraturan mengenai konservasi ke peraturan adat mereka. Misalnya dengan cara kalau menebang kayu jenis ini nanti didenda berapa keping kain gitu misalnya gitu, seperti itulah.
2: Suku anak dalam yang menghuni Taman Nasional Bukit 12 menempati beberapa lokasi, antara lain di daerah Sungai Sorenggong, Sungai Terap, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Kejasung Kecil. Juga terdapat di daerah Sungai Makekal dan Sungai Sukalado. Mereka memang sengaja memilih tempat tinggal di sekitar sungai, walaupun jarang menggunakan sungai untuk membersihkan diri. Namun mereka perlu air untuk minum. Selain itu, mereka juga menempati beberapa lokasi di kaki Bukit 12. Namun pusatnya adalah Bukit 12. Menurut suku anak dalam, bukit itu bernama Bukit 12 karena memiliki 12 undakan untuk sampai di puncaknya. Di tempat itulah, menurut kepercayaan mereka, terdapat roh nenek moyang mereka, dewa-dewa dan hantu-hantu yang dapat memberikan kekuatan.
0: Membangun suku anak dalam merupakan tantangan yang tidak ringan. Belajar dari pengalaman orang lain mungkin dapat dijadikan salah satu kiat untuk mencari moda yang tepat untuk membangun orang-orang rimba itu. Warung informasi atau Warsi misalnya, sebuah LSM untuk Komunitas Konservasi Indonesia, punya pengalaman 11 tahun berkomunikasi dengan suku anak dalam. Warsi, seperti yang dikemukakan koordinator programnya, Robert, melihat suku anak dalam sebagai masyarakat adat yang masih tetap teguh memegang adat nenek moyang mereka. Tetapi banyak yang salah menerjemahkan sikap suku anak dalam ini.
4: Belum bosen, masih bosen, dikit lagi bosen.
5: Untung, lupa hancur.
2: Salah satu yang menjadi pusat perhatian Warsi ialah membangun suku anak dalam jangan sampai menghilangkan jati diri mereka. Jika mereka memang ingin berubah menjadi seperti orang kebanyakan, masyarakat perlu memberikan dukungan, tetapi tidak dengan paksaan. Menurut Robert, Warsi ingin semua pihak memberikan penilaian yang tidak keliru terhadap cara-cara hidup suku anak dalam. Dengan demikian akan tercipta komunikasi yang selaras, serasi, dan seimbang.
6: masukkan lagi.
0: Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebetulnya sudah mempunyai beberapa program untuk mengangkat harkat hidup suku anak dalam, termasuk di bidang pendidikan bagi anak-anak mereka. Di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten ada seksi yang khusus melayani kepentingan pendidikan bagi suku anak dalam. Pemerintah Kabupaten bertekad semua anak-anak dari suku anak dalam harus bersekolah. Jika orang tuanya tidak punya biaya, pemerintah daerah akan menanggung seluruh biaya pendidikan mereka. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Sarolangun, C. Endrik, secara sangat tegas.
7: Kita tidak mau anak-anak kita, ya, termasuk anak-anak dari apa, anak suku dalam, suku anak dalam ini, itu harus sekolah. Kalau dapat informasi ini, kita akan bertanggung jawab untuk menyekolahkan dia. Ya, nanti saya minta aja data-datanya, nanti kita ambil alih. Kita minta datanya, dan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyekolahkan mereka.
2: Pendidikan bagi suku anak dalam sampai tahun 2008 merupakan potret keprihatinan pendidikan nasional Indonesia. Bantuan program sekolah komunitas konservasi Indonesia WARSI selama 6 tahun sejak 2002 dengan berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi baru mampu menghasilkan 150 orang dari 1.400 orang suku anak dalam yang dapat membaca.
0: Tahun 2004, di Pematang Kabau berdiri sebuah sekolah dasar. Sampai tahun 2008, sekolah ini merupakan satu-satunya bangunan sekolah untuk suku anak dalam. Jangan dibayangkan bahwa sekolah tersebut sama dengan sekolah-sekolah lain di Jambi. Sama sekali tidak. SD Pematang Kabau hanyalah bangunan semi-permanen, setengah tembok, setengah papan, dengan dua ruang kelas kecil-kecil. Di sekolah ini ada 4 guru dan seorang kepala sekolah. Anak didik yang belajar hanya 42 orang, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi kemudian 10 murid yang memilih berhenti sekolah. Alasan mereka berhenti, seperti dikemukakan Direktur Eksekutif Kelompok Peduli Suku Anak Dalam, Budi Wiraspati Jauhari, anak-anak itu merasa adanya perbedaan budaya dan lingkungan keseharian mereka.
2: Di Pematang Kabau sebetulnya ada 150 anak usia sekolah, namun yang mau bersekolah hanya 32 orang. Sekolah dasar Pematang Kabau letaknya tidak terlalu dekat dengan perkampungan suku anak dalam. Masih sekitar 6 km dari pemukiman mereka. Tidak heran jika anak-anak itu sering terlambat sampai di sekolah. Begitu juga para guru yang mengajar. Malah ada di antara guru yang tinggal 20 km jauhnya dari sekolah. Menurut Budi, anak-anak itu juga sering bolos. Anak-anak yang sekolah di SD Pematang Kabau tidak semuanya menggunakan pakaian seragam atau tas di pinggang ataupun sepatu. Sebagian dari mereka belum memiliki perlengkapan seperti itu. Yang sudah menggunakan pakaian seragam itu pun karena mendapat bantuan dari LSM. Bantuan itu diusahakan oleh kelompok peduli suku anak dalam atau KOPSAT.
8: Oh, dari sama ya. Kalau tanah. Cara nyalinnya tuh ada nama enggak, Sen?
9: Iya.
8: Apa namanya, Sen?
9: Jadi Buang Budi Kenyang. Itu jaringan cinta namanya.
8: Jaringan cinta.
0: Suku anak dalam masih terus menari di tengah angin. Perubahan demi perubahan di daerah luar semakin memojokkan mereka yang tinggal di dalam hutan. Mereka masih tetap belum mampu mengadaptasi kehidupan di luar. Antara lain dikungkung adat nenek moyang yang masih ingin mereka pertahankan. Tahukah mereka, dari kantor gubernur Jambi ada angin segar bertiup yang seharusnya memberi mereka harapan baru. Direktur Eksekutif KOPSAT Budi Wiraspati Jauhari mengatakan Gubernur Jambi sudah berjanji akan memberikan bantuan beasiswa bagi suku anak dalam. Bantuan itu tentu harus segera diwujudkan, sebab kalau tidak, mereka akan kecewa. Kalau mereka kecewa, akibatnya akan semakin sulit mengembalikan kepercayaan mereka. Mereka sudah mencoba bertahan hidup di tengah angin yang terus mempermainkan mereka, bahkan merampas sebagian besar hak tradisional mereka. Masih untung, 4 guru dan seorang kepala SD Pematang Kabau tidak pernah putus asa. Begitu pula KOPSAT yang sudah 6 tahun bersama suku anak dalam. Menari di tengah angin bukan kerja mudah, tetapi suku anak dalam mampu melakukannya.
2: Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kedua, Menari di Tengah Angin, dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Heryoko. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Randa Niken Widyastuti, MSI. Sampai jumpa.

0: Sababudaya songket merupakan salah satu kain tradisional Indonesia yang dikenal dengan keindahan motif dan benang emas atau perak yang ditenun ke dalam kain. Kain ini memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi serta biasanya digunakan dalam berbagai acara adat, upacara maupun kegiatan resmi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan karena ditenun secara tradisional menggunakan alat tenun. Selain menjadi bagian dari busana tradisional, songket juga menjadi warisan budaya yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

KBB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di hari ini, sahabat budaya. Tentunya di sore hari ini di program 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Tentunya di program acara di sore hari ini kita di Sirine Paces, Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Tentunya kami akan mengundang Ki semuanya untuk bisa bergabung bersama Bang Rian di hari ini juga, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sebelum itu Bang Rian mau mengucapkan belasungkawa dan tentunya doa terhadap saudara-saudara kita yang ada di NTT yang mengalami gempa bumi tadi pagi dengan kekuatan magnitudo 7,7 yang menghancurkan beberapa bangunan, bahkan sempat terjadi fenomena arus laut tadi pagi akibat dari dampak gempa yang berada di kedalaman laut. Semoga keluarga dan saudara-saudara di sana dapat diberikan kekuatan kesehatan, dan tentunya kami juga bersungkawa bagi masyarakat yang terkena dampak meninggal dunia maupun yang saat ini dalam proses evakuasi. Semoga tim-tim penyelamat di sana, Basarnas dan teman-teman instansi lain dapat diberikan kesehatan untuk mampu menyelamatkan saudara-saudara kita yang mungkin ada yang masih berusaha untuk diselamatkan, sahabat budaya. Mari kita kirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT akibat dampak dari bencana gempa bumi tadi pagi, sahabat budaya. Baik, sahabat budaya, di pagi di sore hari ini Bang Rian akan undang kita semua di 0811 400 9250 di acara Sirine Pace. Halo. Halo Sirine Pace. Halo.
1: Bunda Pro 4C.
0: Iya. Halo Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi, sahabat budaya, di sore hari ini. Bunda.
1: Iya.
0: Bagaimana sore hari ini, masih semangat?
1: Masih dong, harus.
0: Masih dong, harus.
1: Jelang 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Lelah. Tentunya kita harus selalu semangat,
0: semangat.
1: Ya.
0: Tinggal 2 hari lagi, Bunda, toh?
1: Tinggal 2 hari lagi.
0: Kita akan menuju ke 81 ya, kemerdekaan Indonesia.
1: Ini saya lagi menonton di televisi pengukuhan Paskibraka.
0: Iya, betul. Ya,
1: yang akan bertugas pada 17 Agustus ya. 2026 nanti.
0: Iya, salah satunya ada satu pasang dari Sulsel ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Setiap provinsi kan satu
0: ada
1: pasang.
0: Ada perwakilan, ya. Iya.
1: Laki perempuan.
0: Bunda.
1: Iya.
0: Yeah. Ini topik kita, kebetulan kita dalam nuansa menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Yeah.
0: Jenis perlombaan 17 Agustusan yang disukai apa, Bunda?
1: Kalau sekarang kan saya tidak ikut

0: Saya masih bawa sampai sekarang.
1: Wih, luar biasa. Jadi pertandingan bulu tangkis, Bunda Di. Oke, siap. Bunda, lagunya ada Biarkanlah, ada Seroja, Hitam Manis, Cinta Sabun Mandi, Gerimis Melanda Hati, Iming-Iming, Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya siapa?
1: Indah Pada Waktunya Dewi Persik.
0: Ya.
1: Itu saja. Dewi Persik. Oke, siap Bunda. Makasih banyak Bunda.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi, sahabat Bunda. Di belakangnya 0811400950. Halo, Sirina Pace.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
2: Senandung Riri, lagu Natrum Pace.
1: Iya, Bunda Nur.
2: Iya, betul.
1: Dari mana kisah aja Bunda baru muncul?
2: Sakit,
1: tapi sehat, betul? Sehat, ya, betul. Alhamdulillah. Iya, Bang Rian kangen ini suaranya Bunda Cuy ini saat ini. Bunda, lomba 17 Agustusan yang disukai apa itu Bunda?
2: Lomba karung, satu lontong.
1: Lomba karung? Kita suka itu. Kita suka.
2: Suka, iya.
1: Pernah ke ikut lomba karung waktu masih muda?
2: Lontong juga enggak.
1: Masih muda, enggak pernah?
2: Iya.
1: Oke, balik Bunda Cio. Oke, Bunda, lagunya ada Biarkanlah.
2: Ada
1: Biarkanlah. Yang itu mah?
2: Iya.
1: Oke, balik. Oke, balik Bunda Cio. Makasih banyak, nah. Iya. Yeah. Amin.
2: Halo.
1: Yeah.
2: Saya juga berbalas sengkawa apa yang menimpa
1: saudara kita.
2: Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Allah.
1: Amin.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur, sahabat budaya. Baik, nanti Barney akan kembali lagi bersama Anda di sore hari ini di acara Sirina Pace. Kita dengarkan dulu lagu dari requestan teman-teman di Jangki kemana-mana. Tetap bersama kami di acara Sirina Pace, Senandung Lirikna Pro 4. Selamat kemarin kelingan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama kalian di sore hari ini di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jazz di 0811 400 9250 Sahabat Budaya. Sebelumnya itu Bang Rian akan sampaikan dulu lagu-lagu apa saja yang akan Sahabat Budaya pilih, yaitu ada Seroja, Hitam Manis, Cinta Sabun Mandi, Gerimis Melanda Hati, Iming-Iming, Sudah Tahu Aku Miskin, Air Mata Perkawinan, dan Ditelan Alam. Langsung mikir saja di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace. Halo.
1: Halo.
0: Yeay, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu 64 C.
0: Iya, Pak Radin. Bagaimana ini di sore hari ini, semangat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Pak Radin. Lomba 17 Agustusan yang paling disukai apa itu?
1: Dulu masih sekolah, tarik tambang sama cekasti. Waktu saya masih di kuli susu ereke.
0: Apa-apa?
1: Tarik tambang sama Mengkasti.
0: Oh iya, Mengkasti di Sumatera Tambang.
1: Saya di sekolah dulu di RK sana, kuli susu.
0: Oh.
1: Munas, duanya munas.
0: Oh gitu ga?
1: Iya.
0: Jago ki, Mengkasti ga?
1: Ay, tidak juga.
0: Iya, ngapain ya, merendahkan ya diri ngapain ya dede.
1: Kan dulu permainan itu masih samar lagi.
0: Yeah.
1: Sekarang tidak ada sudah.
0: Tidak ada mi sekarang.
1: Iya.
0: Oke Pale. Pak Radin mau dengar lagu yang mana ini Pak Radin? Ada Seroja.
1: Ada saya dengar Iming-Iming.
0: Ada Iming-Iming. Itu mau.
1: Itu mau.
0: Oke Pale, makasih banyak
1: nah. Saya
0: lagi
1: bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin. Di belakangnya Pak Radin 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
2: Iya halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sirina Pace.
2: Ya apa tuh?
0: Senandung
2: Lirik Laguna Pro 4
0: Jazz. Iya. Salai.
2: Apa aja boleh, benar. Makan roti.
0: Makan awas, roti.
2: Kena. Ini hari menjelang 17 Agustus, nah merdeka orang.
0: Nih, kenapa?
2: Jangan ditekan-tekan.
0: Oh, jangan ditekan-tekan.
2: Iya, itu penjajahan namanya.
0: Ah, pencegalan.
2: Penjegalan.
0: Indah.
2: Iya.
0: Lomba 17 Agustusan yang paling disukai, apa itu?
2: Lomba 17 Agustus yang paling sesuai waktu saya masih suka sering itu tanda lomba lari karung.
0: Lari karung?
2: Iya, saya suka kalau jatuh-jatuh orang kulit.
0: Wih.
2: Bagus, kira ada seminya tersendiri itu kalau lomba lari karung si orang.
0: Oh gitu.
2: Itu yang paling sesuai. Kalau yang lain biasa di sekolah tuh.
0: Oh gitu.
2: Oh itu kan lomba lari karung itu kan tradisional.
0: Betul.
2: Kalau ya bola kasti, bola voli, apa dan lain-lain itu seringgi, domino seringgi. Tapi itu yang paling unik itu lomba lari karung.
0: Iya.
2: Kalau tidak fokus kok jungkir balik kok sebentar.
0: Sekira karungnya yang lari.
2: Bukan karungnya yang lari, kadang itu karungnya di belakang orangnya depan.
0: Iya.
2: Jadi itu serunya itu kalau lomba 17-an itu dan ada namanya lomba lari karung kak tong. Tapi sekarang jarang saya lihat itu, kadang yang diganti itu sama joget balong, sama ada bapak-bapak apa namanya sepak bola itu, tapi bapak-bapaknya pakai daster, tuh kan seru juga kan lombanya
0: sih.
2: Itu
0: tambah kreatif kita.
2: Itu namanya kreatif yang itu terus bosan orang kayak makanan tuh masakannya itu cuma goreng terus itu ikan. Nggak bisa, nggak pernah masakan bosan juga.
0: Bau-baunya terus. Coba bikin lomba yang suami marahin istri. Ya, itu bagus itu.
2: Makanya itu bagus. Suami dengan istri itu joget pakai galon kosong kan. Itu saya buat pasang itu, Pak Rian. Joget itu suami istri, tapi yang dipakai itu galon kosong.
0: Oke, siap.
2: Ada itu yang dari galon itu kan, yang apa namanya itu? Apa? Bukannya itu yang anu, ada itu yang lembet-lembet itu, apa galon apa namanya itu?
0: Apa yang kurang
2: apa itu? Apa namanya merek? Tapi jangan disebut merek deh, pokoknya itu.
0: Oke, Indah. Lagunya Indah. Ada Seroja, ada Hitam Manis, Cinta Sabu Mandi.
2: Itu Hitam Manis siapa yang nyanyi, Kak?
0: Febrian, Bang Rian.
2: Oh, Bang Karyang? Oh iya, Pak, Karyang kalau itu.
0: Imam S. Arifin.
2: Ah, itu dia. Memang penyanyi andalan itu.
0: Andalan
2: dia? Iya, Hitam Manis kulitmu. Nah, itu kan. Oke, Mi Karyang.
0: Oke, Mi.
2: Kalau bertugas selalu, sukses terus, nak. Dan tinggal 2 hari lagi kita memasuki hari HUT RI yang ke-81. Semoga kita sukses selalu dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Tadi pernah yang tadi subuh itu jumpa di NTT, tapi efeknya sampai di Sulawesi Selatan,
0: betul,
2: ya kan?
0: Betul.
2: Iya, Selayar, Bantaing, dan Jekne Ponto. Dan kadang ku dengar tadi ada di Makassar.
0: Makassar juga, di rumah tadi goyang juga.
2: Jadi itulah, saya kira itu bapak-bapak atau pejabat-pejabat itu jangkit lupa untuk berdoa, bersedekah, jangkit. Kantong tadi yang kasih kita tebal di situ, semua itu nak kasih peringatan toh.
0: Iya.
2: Ya, karena tidak semua itu yang enak-enak itu sekal.
0: Oh,
2: ada itu anunya. Oke, Karyang. Selalu sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebab udah sudah ada 2 penelpon kita, nanti Bari akan kembali lagi bersama Anda di sore hari ini di acara Sirih Pacar. Jadi kemana-mana sampai jam 5 kita terima penelpon semua. Di kita dengarkan dulu lagu dari Iming Iming dan Hitam Manis. Selamat pagi, Marakilinga.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Anda masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Kita lanjutkan lagi di 0811-400-9250. Halo Sirina Pace.
1: Halo Bang Riancu.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya, Pasis.
1: Apa kabarnya Bang Riancu?
0: Baik. Kita bagaimana kabar ta ini, Pasis Cu?
1: Kabar panas.
0: Ini panas memang di.
1: Tapi hati tetap semangat.
0: Hehehe. Adakah?
1: Ada dong.
0: Ada dong. Pasis. Lomba 17 Agustusan yang paling disukai.
1: Apa itu?
0: Apa? Apa?
1: Perlombaan.
0: Iya, yeah, yang paling kita sukai. Apa itu?
1: Panjat Pinang.
0: Iya.
1: Sebentar sampai jatuh lagi.
0: Itu. Pernah kika?
1: Enggak.
0: Coba-cobalah. Lucu kalau merorot ke celananya, Di.
1: Iya.
0: Oke, Pasis. Seru sekali memang tawa. Iya. Lagunya Pasis.
1: Sebentar malam siapa yang menyiar Bantrian?
0: Nanti malam ada Lakafi.
1: Kenapa itu Dentene tidak pernah menyiar?
0: Dentene tadi.
1: Masukku acara hiburan seperti Sirang Pace, Telontarong.
0: Oh iya, memang dia kebanyakan di pagi atau
1: tidak
0: di...
1: Tidak serangkan lagi rindu ini sama Dentene.
0: Wih, tadi... Misalnya
1: tapi bukan acara hiburan.
0: Oh gitu ya. Oh iya. Nah, nanti
1: kita tidak monitor.
0: Coba saya cek nah rosternya Dentene itu. Oh besok. Besok dia.
1: Besok acara apa itu?
0: Sama Ji, Sirina Pace.
1: Ya, yang penting hiburan tadi sama bergabung.
0: Iya, besok itu. Oke. Okay.
1: Lagunya. Kurang wiseng ya trompet di.
0: Ada lagunya Ditelan Alam.
1: Yang itu Bang Riang.
0: Yang itu mi.
1: Kurang wiseng ya mape di.
0: Itu kah?
1: Kita jertir itu.
0: Ah, Elvi Sukesi.
1: Bukan.
0: Ya,
1: sudah tahu aku miskin.
0: Sudah tahu aku. Oh,
1: cah. Itu datikan bahasa Bugis toh.
0: Oh, apa tadi ya kita bilang kah?
1: Kurang miseng ya apa di.
0: Oh.
1: Sudah artikan bahasa Bugis.
0: Oh, iya. Oke. Okay,
1: Bandriancu.
0: Efek belum makan kapan di?
1: Katanya orang Bugis, tidak tahu.
0: Iya, aduh.
1: Siapa penyanyi itu Bandriang?
0: Muksin Alatas.
1: Oh iya. Penyanyian dalangku itu.
0: Sepatutnya kita yang nyanyi bukan kah?
1: Ya.
0: Bukan kita yang nyanyi.
1: Terima kasih Andrea.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asis di belakangnya Pak Asis. 0811-400-9250. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
2: Arnaldo
0: Agraria. Iya, Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya, tahu. Normala di Agraria. Lomba ya. 17 Agustus yang paling disukai.
2: Lomba karaoke,
0: iya tahu.
2: Ya, puisi.
0: Menang Jikika.
2: Iya, nomor satu kak karaoke-nya.
0: Iya, tahu nomor satu.
2: Kucingnya nomor dua kak.
0: Iya gitu kak?
2: Iya, pernah.
0: Oh, pernah.
2: Ke sekolah
0: dulu, Di. Lagu apa? Lagu rock, pop?
2: Ya.
0: Lagu apa? Keroncong, pop, atau dangdut?
2: Lagu Makassar. Lagu wajibnya Indonesia Pusaka.
0: Wih, nak tahu bagaimana bengs lagunya
2: iya,
0: itu?
2: Bukan karaoke.
0: Lagu kebangsaan.
2: Ben memang song Ben.
0: Oh Ben
2: di. Yang itu Ben.
0: Oh iya. Oke pale. Iya. Benar malah lagunya ada di Telan Alam, Seroja, Cinta Sabun Mandi.
2: Seroja Bandria.
0: Seroja.
2: Roja.
0: Oke, siap. Makasih banyak.
2: Makasih, Andrian. Selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Bu Marlina, sabar ya. Kita nanti barengan kembali lagi bersama Anda. Masih ada satu jam ke depan lagi, sahabat budaya. Kita dengarkan dulu lagu teman-teman. Salam Aki Marang Kelingan. Nah.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Gaming adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Serbatam Malbrik masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Rikna Pro 4 Ces 0811 400 9250. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
1: Halo.
0: Yeah.
1: Sirina Pace Senandung Liri lagu na Pro 4 Ces.
0: Iya. Pasale Rapokaling. Bagaimana kabar te Pasale?
1: Alhamdulillah
0: baik. Lomba 17 Agustusan yang paling disukai.
1: Oh, yang paling kusukai. Kalau saya dulu masih kecil main bola.
0: Main bola?
1: Ya.
0: Iya, iya. Kita sebagai apa, Ki?
1: Sebagai back.
0: Back? Ai, saya kira penyerang.
1: Bukan penyerang enggak ada. Tengah mati. Kalau back ya. Kalau enggak ada ibu lagi undang.
0: Digunting ki kakinya.
1: Digunting kakinya.
0: Oke, pasale lagunya Ditelan Alam, Cinta Sabun Mandi, Gerimis Melanda Hati, Air Mata Perkawinan.
1: Air Mata Perkawinan mau deh.
0: Oke, pasale, makasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pasare sahabat budaya. Di belakangnya Pasare 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya, Ibu Lina.
2: Bang Rian.
0: Mana posisi ini Ibu Lina?
2: Di rumah Bang Rian.
0: Hai, keluar-keluar ki sore-sore. Lagi 17 Agustus. Dari lomba situ kah? Dekat rumah tak?
2: Enggak ada, tapi saya suka nonton itu anu.
0: Apa?
2: Lari karung yang pakai helm.
0: Iya. Lucu ini. Lucu. Lucu ke anu, tabulingkang ki. Bagus itu anak-anak yang main ki, anak-anak tuh.
2: Iya, anak-anak. Ini serunya. Nggak berhenti tak ketawa kalau saya nonton itu.
0: Tak balik-balik kiko dong. Tak balik. Bahkan jungkir balik ki.
2: Jungkir balik
0: penuh teh Bambang ni pakai helm lah.
2: Iya, kata anak tu tidak ngerasa di Bambang.
0: Iya, kena senang kita.
2: Senang.
0: Oke, pada Bunda Cu, lagunya ada.
2: Lagunya Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi. Oh, oke. Terima kasih Bunda Cu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti Barian akan kembali lagi bersama Anda, sabar Ki Pak Agusna dan teman-teman yang lain yang sempat menelpon. Kita dengarkan dulu lagu dari teman-teman Air Mata Perkawinan disambung dengan Cinta Sabun Mandi. Adakah?

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Masih bersama Bang Rian di sore hari ini, sahabat budaya, di Sirine 4C, Senandung Lirikna Pro 4C. Langsung 0811400925. Halo, Sirine 4C.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sirine 4C.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya, Pak Agus.
1: Iya, Bang Rian.
0: Bagaimana posisi di mana ini?
1: Di Pangkep.
0: Pangkep. Ada lomba agustusan di situ kah?
1: Kue banyak.
0: Banyak. Jadi lomba lomba 17 agustusan yang paling kita suka itu apa?
1: Yang paling seru gendong istri.
0: Iya, cocok. Gendong istri, jangan gendong istrinya orang, jangan.
1: Seru. Iya.
0: Masih kuat jika digendong.
1: Alhamdulillah.
0: Yang penting jangan salah gendong, nah.
1: Ah, betul. Baru orang. Masing-masing istri kita.
0: Iya, masing-masing istri kita tandaiki. Betul.

0: Oke, bagus lagunya. Ada di Telan Alam, Hari Berbangkit.
1: Itu mau Hari Berbangkit.
0: Oke, siap. Makasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Agus di belakangnya. Pak Agus 0811400925. Halo, Sirina Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Mau dulu Undrian dari Bah di mana kami ini?
0: Oh, Pak Bah, kenapa?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Dari mana ki?
2: Mau dulu di karena tadi waktu sebelum mengangkat telepon ada informasi tadi gempa bumi di NTT.
0: Iya betul, ada gempa bumi tadi pagi.
2: Mau masih karena saya sudah tahu. Ada orang yang meninggal mesti membaca Al-Fatihah.
0: Iya betul, kirimkan doa tahu.
2: Sesama Islam kalau sudah ada fasting. Nah, kalau Islam itu boleh baca Al-Fatihah jadi mohon maaf ya Andi. Kita dulu sebentar, sebentar nih.
0: Kenapa?
2: Kita dulu telepon si sebentar. Satu menit cuma baca Al-Fatihah.
0: Oh iya, mari kita teman-teman. Iya, mari kita teman-teman kirimkan doa Al-Fatihah di. Amin. Ya. Terima kasih Pak Bahar sudah kirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang diajak
2: tadi.
0: Oke, Pak Bahar, lomba yang kita sukai apa? Lomba 17 Agustusan?
2: Oh iya. Sekarang ini yang karena tidak ada ikuti karena sekarang ini kamu pelihara padi ini, padi mau dipotong.
0: Jadi apa yang kita sukai lombanya ini? Yang dulu-dulu lah.
2: Iya, waktu dulu itu pertama A2. Pertama tarik tambang.
0: Tarik tambang.
2: Ya, yang kedua lomba anu.
0: Apa?
2: Lomba karung.
0: Karung.
2: Iya.
0: Oke, ya, siap.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Gerimis Melanda Hati, Ditelan Alam, Darah Muda, Sebab Akibat, Kutunggu.
2: Ya, kalau saya anu obat ramai tadi dia Darah Muda.
0: Darah Muda.
2: Ya, obat ramai kan?
0: Oke, siap, Bapak.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bahar sahabat budaya. Nanti Marian masih bersama Anda 30 menit ke depan. Ada lagu dari Hari Berbakti sama Darah Muda. Darah Muda. Hihi.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: Silesuran Tomo Lebih masih bersama kami di acara Sirin 4 Cias Senandung Lirik Napro 4 Cias 0811 400 9250. Halo Sirin 4 Cias
1: Senandung Lirik Lagu Napro 4 Cias. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Asri di Watu.
0: Asri di Watu. Baik. Kita sendiri bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Asri, lomba 17 Agustus yang paling kita sukai apa itu?
1: Apa yang paling suka itu bola voli.
0: Bola voli? Yeah. Oh iya iya, pernah main enggak?
1: Pernah.
0: Iya, juara Jiki.
1: Eh?
0: Pernah ke juara?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah iya tawa. Pak Asri, lagunya ada Pengadilan Cinta, Video Call Aku, Jodoh Tak Kemana, Kutunggu, Sebab Akibat,
1: Ditelan. Yang pertama tadi, Pengadilan Cinta.
0: Yeah.
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oke, siap. Makasih banyak, Pak Sri.
1: Terima kasih banyak, Bu Rian. Selalu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Sri 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
2: Senaru lirik lagu Napro 4.
0: Cik. Iya, Kak Dewi.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Posisi
2: masih di Bulukku Nyitakala. Oh, belum pindah-pindah.
0: Saya kira pergi dulu anu ikut lomba-lomba apakah?
2: Kemarin ikut lomba.
0: Lomba apa?
2: Jalan sehat.
0: Wih, jalan sehat. Iya tahu. Iya. Bagus di anunya. Kostum tak?
2: Alhamdulillah, ekolompokku juara satu.
0: Jadi itu yang kita suka ini, lomba 17 agustusan.
2: Iya, karena ada door prize-nya.
0: Iya. Apa umroh kah?
2: Iko don tibu.
0: Enggak, jadi minimal HP lah.
2: Iya, yang penting ada tuh. Dan alhamdulillah kita yang terbaik di antara yang baik.
0: Ih, luar biasa. Oke, Vale. Kak Dewi lagunya ada Gerimis Melanda Hati, Ditelan Alam, Sebab Akibat, Kutunggu Jodoh.
2: Kutunggu. Selalu.
0: Apa? Siapa tahu lah. Iya. Oke, Vale. Makasih banyak.
2: Terima kasih selalu.
0: Sehat juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace. Ya putus, dicoba lagi sahabat budaya. 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu Napro 4
0: Cias. Pak Marzuki.
3: Yeah.
0: Lagunya ikutan kena?
3: Memang ada lagunya, judulnya Ikut Aja.
0: Kutunggu saja, kutunggu Ki.
3: Yang penting ada itu dulu pertandingan pernah kubuat.
0: Apa itu?
3: Tidak ada.
0: Hah?
3: Tidak ada pesertanya.
0: Apa itu pertandingan apa itu?
3: Dengar dulu.
0: Hah?
3: Kan ada masuk panitia dong.
0: Iya. Pertandingan apa itu?
3: Menangkap semua hitam. Masuk di botol.
0: Siapa memang mau? Saya juga enggak mau. Baru tangkap semua hitam pakai lidah.
3: Tidak bisa ditangkap, tidak bisa pakai lem.
0: Cari mati.
3: Kenapa saya begitu? Akhirnya saya beralih. Kalau saya sekarang, itu pertandingan bikin nasi goreng.
0: Pasti banyak itu. Ada juga pertandingan dulu dia buat ke orang tuh. Lomba tangkap api. Bisa Ki.
3: Saya bisa usut lagi. Pertandingan poli dia punya net ditutup. Tidak ada nyiku.
0: Oke.
3: Oke, baik.
0: Makasih banyak Pak Marzuki.
3: Senang sekali kalau tembus ke.
0: Iya.
3: Kurasa. Lunas ku tangku. Oke, selamat kita bebas dan berjumpa lagi.
0: Iya.
3: Mohon maaf, hanya canda-canda.
0: Canda-canda aja tahu, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Serina Pace.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Senang lirik
4: Laguna Pro 4 C.
0: Iya, Bu Arsina. Iya. Lagunya ikutan Kina.
4: Iya.
0: Iya, Bu Arsina. Lomba iya. 17 Agustus yang kita sukai apa itu?
4: Lomba joget balon.
0: Meletus-meletus itu balonnya, Kak. Tapi lomba joget balon berpasangan toh?
4: Iya, nih, berpasangan.
0: Kalau meletus mami itu anu balon cipok ki orang.
4: Tidak di. Anu seru.
0: Seru gini.
4: Karena kita ikut-ikut itu di mana tuh mau jatuh kita ikut.
0: Oh jadi, iya. Saking ke bawah terus mi. Sambil merayap mi sekalian.
4: Iya. Alhamdulillah. Kalau saya dapat kok nomor 3 gitu
0: dong. Oke, Pale. Bosina makasih banyak nah.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, Bang Rian cukupkan kebersamaan kita di sore hari ini di acara Serine Pace. Mengingat waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Di terima kasih yang semuanya sudah bergabung dan minta maaf kepada teman-teman yang belum sempat bergabung juga. Karena waktu kita sangat terbatas, insya Allah kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya di hari-hari berikutnya, sahabat budaya. Jangan kecewa, sahabat budaya. Tetap bersama kami di acara Pro 4 Air Makassar. Banyak program acara di radio kesayangan tak di 92,5 FM Pro 4 Air Makassar. Baru yang pamit, undur diri dari ruang dengar Anda di program acara Sirina Pace. Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seni.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, becak masih ditemui di Kota Makassar meskipun kini harus bersaing dengan berbagai pilihan transportasi modern. Salah satu kawasan yang masih cukup mudah menemukan becak adalah di sepanjang jalan Sulawesi yang menjadi salah satu bagian dari aktivitas masyarakat kota. Bagi sebagian warga, becak tetap menjadi pilihan karena dapat menjangkau jalan-jalan dan kawasan yang lebih sempit. Keberadaannya juga menjadi gambaran kehidupan para penggawe becak yang masih menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Di tengah perkembangan transportasi, becak tetap bertahan sebagai salah satu bagian dari wajah dan cerita di Kota Makassar.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: komenku di postingan trending itu disukai banyak orang.
1: Serius? Tapi gak takut nyakitin perasaan orang lain.
2: Tapi kamu udah lihat belum? Komentar kamu tuh di screenshot. Dan sekarang kamu viral di Twitter. Banyak yang bilang itu nyinyir dan kurang sopan.
0: Hah? Seriusan? Aku cuman ikut tren. Semua orang juga ikut komen pedes kok.
1: Tapi kamu kan bukan semua orang. Dan kita tetap punya pilihan buat gak nyakitin orang lain. Meskipun cuma lewat komentar aja.
2: Padahal etika itu berlaku dimanapun juga. Di dunia nyata, kamu sopan. Tapi di dunia maya, kamu lupa jaga sikap.
0: Aku gak mikir sejauh itu. Aku cuman iseng. Gak nyangka bisa melukai perasaan orang lain.
1: Gak ada kata terlambat buat memperbaiki. Kamu minta maaf, lalu tunjukkan perubahan lewat postingan yang lebih bijak dan positif.
3: Ruang digital bukan tempat tanpa batas. Satu komentar bisa jadi candaan atau jadi luka yang gak kelihatan. Karena etika tak berhenti di dunia nyata.
4: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul, betul, betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak mempunyai

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Prompat Makassar.
1: Prompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu annabiyul mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para pendengar RRI yang budiman, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menghirup udara nikmat. Jadi pantaslah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat tersebut. Tetapi jika kalian kufur, inna azabillah syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan, Nabi yang senantiasa menjadi rahmatan lil alamin, dan Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, akan aku balas 10 kali. Nah, rugilah ketika kita mendengarkan namanya baginda Muhammad SAW disebut, kita tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan di dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa maq'adan khamun maq'adan lam yadhkurullaha wa lam yusallu ala nabi kanat lahum hasratan yawmal kiamat. Siapa yang duduk di suatu majelis lam yadhkurullaha, tidak ada yang mengingat Allah, wa lam yusallu ala nabi, tidak ada sama sekali yang mau bersalawat kepada nabi, kanat lahum hasratan yawmal kiamat, baginya penyesalan di hari kemudian. Para pendengar RRI yang budiman, ya insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Di hadapan manusia pun seperti itu. Tidak ada manusia satupun yang mau direndahkan derajatnya, apalagi di hadapan Allah. Pasti kita ingin derajat yang tinggi, derajat yang mulia di hadapan Allah. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat kita? Ialah dengan cara 4 hal ini. Yang pertama ialah dengan cara kita memperbaiki adab. Adab itu seperti apa? Ialah akhlak kita, perilaku kita, tingkah laku kita, tata krama kita. Itulah yang menjadi tolak ukur kita. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa innama bu'ithu li'utammi maqarimal akhlak. Innama bu'ithu li'utammi maqarimal akhlak. Sungguhnya yang paling mulia di hadapanku ialah sungguhnya aku diutus di muka bumi ini dengan satu tujuan. Untuk apa? Ialah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini dengan satu tujuan, memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana caranya? Ialah kita harus saling menghormati, saling menghargai, menghormati yang lebih tua. Hal yang terkecil itu kita terkadang keliru maknanya. Kita terkadang dalam artian tabik-tabik di hadapan orang, kita lalai. Itu bagian dari adab, itu bagian dari akhlak yang terkadang kita tidak tahu. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Begitu pentingnya akhlak, inilah Allah angkat derajat setiap manusia. Di hadapan manusia pun kalau kita baik itu, Allah angkat derajat. Tidak ada satu manusia pun itu ketika kita baik, akhlak kita baik sama orang lain, kita diinjak-injak. Tidak. Bagaimana kalau di hadapan Allah akhlak kita baik? Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak rumahnya, bukan orang yang paling banyak kekayaannya, tetapi ialah ketakwaan dan akhlaknya yang dilihat. Di hadapan manusia kita mulia karena akhlak kita, lebih-lebih di hadapan Allah. Yang kedua ialah ilmu. Ilmu salah satu yang mengangkat derajat seseorang. Di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan bahwa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Jadi iman dan ilmu tidak bisa terpisahkan. Orang yang berilmu pasti, ini Allah yang janji, Allah yang bilang di dalam Al-Quran. Tidak mungkin Allah ingkar terhadap janjinya artinya jika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Nah, yang ketiga ialah sifat yang Allah angkat derajatnya dengan kita jujur. Jujur merupakan salah satu sifat terpuji. Allah menganjung orang-orang yang sifat jujur. Allah pun mengangkat derajat orang-orang yang selalu berbuat jujur. Nah, inilah yang terkadang kita banyak yang lalai juga. Hal ini yang perlu kita ubah sedikit demi sedikit kalau Allah mau mengangkat derajat kita secara tidak langsung. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kalian wajib berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan pelakunya, maksudnya orangnya tersebut. Jadi kalau kita baik sama orang, kita jujur sama orang, orang pun akan baik terhadap kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak baik sama orang, nah, belum tentu orang juga mau baik sama kita. Itulah salah satu perilaku jujur yang Allah angkat derajatnya. Dan yang terakhir ialah amanah. Apa itu amanah? Ialah orang-orang yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Baik itu di hadapan Allah, setiap manusia pasti ada amanah. Begitupun Allah berikan kita amanah. Apa itu? Ialah Allah selalu melarang kita melakukan hal-hal yang jelek. Contohnya, meminum minuman keras dan sebagainya. Nah, inilah salah satu amanah yang Allah janjikan. Allah akan angkat amanah tersebut. Orang-orang yang amanah. Amanah dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Larangan yang sifatnya besar atau kecil, semua sifatnya amanah yang Allah berikan terhadap kita, wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, di sisi Allah ialah bukan yang banyak uangnya, bukan yang banyak hartanya, ialah yang paling banyak takwanya kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi segala larangan Allah. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
1: Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Surah Al-Isra ayat 37. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Makasyafatul Qulub, beliau mengatakan, sombong adalah kedurhakaan pertama yang menimpa iblis, yang akhirnya membuat Allah melaknat dan mengusirnya dari sorga. Ingat pendengar, dalam hadis qudsi dikatakan, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah pakaianku, barang siap

dia merebut salah satu dariku, maka aku akan meremukkannya dan saya tidak akan peduli di yaumil akhir nanti. Inilah yang banyak terjadi di masyarakat. Banyak orang yang sombong karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, merasa karena punya jabatan, merasa karena punya skill yang wow, sampai memandang enteng sesama. Bukankah iblis diusir dari sorga karena kesombongan? Bukan karena tidak mau sujud kepada Allah? Kalau bicara sujud, iblis 70 ribu tahun sujud kepada Allah sebelum diciptakan Nabi Adam. Tapi kenapa diusir dari sorga? Karena adanya sifat sombong. Dan orang yang sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama tidak akan dimasukkan dia ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang terbetik dalam hatinya sedikit saja kesombongan. Yang kedua, tidak akan dipandang Allah di yaumil akhir nanti. Yang ketiga, dampaknya di dunia itu akan dijauhi sesama manusia karena punya sifat sombong, angkuh dalam dirinya. Oke coy, jauhi sifat sombong, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, pastinya wa qina adzabannar.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yang di darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Ti sumo dulu, Ces. Aduh, tumpah lagi.
1: Tabe-tabe, tisu tak dulu sebelah situ.
0: Aduh, panasnya kodong, sampai keringetan gini, Mak. Dimana lagi nih tisuku deh? Aduh, panas.
2: Panas ya? Itu adalah salah satu dampak penggunaan tisu yang berlebihan. Tahu nggak, tisu yang kamu gunakan terbuat dari kayu. Satu pohon yang berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara, satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Dengan banyaknya tisu yang kamu pakai, maka banyak pula pohon yang akan ditebang. Dan panas yang kamu rasakan adalah dampak dari pemanasan global karena rusaknya hutan.
3: Minimalisir penggunaan tisu atau gunakan bahan daur ulang atau sapu tangan.
4: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini di program acara Mudani Musik dan Informasi. Dan tentunya sahabat budaya, Bang Rian akan sajikan sejumlah informasi di ruang dengar ta hasil liputan dari tim pemberitaan RRI Makassar. Untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di program acara ini, Bang Rian akan menyampaikan berita nasional tentang BNPB catat 38 orang meninggal akibat gempa magnitudo 7 di NTT, 13 orang luka, sahabat budaya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 38 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkota magnitudo sebesar 7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selain korban jiwa, 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan. Demikian disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube BNPB pada Sabtu 15 Agustus 2026. Ia mengatakan data tersebut merupakan laporan hingga Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Suharyanto mengatakan pendataan dampak kerusakan akibat gempa masih terus dilakukan. Sejumlah akses jalan dilaporkan tertutup karena longsor yang terjadi setelah gempa, sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya. BNPB, 2.000 warga NTT mengungsi secara mandiri. Sebagian warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur dilaporkan mulai kembali ke rumah masing-masing. BNPB mencatat sekitar 2.000 warga sebelumnya mengungsi secara mandiri setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nakekeo. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pengungsi terbanyak berada di Nakekeo dan Kupang. Menurutnya, sebagian warga kini telah berangsur kembali ke rumah masing-masing, sahabat budaya. Masih seputar informasi gempa, sahabat budaya. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Laut Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi tadi. Gempa tersebut berdampak pada sistem kelistrikan di sejumlah wilayah. Gempa susulan membuat PLTMG Maumere dan PLTMG Rangko padam, sehingga terjadi gangguan pasokan listrik di beberapa lokasi. PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur langsung bergerak setelah gempa terjadi pada pagi hari. General Manager PLN UI Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistiono mengatakan petugas PLN tetap menjaga operasi kelistrikan di sejumlah wilayah. Namun, gempa susulan yang terjadi beberapa kali berdampak terhadap sistem kelistrikan, sahabat budaya. Baik sahabat budaya, gempa 7,7 guncang NTT, sejumlah infrastruktur dan permukiman terdampak. Kepala BNPB Suharyanto menyebut 38 jiwa meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada pagi hari tadi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur. BNPB juga mencatat 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 jiwa mengungsi mandiri. Suharyanto mengatakan dampak gempa juga terlihat pada sejumlah infrastruktur dan permukiman warga di sejumlah wilayah terdampak. Beberapa ruas jalan tertutup longsor, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai berat hingga ringan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada banyak puskesmas, sedangkan satu rumah sakit yang terdampak berada di Maumere. Untuk sektor transportasi, 5 bandara terdampak pada bagian gedung terminal, bukan pada landasan pacu atau runway, sahabat budaya. Untuk informasi lengkapnya, sahabat budaya dapat mengakses website rri.co.id di laman website Anda, sahabat budaya. Nanti Boring akan kembali lagi bersama Anda. Kita dengarkan dulu sajian-sajian lagu yang kami hadirkan untuk Anda, sahabat budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Masapa-sapa berita kak. Minggal ada wita. Berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku. Cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumangkok ke media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na. Aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut ya.
0: Weh, aja na tak mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI was iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio.
1: Beh.
0: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi. Kita lanjutkan lagi informasi sahabat budaya. Masih sekitar dengan gempa bumi, Polri perkuat penanganan gempa Flores, diprioritaskan keselamatan warga. Polri memperkuat penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya dengan mengerahkan personil dan dukungan logistik untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian hingga pertolongan masyarakat terdampak. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan, Mabes Polri mengerahkan personil dan logistik. Langkah tersebut mempercepat evakuasi, pencarian, pertolongan sekaligus memastikan keselamatan masyarakat terdampak gempa di wilayah Flores, sahabat budaya.

Kementerian Pekerjaan Umum bergerak menangani longsoran yang menutup sejumlah ruas jalan nasional pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Penanganan dilakukan untuk menjaga konektivitas masyarakat sekaligus mendukung mobilitas penanganan bencana di wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan duka cita yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi di NTT. Ia juga mendoakan agar masyarakat yang menjadi korban diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi kondisi tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Puan meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana serta memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi.

Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Di ruang dengar Anda, sahabat budaya, Kementerian Kebudayaan telah menyiapkan sejumlah proyek untuk melestarikan jejak sejarah Muhammad Hatta. Rumah pengasingan Bung Hatta dan Sultan Syahril di Sukabumi akan dipelopori menjadi museum, sementara film sedang dalam rencana produksi. Demikian disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon ketika bertemu keluarga Bung Hatta di kediamannya di Menteng. Pertemuan ini merupakan bagian penting menjelang peringatan 81 tahun Republik Indonesia. Marvel Studio merilis trailer kedua Avenger Doomsday dalam acara penggemar D23 Disney pada Jumat lalu. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026, dilansir dari Variety. Trailer berdurasi 2 menit itu memperlihatkan sejumlah pahlawan Marvel menghadapi ancaman Dr. Doom. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan Dr. Doom. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menegaskan streamlining atau perampingan BUMN tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja. Menurutnya, perampingan sejumlah perusahaan negara dilakukan dengan tetap menjamin keberlanjutan pekerjaan para karyawan terdampak. Andre menjelaskan karyawan perusahaan yang digabungkan akan dialihkan kepada perusahaan hasil merger atau holding. Sementara itu, karyawan perusahaan yang dilikuidasi akan dialihkan kepada holding atau perusahaan baru. Untuk perusahaan yang dijual, karyawan akan memperoleh pilihan terkait keberlanjutan pekerja mereka. Ia menyebut pembelian diwajibkan mengambil alih karyawan tersebut atau pekerja dialihkan kepada holding terkait. Baik, sahabat budaya, nanti Pak akan kembali lagi bersama Anda di program acara Mudani. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa persembahan lagu dari kami.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuka seleksi penerimaan calon taruna atau taruni sekolah kedinasan tahun anggaran 2026. Pendaftaran dibuka secara daring mulai 18 hingga 30 Agustus 2026. Bagi lulusan SLTA atau SMA sederajat serta PNS lingkungan Kemenpas. Ketua Panitia Seleksi Penerima Calon Taruna Taruni Kemenpas 2026, Dadan Gunawan mengatakan seleksi tersebut membuka kesempatan bagi generasi muda Indonesia mengabdi melalui pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Ia berharap peserta mengikuti seluruh tahapan secara sungguh-sungguh dan menjunjung integritas untuk meraih kesempatan menjadi bagian Kemenpas.

Jordi Wehrmann dipastikan absen sekitar 3 bulan. Gelandang Madura United menjalani operasi bahu kanan setelah pemeriksaan medis lanjutan. Melansir dari laman Ilegua, Direktur Madura United Anissa Syahfarina mengatakan pemeriksaan menunjukkan cedera bahu Jordi. Cedera dialami saat membela Indonesia All Star melawan Aston Villa. Pemerintah bersiap membawa ekonomi Indonesia menuju babak baru lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Namun, optimisme target pertumbuhan tinggi tersebut dibayangi berbagai ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi. Pemerintah dan DPRD telah menyepakati kerangka ekonomi makro RAPBN 2027 dengan target pertumbuhan mencapai 5,8 hingga 6,5%. Asumsi inflasi, nilai tukar rupiah hingga suku bunga SBN juga telah ditetapkan meski masih dalam rentang kisaran tertentu. Informasi penting lainnya kami sajikan untuk Anda. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah capaian sektor pangan nasional dalam pemaparan RAPBN 2027. Ia menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan surplus produksi mencapai 4,2 juta ton pada 2026. Capaian tersebut menjadi perubahan signifikan karena pada 2024 Indonesia masih mengimpor 4,5 juta ton beras. Selain beras, produksi jagung dan garam konsumsi juga dinilai telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, kecuali untuk kebutuhan industri.

Iran mengatakan belum mengambil keputusan untuk kembali berunding dengan Amerika Serikat guna mengakhiri perang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan pernyataan tersebut pada Sabtu hari ini, dilansir dari Al Jazeera. Keputusan itu masih tertunda karena adanya perbedaan mengenai pelanggaran gencatan senjata dan masa depan Selat Hormuz. Mediator dari Qatar dan Pakistan terus bertukar pesan dan berkomunikasi dengan Iran. Namun Araghchi menegaskan komunikasi tersebut belum berarti dimulainya kembali perundingan. Ia menyalahkan Amerika Serikat atas kembalinya kekerasan setelah nota kesepahaman atau MOU ditandatangani di Pakistan pada Juni lalu. Di tengah hamparan sawah yang menguning, Bupati Sidenreng Rappang Saharudin Alrif kembali turun langsung ke ladang pada Sabtu pagi tadi. Ia memimpin panen raya padi di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Dua Pitue. Tak sekedar hadir menyaksikan, Bupati pun turun tangan mengoperasikan mesin pemanen guna merasakan langsung hasil jerih payah para petani.

Seorang lansia berusia 80 tahun, Andi Hasan Pincara, ditemukan meninggal dunia di Sungai Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinje Utara, pada Jumat lalu. Korban ditemukan warga sekitar pukul 10.46 WITA dalam kondisi mengapung di sungai. Analis kebencanaan BPBD Sinjai, Andi Oktav Amir, mengatakan korban pertama kali ditemukan warga setempat bernama Ardiansa yang sedang berada di sekitar sungai. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepala BPBD Sinjai untuk dilakukan evakuasi, sahabat budaya. Menurut informasi keluarga, korban yang berdomisili di Jalan Walter Mungesidi, lingkungan Lompu, Kelurahan Biringe, terakhir keluar rumah sekitar pukul 8 pagi untuk membuang sampah. Namun hingga beberapa jam kemudian korban tidak kembali ke rumah sehingga keluarga mulai mencari keberadaannya. Wakil Bupati Bone, Dr. Haji Andi Akmal Pasludin, menegaskan bahwa esensi kemerdekaan tidak sebatas kegiatan seremonial, melainkan terletak pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Pesan tersebut ia sampaikan di hadapan ribuan warga saat melepas kegiatan jalan santai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Haji Andi Tapu, Kelurahan Awan Tangka, Kecamatan Kajuara. Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Polres Palopo bersama Satkamling Al-Kautsar Kelurahan Salekwe menggelar lomba mancing ikan baronang. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Palopo AKBP Arvin Haryadi. Lomba mancing ini menjadi salah satu bentuk kegiatan positif dalam menyemarakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat. Sudah beberapa bulan terakhir masyarakat di Kota Palopo merasakan dampak kekeringan. Salah satunya yakni sudahnya mendapat fasilitas air bersih. Sulitnya mendapat air bersih. Sebagai bentuk kepedulian dan upaya membantu masyarakat di tengah musim kemarau, Satuan Samapta Polres Palopo menyiapkan bantuan air bersih bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan mobil water cannon milik Samapta Polres Palopo yang digunakan untuk mengangkut air bersih. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas yang akan berlangsung di Lampung pada 5-10 April 2027. Langkah awal dilakukan dengan membentuk kepanitiaan yang akan mengkoordinasikan seluruh persiapan kontingen. Dalam rangka kerja yang digelar di kantor PWI Sulsel, Rahma Praiska resmi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Perwanas PWI Sulsel.

Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi harapan tersendiri bagi puluhan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Maros. Tahun ini sebanyak 60 anak binaan diusulkan memperoleh remisi atau pengurangan masa menjalani pidana. Kepala LPKA kelas 2 Maros Irdian Syarana mengatakan jumlah anak binaan di LPKA kelas 2 Maros saat ini sebanyak 82 orang. Jumlah tersebut berkurang setelah 3 anak binaan dinyatakan bebas pada hari yang sama. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya Bang Rian mengucapkan terima kasih kebersamaannya sejak pukul 3 sore tadi bersama Bang Rian hingga menjelang pukul 8 malam hari ini. Dan tentunya nanti ada rekan kami Lakavi akan menemani Anda di pukul 8 hingga pukul 12 malam. Dan tentunya Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di hari ini bersama Bang Rian. Minta maaf jika ada salah kata dan tentunya kita akan ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Suara Budaya Sulawesi Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bikin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Baratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, Bepa Janda atau dikenal dengan juga kue janda adalah kue tradisional khas Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang memiliki cita rasa manis, gurih dan berstruktur empuk. Kata Bepa dalam bahasa Bugis berarti kue.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

Ya, masih di program 4 dari Makassar dan Sahabat Budaya, saya Lakapi masih menemani rondengar Anda dalam Nusantara Malam, dan Lakapi akan hadirkan program apresiasi budaya lokal hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Dan tentunya Lakapi akan menemani rondengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Rato Pasaman, Lepia Fetiona Irma. Salam kemarin kali.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, kelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Jadi masih di program 4 dari Makassar Sahabat Budaya, kita kembali hadirkan satu informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan salah satunya adalah Pakio Bunting. Dan Sahabat Budaya, dikutip dari rri.co.id, Pakio Bunting merupakan mahakarya sastra lisan penyambutan pengantin suku Makassar. Suku Makassar di Sulawesi Selatan dikenal memiliki kekayaan istiadat yang sangat dijunjung tinggi, khususnya dalam rangkaian prosesi pernikahan. Di antara panjangnya tahapan ritual yang harus dilalui, terdapat satu tradisi lisan yang unik, magis, dan syarat akan nilai seni, yakni Pakio Bunting. Mengutip kajian sastra daerah yang dipublikasikan dalam jurnal Saweri Gading terbitan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, secara etimologi kata Pakio memiliki arti memanggil, sementara bunting berarti pengantin. Dengan demikian, secara harfiah Pakio Bunting dapat dimaknai sebagai sebuah prosesi adat untuk menyambut atau memanggil rombongan pengantin pria ketika tiba di kediaman mempelai wanita. Jadi Sahabat Budaya, kita dengarkan dulu satu kelong sebelum kita lanjutkan lagi penjelasan mengenai Pakio Bunting yang merupakan mahakarya sastra lisan penyambutan pengantin suku Makassar.

hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Iya, masih di program 4 dari Makassar, sahabat budaya, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai Pakio Bunting. Jadi sahabat budaya, tradisi lisan ini bukanlah sekedar ucapan selamat datang biasa, melainkan sebuah pertunjukan sastra klasik. Dilansir dari publikasi jurnal Pangadareng yang dikelola oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Sulawesi Selatan, prosesi Pakio Bunting wajib dibawakan oleh sosok penutur khusus, umumnya pria parubaya atau tokoh adat yang dianugerahi suara lantang dan napas panjang. Sang penutur dituntut untuk menguasai kelong atau puisi atau sastra lisan Makassar kuno di luar kepala tanpa membaca teks. Kemudian untuk prosesi dan pelaksanaannya, sahabat budaya, saat rombongan mempelai pria tiba, mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah karena penutur Pakio Bunting dari pihak keluarga wanita akan berdiri menyambut di depan pintu gerbang Walasuji atau di ujung tangga jika berupa rumah panggung. Dengan suara melengking dan intonasi yang tegas, penutur tersebut akan menyiarkan syair-syair puitis. Suasana penyambutan ini biasanya terasa semakin magis dan berwibawa karena pelantunan syair seringkali diiringi oleh ritme tabuhan gandrang atau gendang tradisional Makassar dan tiupan pui-pui yang merupakan alat musik tiup tradisional. Jadi sahabat budaya, kelanjutannya kita bahas setelah kita mendengarkan lagu dari Ebit Bit A. Teu Nyaho.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu

0: Sebuah pagi yang sunyi, di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah, tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno, seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, kue gambu merupakan kue tradisional khas dari Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kue berbentuk bulat ini memiliki tekstur empuk dengan isian khas berupa cangkuli atau palise atau campuran kelapa parut, gula merah, dan seringkali ditambah daging durian. Demikian kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.
0: Baik sahabat budaya, sebelum kita hadirkan program Dimensi Keroncong, kita dengarkan dulu, sesaat lagi kita akan hadirkan drama atau legenda atau cerita rakyat berjudul Zurat Izin Tinggal. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tak Rong.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Saudara-saudara, kita akan membangun kota ini jauh lebih maju bersama wali kota pilihan kita, Bapak Jaya Wijaya.

0: surat rumah di mana?
1: Surat rumah yang mana?
0: Surat rumah ini yang kita tinggali sekarang.
1: Kan Kang Memet yang nyimpan. Kalau tidak salah, disatukan dengan kartu pemilih, Kang.
0: Iya, tapi di mana ya? Akang lupa lagi nyimpennya.
1: Ingat-ingat lagi. Kang Memet nyimpannya di mana?
0: Bantu carikan, Eha. Akang benar-benar lupa nyimpennya.
1: Aneh. Di rumah yang sepetak begini, cari surat saja susah.
0: Eha.
1: Iya, iya.
0: Kok diam saja di situ? Bantu Akang carikan surat rumah.
1: Kan Eha disuruh beres-beres perabotan, atuh Kang. Sekarang disuruh lagi cari surat. Harus yang mana dulu? Eha jadi bingung.
0: Bantu cari surat dulu. Itu lebih penting.
1: Penting?
0: Ya iya, Eha. Kita tidak punya surat apa-apa lagi selain surat itu.
1: Buat apa sih Kang Memet repot-repot nyari surat itu?
0: Eha, rumah ini akan digusur. Yang kita punya cuma surat itu. Dengan surat itu kita bisa bertahan di rumah ini.
1: Tapi surat itu kan cuma surat izin tinggal dari kelurahan, Kang. Bukan sertifikat.
0: Iya, tapi dengan surat itu artinya kita sah tinggal di sini.
1: Yah, Kang Memet, Kang Memet. Tahu surat penting, nyimpennya sembarangan.
0: Makanya bantu carikan surat itu.
1: Akang, Akang. Mungkin suratnya di atas pintu, Kang.
0: Oh, iya, Eha. Coba sini kursinya. Akang mau manjat. Waduh, banyak sekali buku-buku bekas di sini, Eha.
1: Turunkan saja, Kang. Siapa tahu terselip di situ. Ada, Kang?
0: Gak ada. Heran. Disimpan di mana ya? Bisa lupa.
1: Memang penggusuran itu sudah pasti gitu, Kang Memet?
0: Iya, katanya tanah ini mau dibangun.
1: Dibangun apa?
0: Apa ya? Mungkin dibangun mall seperti di tempat lain, Eha.
1: Lalu kita pindah kemana, Kang?
0: Gak tahu. Bingung, Eha. Suara apa, Eha, ribut sekali di luar?
1: Gak tahu, atuh, Kang. Lihat saja sana sendiri.
0: Lihat sana.
1: Katanya suruh nyari surat. Tuh, lewat ke sini tuh, Akang.
0: Oh, kampanye, Eha. Kampanye wali kota.
2: Saudara-saudara, kita akan membangun kota ini jauh lebih maju. Bersama wali kota pilihan kita, Bapak Jaya Wijaya.
0: Kampanye Pak Wijaya, Eha.
1: Oh, pembela. Banyak juga pendukungnya ya, Kang, ya?
0: Iya.
2: Kehidupan kita.
1: Kemet. Kemet.
0: Apa, Eha?
1: Itu, lihat, Akang, lihat.
0: Iya, ada apa, Eha?
1: Lihat, itu orang-orang dibagi uang dan bingkisan, Akang.
0: Iya, Eha, iya. Dibagi uang. Cepat kamu ke sana, biar dapat uang.
1: Katanya disuruh cari surat.
0: Uang juga penting, Eha. Cepat sana.

0: Waduh, waduh, waduh, Pak RT rajin kelihatannya nih.
1: Pak Hasan?
0: Pada kemana nih Pak RT?
1: Mencari siapa Pak Hasan?
0: Ibu pergi kemana Pak RT? Kok Pak RT nyapu sendiri?
1: Oh, Pak Hasan ada perlu sama istri saya?
0: Enggak juga Pak.
1: Tadi nyari istri saya. Ada perlu ke saya atau ke istri saya Pak Hasan?
0: Sebetulnya saya perlu ke Pak RT.
1: Ya, ya, ya.
0: Tapi kedatangan saya ke sini kurang baik diketahui orang banyak Pak RT.
1: Kenapa Pak Hasan?
0: Jadi kalau ibu tidak ada di rumah lebih aman Pak.
1: Aman bagaimana Pak Hasan? Di tempat kumuh seperti ini hampir tiap hari ada saja pencurian. Ayo masuk Pak Hasan.
0: Tidak usah Pak RT.
1: Oh, kenapa Pak Hasan?
0: Terima kasih, terima kasih. Begini Pak RT.
1: Ya, ya, ya.
0: Saya membawa sesuatu dari Pak Jaya Wijaya.
1: Oh, yang calon wali kota itu Pak Hasan.
0: Nah, itu Pak RT.
1: Iya, iya.
0: Pak Jaya Wijaya itu calon wali kota nomor 2.
1: Iya, iya Pak Hasan. Iya.
0: Beliau menitipkan sesuatu Pak RT.
1: Apa Pak Hasan?
0: Lumayan untuk dibagikan kepada warga di sini.
1: Oh, saya mengerti Pak Hasan. Saya mengerti Pak Hasan. Sebaiknya ngobrolnya jangan di sini Pak Hasan. Ayo masuk Pak.
0: Ya, ya,
1: di
0: ya.
1: Dalam lebih tenang, lebih aman. Sebentar, saya tutupkan dulu pintu pagarnya Pak.
0: Boleh, boleh, boleh. Syukurlah kalau Pak RT sudah paham,
1: iya,
0: Pak RT.
1: Iya, Pak Hasan.
0: Jadi, langsung saja. Saya akan serahkan uang ini kepada Pak RT.
1: Uang, Pak Hasan? Uang untuk apa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, sebentar, Pak Hasan. Itu ada Meben, warga saya.
0: Oh, iya, iya.
1: Oh, masuk, Med.
3: Boleh saya duduk, Pak?
1: Oh, silakan, silakan, Med. Silakan.
3: Maaf mengganggu.
1: Ada apa, Med?
3: Begini, Pak RT.
1: Iya, iya.
3: Tapi maaf, saya perlu bantuan Pak RT. Tapi
1: tidak usah malu-malu, Med. Silakan bicara, jangan cungkan-cungkan, Med. Ini bukan siapa-siapa. Ini Pak Hasan.
3: Iya, iya, iya.
1: Pasti
3: ya.
1: Saudara saya, Med.
3: Iya, iya, iya.
0: Tidak apa-apa, Mang. Ceritakan saja. Masih warga di sini juga, kan, Pak?
3: Iya, iya, Pak. Saya Memed, warga di sini, Pak. Rumah saya di sana, di tanah yang akan digusur itu.
0: Oh, kasihan. Ceritakan saja kesulitan Pak Memed. Siapa tahu saya bisa bantu.
1: Iya, Med. Bicaralah, Med. Jangan cungkan-cungkan, Med.
3: Surat-surat penting saya hilang, Pak.
1: Surat-surat penting?
3: Iya, Pak.
1: Surat apa saja, Med? KTP?
3: Bukan, Pak. Itu, Pak. Surat izin tinggal dan kartu pemilih, Pak.
1: Waduh, kenapa bisa hilang, Med?
3: Gak tahu, Pak. Sudah dicari kemana-mana, tapi tidak ada. Apa bisa diganti, Pak? Supaya saya dan istri saya bisa ikut nyoblos?
0: Oh, bisa. Bisa, bisa itu. Wah, maaf Pak RT, saya nyumbrung Pak RT.
1: Gak apa-apa, Pak Hasan. Gak apa-apa.
0: Kartu pemilih yang hilang itu bisa diganti, Pak. Bisa itu. Laporkan saja ke Pak RW, pasti diganti.
1: Oh, iya.
0: Tenang saja. Tenang saja. Pak Memed dan istrinya pasti bisa ikut nyoblos.
3: Alhamdulillah. Sekalian dengan surat izin tinggalnya kan Pak?
0: Coba tanyakan ke Pak RW ya. Mestinya ya bisa ya Pak RT ya. Bisa.
1: Begini saja Med. Begini saja Med. Memed langsung temui Pak RW sekarang ya.
3: Begitu. Apa tidak pakai surat pengantar dari Pak RT?
1: Gak usah, Med. Bilang saja sama Pak RW. Memed telah menemui saya.
3: Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, saya akan ke Pak RW sekarang.
0: Pak Memed, Pak Memet.
3: Iya, Pak.
0: Sebentar, Pak. Sebentar. Jangan lupa ya, Pak. Pada pemilihan nanti coblos nomor 2, Pak Jaya Wijaya ya.
3: Oh.
0: Ya?
3: Bapak saudaranya Pak Jaya Wijaya?
0: Oh, bukan. Bukan. Saya tim suksesnya.
3: Oh, begitu.
0: Pak Jaya Wijaya itu sayang pada rakyat kecil, Pak. Pasti kalau terpilih nanti akan memperjuangkan nasib Pak Memet.
1: Iya, Met. Pak Jaya Wijaya itu dulunya warga di sini. Jadi dia itu warga pribumi asli. Pasti akan memperhatikan rakyatnya sendiri, Met.
0: Betul itu. Yeah.
1: Makanya kamu dan istri kamu harus menerus Pak Jaya Wijaya. Supaya tempat tinggal kamu tidak digusur, iya kan Pak Hasan?
0: Masa Pak Jaya kan orangnya sangat mencintai rakyat kecil gitu. Nah, kebetulan Pak Memet ini ada.
1: Oh, nanti saja Pak Hasan, nanti saja. Kasihan Memet buru-buru. Med, cepat temui Pak RW. Jam segini biasanya masih ada di rumahnya, Med.
0: Pak RT, maksud saya biar sekalian Pak RT.
1: Oh, gampang Pak Hasan. Gampang, nanti saja. Med, sekarang cepat-cepat temui dulu Pak RW. Kalau terlambat, susah lagi nanti.
3: Iya, Pak. Permisi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Maaf, Pak Hasan.
0: Iya, Pak.
1: Obrolan kita jadi terganggu.
0: Enggak.
1: Jadi, uang dari Pak Wijaya itu bagaimana, Pak Hasan?
0: Tadinya, uang bagian Memet akan saya berikan langsung, Pak RT. Pasti dia sedang memerlukannya.
1: Waduh, Pak Hasan jangan ceroboh.
0: Loh?
1: Kalau langsung Pak Hasan yang membagikan, nanti bisa membahayakan Pak Wijaya, Pak Hasan. Yang paling tahu keadaan warga kan saya, Pak Hasan.
0: Oh, betul.
1: Saya punya kiat-kiat tersendiri, Pak Hasan.
0: Iya. Maaf, Pak RT. Maaf saya. Saya percaya segala sesuatunya saya serahkan sepenuhnya kepada
1: Pak
0: RT.
1: Iya, Pak Hasan.
0: Pak RT, berapa orang hak pilih yang sudah terdaftar, Pak RT?
1: Warga saya jumlahnya 134 jiwa, Pak Hasan.
0: 134 jiwa.
1: Yang berhak memilih ada 74 orang, Pak Hasan.
0: 74 orang. Iya. 74 orang ya, Pak RT ya?
1: Iya, Pak Hasan.
0: Nah. Kalau begitu, saya serahkan 74 orang ya.

0: Apa ya? Selamat siang Pak RT. Waduh, kaosnya bagus banget ya Pak RT.
1: Jangan ribut EH. Matikan dulu radionya, bising.
0: Wah, rupanya penting ya. Sebentar, EH matikan dulu radionya ya Pak RT ya.
1: Kemana suamimu EH?
0: Maksud Pak RT Kang Mehmet.
1: Emang ada lagi suami kamu selain Mehmet?
0: Yeay, amit-amit. Tapi kalau ada yang lebih ganteng sih, siapa takut?
1: Ah, kamu mah EH.
0: Maaf, bercanda Pak RT.
1: Oh, Mehmet jualan di mana sekarang EH?
0: Gak jualan Pak RT. Katanya sih mau cari kerjaan baru.
1: Emang jualan baju bekasnya gak laku EH?
0: Bukan gak laku, katanya sih capek dikejar-kejar Satpol PP.
1: Oh, begitu EH?
0: Iya, tapi ngomong-ngomong, Pak RT ada perlu apa sama Kang Mehmet?
1: Begini EH, pemilihan wali kota kan seminggu lagi.
0: Iya.
1: Apa kamu sudah punya pilihan EH?
0: Belum, calon-calonnya juga EH mah belum tahu semua Pak RT.
1: Tapi kamu tahu kan? Hah, coba tebak gambar wajah siapa yang ada di kaos saya ini.
0: Coba EH lihat. Coba EH lihat. Ya, tahu atuh itu mah. Pak Wijaya kan Pak RT?
1: Ya, bagus. Nah, ingat-ingat. Ini foto Pak Jaya Wijaya. Calon wali kota nomor 2 yang harus kamu coblos nanti.
0: Pak Wijaya itu bagus gitu Pak RT?
1: Beliau ini harus kita pilih jadi wali kota, EH.
0: Oh, begitu.
1: Programnya bagus.
0: Ya.
1: Sayang kepada rakyat kecil.
0: Ya.
1: Nah, sekarang juga saya mau membagikan titipan uang nih dari Pak Jaya Wijaya.
0: Uang? Uang apa, Pak RT?
1: Uang ya uang, atuh EH. Nih, Rp30.000 berdua dengan Mehmet suami kamu ya.
0: Uang untuk apa, Pak RT? Kok Pak Wijaya baik hati ya?
1: Iya, makanya jangan lupa pada pemilihan wali kota nanti
0: ya?
1: Kamu harus pilih Pak Wijaya. Jangan lupa ya, kasih tahu Mehmet ya.
0: Tidak akan jadi masalah Pak RT.
1: Ya tidak atuh EH. Semua warga di sini mendapat bagian juga EH.
0: Oh, dapat bagian
1: tapi,
0: juga.
1: Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Apalagi kepada orang yang tidak kamu kenal ya.
0: Oh iya
1: dan
0: Pak RT.
1: Dan jangan lupa coblos nomor 2 Pak Jaya Wijaya.

0: Eha.
1: Ya.
0: Eha.
1: Ya.
0: Tolong gosok lagi punggung Akang. Capek batuk terus.
1: Sebentar, Akang. Kampung, gorengannya sedikit lagi.
0: Kalau saja Akang dapat kerjaan baru, pasti kamu tidak akan banting tulang jualan gorengan

0: segala, Eha.
1: Kalau tidak jualan gorengan, dari mana kita dapat makan, Kang? Makanya, Akang jangan sakit. Jangan terlalu capek. Beberapa hari ini Akang pulang malam terus.
0: Akang akan terus berjuang, Eha. Sampai janji Pak Jaya Wijaya itu terbukti.
2: Ya, kita ini diciptakan untuk ditindas orang-orang kuat, ya Kang?
0: Iya.
2: Ayo, Akangnya tengkurap.
0: Iya, iya.
2: Eha gosok punggungnya.
0: Iya, Eha.
2: Sok tengkurap Akangnya. Balsemnya juga habis, Kang. Beli dulu ya, Kang. Tapi buat makan besok pagi.
0: Ya sudah. Tidak usah pakai obat gosok, Eha. Asal hangat saja.
2: Jadi sudah sampai di mana perjuangan Akang dan kawan-kawan teh, Kang?
0: Ya, nggak tahu lah, Eha. Eha,
2: ya?
0: Tolong surat izin tinggal yang kemarin,
2: ya?
0: Masukkan ke saku celana Akang.
2: Ih, surat penting jangan dibawa-bawa atau Akang, nanti hilang lagi.
0: Surat itu harus dikumpulkan, Eha.
2: Buat apa lagi surat itu, Akang?
0: Iya, buat bukti bahwa kita tinggal di sini mendapat izin dari pemerintah.
2: Oh, begitu.
0: Makanya, Akang akan protes penggusuran itu.
2: Akang tidak kapok. Sudah 3 kali penggusuran, Akang selalu saja protes.
0: Kesel, Eha. Digusur dan digusur terus. Kita kan punya surat izin.
2: Iya. Tapi surat izin tinggal itu kan bukan dari wali kota, Akang. Cuma dari kelurahan.
0: Tapi itu surat izin yang masa berlakunya belum habis, Eha. Memang kita punya surat izin lain yang lebih kuat.
2: Maksud Eha, lurah sama wali kota itu lebih kuat wali kota, Akang. Penggusuran itu kan perintah wali kota. Makanya sudahlah, Akang. Akang jangan protes terus. Eha takut terjadi apa-apa sama Akang.
0: Eha, Akang bukan cuma protes. Akang nagih janji wali kota. Enak saja. Belum juga 3 bulan jadi wali kota, dia sudah lupa janjinya sendiri.
2: Sudahlah Akang, sudah. Janji waktu kampanye mah tidak bisa dipegang. Lagi pula, kemenangan Pak Wijaya itu karena uang kan, Kang? Kita juga tidak mungkin memilih Pak Wijaya kalau tidak diberi uang mah.
0: Pokoknya Akang tetap akan menagih janji Pak Wali Kota.
2: Yang janjikan Pak Hasan tim suksesnya, Kang.
0: Apa bedanya? Mau tim sukses, mau siapa? Sama saja, Eha. Akang tetap mau protes.
2: Tidak akan kuat melawan Wali Kota mah, Akang. Sudah, batalkan saja niat Akang itu.
0: Eha, Akang memperjuangkan nasib warga, nasib kita. Nasib Eha juga. Kalau rumah kita digusur, kita mau tinggal di mana, Eha?
2: Gampang, Akang. Cari tempat lain saja, yang agak aman.
0: Tempat yang aman itu di komplek elit atau ngontrak di perumahan yang resmi. Tapi uangnya dari mana?
2: Maksud Eha, cari lahan kosong lagi, Akang.
0: Di mana, Eha? Di kolong jembatan. Sudahlah, bosen Akang ini, capek. Di mana-mana juga orang kecil mah tetap saja tertindas, Eha.
2: Kita orang kecil, Kang, tidak mungkin mampu melawan mereka.
0: Akang bisa, Eha. Akang punya cara lain untuk menagih janji.

0: Hei, Hasan, bagaimana keadaan? Ha?
1: Aduh, Matt. Matt, ampun, Matt. Kapan saya akan dilepaskan, Matt? Sudah 2 hari saya disekap, disiksa di ruangan pengap seperti ini, Matt. Lepaskan saya, Matt. Tidak ada gunanya menyandera saya. Lepaskan saya, Matt. Saya rindu sama anak dan istri saya, Matt.
0: Enak saja. Kamu harus merasakan pedihnya tinggal di tempat kumuh, Hasan.
1: Tolong, Matt.
0: Pengap, sempit seperti ini.
1: Iya, Matt.
0: Baru juga 2 hari. Saya bertahun-tahun tinggal di tempat seperti ini, Hasan.
1: Tolonglah, Matt.
0: Di rumah sepetak yang akan kamu bongkar itu.
1: Yang membongkar itu pemerintah, Matt. Pemerintah, Matt. Karena kamu tinggal di lahan terlarang. Tidak ada hubungannya dengan saya, Matt. Tidak ada. Matt, dasar bodoh kamu, Matt. Dengan menyiksa dan menyandera saya, kamu bisa dipenjara, Matt.
0: Saya memang bodoh. Tapi saya tidak mau hak hidup saya dirampas.
1: Saya tidak merampas hak hidup kamu, Matt.
0: Apa?
1: Tidak.
0: Enak saja. Kenapa rumah kami tetap akan digusur, ha?
1: Tanah itu akan digunakan untuk ruang terbuka hijau, Matt.
0: Kenapa pemerintah lebih mengutamakan ruang terbuka hijau daripada rakyatnya sendiri?
1: Ini semua untuk kepentingan rakyat banyak, Matt.
0: Kenapa harus orang kecil yang jadi korban?
1: No.
0: Kenapa rumah kami yang harus digusur?
1: No, Matt.

0: kamu, Meg.
1: Kenapa sampai tidak tahu? Padahal kamu yang berjanji. Kalau Pak Jaya jadi wali kota, akan memperhatikan nasib kami. Mana? Mana buktinya?
0: Loh.
1: Tempat tinggal saja mau digusur.
0: Meg, penggusuran itu program wali kota yang dulu, Meg. Bukan urusan saya, Meg.
1: Sekarang jadi urusan kamu, Hasan.
0: Loh.
1: Kenapa kamu tidak memperjuangkan nasib kami, Meg, seperti yang kamu janjikan dulu? Hah? Mana HP-mu? Mana?
0: Iya, Med. Ini ada di saku celana saya.
1: Sini.
0: Iya, makanya tolong, Med. Lepaskan ikatan di tanganku.
1: Tidak.
0: Ini, Med.
1: Sini.
0: Tanganku sakit, Med.
1: Tidak.
0: Kita bisa bicarakan dengan tenang, kan, Med?
1: Enak saja. Diam kamu.
0: Iya, Med.
1: Oh, ini ya. Di HP kamu pasti ada nomor Pak Wali Kota.
0: Ada, Med. Di HP saya banyak nomor penting, Med. Termasuk nomor polisi, Med.
1: Apa? Nomor polisi? Kapan kamu telepon polisi, ha?
0: Sebelum tangan aku kau ikat, Med.
1: Apa?
0: Aku telah menelpon polisi. Mungkin sebentar lagi polisi akan kesini.
1: Kurang ajar.
0: Kamu akan dikejar, Med.
1: Kamu memang kurang ajar, Hasan. Rasakan kejaranku. Rasakan.
0: Beraninya memukulku, Mehmet.
1: Nih, aduh. Rasakan satu kali lagi, Hasan.
0: Oh, jahat kamu, Mehmet. Kamu pantas untuk dipenjara, Mehmet.
1: Eh, dengar, Hasan. Bagi saya, tinggal di dalam penjara lebih baik daripada saya tinggal di kolong jembatan. Asal impas dengan nyawamu, pembohong.
0: Oh, Mehmet. Kamu pukul hidungku, Mehmet. Hidungku berdarah, Mehmet.
1: Kamu akan saya bunuh pelan-pelan, Hasan.
0: Ampun, Mehmet. Ampun, Mehmet. Ampun, Mehmet. Ampun, Mehmet.
2: Nah, dengar, Mehmet. Dengar, Mehmet. Mobil polisi yang akan menangkapmu telah tiba.
0: Tolong.
1: Diam.
0: Tolong.
1: Diam, Hasan. Sekali lagi kamu berteriak, pisau ini yang akan bicara, Hasan. Diam kamu. Diam. Tidak. Sebelum penggusuran rumah saya dibatalkan. Cepat. Pisau ini yang akan menjawabnya, Hasan.
0: Jangan, Mehmet. Jangan, Mehmet. Jangan, Mehmet. Jangan, Mehmet.
1: Ya, Mehmet. Sekarang cepat.
0: Jangan, Mehmet.
1: Cepat telepon wali kota.
0: Ya, Mehmet.
1: Hentikan penggusuran rumah kami,
0: Mehmet.
1: Atau nyawamu, Hasan.
0: Jangan, Mehmet. Jangan, Mehmet.
1: Ini kan nomornya. Ayo, bicaralah pada Pak Jaya Wijaya.
0: Iya.
1: Cepat, Hasan.
0: Iya. Tapi jauhkan pisau itu dari perutku, Mehmet. Jauhkan, Mehmet.
1: Cepat,
0: Mehmet. Jauhkan, Mehmet.
1: Cepat,
0: Mehmet. Jangan, Mehmet.
1: Cepat.
0: Jangan, Mehmet. Tolong, Mehmet.
1: Cepat, Hasan.
0: Jangan, Mehmet.
1: Bicara pada wali kota, ha? Susah. Saya akan bicara.
0: Jangan, Mehmet. Mehmet, tolong, Mehmet.
1: Halo? Pak Jaya?
0: Mehmet.
1: Saya Mehmet, warga kampung yang akan digusur. Asal Pak Wali Kota tahu saja, Pak Hasan orang kepercayaan Bapak, kini nyawanya ada di tangan saya.
0: Aduh, Mehmet. Jauhkan pisau itu, Mehmet.
1: Diam.
0: Jauhkan, Mehmet. Mehmet.
1: Diam, Hasan.
0: Mehmet.
1: Tolong. Halo? Dengar, Pak Jaya.
0: Tolong,
1: permintaan saya hanya satu.
0: Tolong,
1: hentikan penggusuran itu.

0: Pisau ini yang akan bicara, Hasan. Kakiku. Rasakan pisau ini, Hasan.
1: Jangan, Ben.
2: Bawa Pak Hasan dan si Mehmet ke rumah sakit.

0: mau pergi kemana?
1: Saya mau pergi, Pak RT, mencari surat izin.

Surat Izin Tinggal. Naskah karya Oyok Riyadi. Dipersembahkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bandung. Hasan diperankan Dedi Riantama. Julaiha diperankan Nia Yunia. Pak RT diperankan Wawan Darmawan. Memet diperankan Sarif Hidayatullah. Polisi diperankan Irwan Setiawan. Tata suara Endang Hadian. Teknik rekaman Irwan Setiawan. Teknik montase Sarif Hidayatullah. Tata musik Agus Super. Narator Budi Lestari. Musik tema Samba Sunda Bandung dengan sutradara Iik Setiawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembalilah kami hadirkan program Kelong Tarong. Ya Allah, salah baca lagi nih Lakapi. Jadi sahabat budaya, kita akan hadirkan program Dimensi Keroncong untuk menemani malam Anda tentunya. Dan kita akan menerima penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong, ya, Pak Radin. Agak keren batu.
1: Keren memece.
0: Alhamdulillah. Malam Minggu sih, Ye. Pak Radin. Malam Minggu sih, Pak Radin. Dia tuh anu ki, dia aja cewek tes si bawang ki. Hai, melo lada bisa di mabe ni.
1: Iya dia. Entah ngelung ini.
0: Para dia lo ki mengkelinge lo nage ni para dine.
1: Rembulan malam.
0: Wih, rembulan malam. Rembulan malam. Rembulan malam. Oke, lagunya Arif Di. Para Din. Kenapa mau ki dengarkan lagunya Rembulan Malam? Teringat ki sesuatu atau ada apa dengan lagu Rembulan Malam ini?
1: Masa-masa dulu rembulan.
0: Iya. Oh, mengingat masa-masa dulu.
1: Terang.
0: Wih, berarti dulu ini Pak Radin waktunya kalau bulan-bulan purnama begitu. Ini, mungkin ada kisah di baliknya ya.
1: Berdua-duaan.
0: Uhuy. Pak Radin selesai nih Pak. Selesai lagi jarang tahu Pak Radin.
1: Iya.
0: Selesai nih Pak.
1: Gak apa asih di Maros.
0: Iya.
1: Di Rumbaya. Gak Wanda tadi pindah.
0: Iya.
1: Mayani Tasmun di
0: Pak
1: Sopeng. Indah di Mbaji. Sopeto.
0: Ini kepi.
1: Rosdiane Asih. Pak Umar, Ibu Nursia, Kampang, Ibu Marlina di Petra, Sri Sinta, MU.
0: Lebih ini tuh kapan?
1: Pak Ding, Pasani ya, mana-mana nana.
0: Nah lupa yuk Pak Rading ya, kalau kapi menyiar tuh maksimal 7. Oke nih Pak Para Didi.
1: Oke Pak, selamat kita bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Didi Banti Murung, kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi Keroncong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Bahar di Bunuh Caming di.
2: Betul.
0: Dimensi Keroncong.
2: Dimensi keroncong.
0: Agak kareba tuh.
2: Alhamdulillah. Kau kareba mau ngomong kecil-kecil sih.
0: Iya, tetenim kecil tuh.
2: Cale tuh boleh.
0: Cale leta
2: pak lok kita we anu. Kononto malam kesenian.
0: Wih, gelona tuh.
2: Pak kita mau kerudiano di tempat di sama taruh kuli.
0: Wih,
2: makawe sumpah labu.
0: Makawe sumpah labu reke.
2: Iya, makawe kera.
0: Melo toka segitu ya joka nonton pameran seni
2: reke.
0: Lagu naga tuh.
2: Lagunya apa? Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi?
2: Ya, Mus Mulyadi. Judul lagunya Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah.
2: Jembatan Celah.
0: Ada dong, tapi yang versi keroncong ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, sama-sama Pak Dudi.
0: Iya, maksimal 7
2: nah. Banyak orang makan antri di luar.
0: Iya, maksimal 7.
2: Pertama buat Nur di Maros.
0: Iya.
2: Wanda tuh di Pindrang. Bersama Nur Alamnya. Ngomongnya kita tulis oke.
0: Iya.
2: Pas hari Rapa Kali.
0: Iya.
2: Pak Hamsa di Pampang 2. Siapa lagi di... Ada juga udah sampai di Papua, sama di Kota Baru, di Kalimantan Timur sana.
0: Lebih ini tuh kapan?
2: Ya,
0: semua-semuanya kapan?
2: Ada juga teman-teman tadi, di mana di Sinjai.
0: Oke.
2: Di semuanya.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Heeh.
2: Ibu Rusia bersama Pak Umar di Fafa 1.
0: Iya, oke nih.
2: Ya, lanjut lagi ke yang ketiga.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rafi.
0: Merdeka. Enar tu telak Pak Bon Pak Bahar boleh Boni Ceming. Angka si Matelpo boleh telpo wasai sahabat budaya di. Ku angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Iye, Pak Yani di Sopeng apa kareba gitu?
3: Alhamdulillah, baik-baik. Lakapi.
0: Alhamdulillah, ku magelomo tu sedingan utak. Karebata, Pak Yani.
3: Iya.
0: Dimensi
3: keroncong.
0: Dimensi keroncong aja, jadi sih lupa ya kasih.
3: Iya.
0: Lakapi. Pak Yani, elota matu yeah. mace sih lah elota dulu.
3: Oh iya.
0: Jadi Pak Yani, topikku malam ini dingin begini toh biasanya. Pak Yani asiknya ngapain?
3: Minum-minum saraba kah?
0: Oh, minum-minum saraba ceritanya.
3: Iya.
0: Terus-terus?
3: Sama goreng pisang.
0: Goreng pisang. Sama ki kayaknya mamanya, di.
3: Iya.
0: Sama ki bunur Mina Emnur ceritanya ini.
3: Ane, pergi nonton ya.
0: Oh, iya, ditinggal ke kipa ya. Di kodoh sendiri di rumah.
3: Iya, pergi semua anak-anak.
0: Pergi semua orang di rumah tadi.
3: Iya. Lagi tampil ini Malang.
0: Siapa tampil ini?
3: Iya. Ibu.
0: Ibu. Oh, ibunya yang tampil. Iya. Bisa gitu. Iya. Ibu Nur tampil baru Pak Yani tidak pergi nonton.
3: Enggak.
0: Waduh, parah ini. Parah. Asal-asal nih Pak Le, Pak Yani di maksimal pitu.
3: Yang baru lewat ada Pak Bahar, ada Pak Radin, ada Ibu Nursia sama Pak Umar, ada Pak Sani, ada Bunda Sopi, ada Tantri sama Esti, ada Pak Gapur, ada Pak Rosdan Yasir, Angin Rawang, Pak Sriyoto, Aldi Hidayat dan semua-semuanya. Lekapi.
0: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum. Ada Indah tahu di Sopeng.
0: Indah
3: Dembaji di Sopeng.
0: Hampir mi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cede ki Payani, cede to ngeki. Apa cede situ manu manu ni senehe ka Indah Dembaji aki Sopeng. Jadi sahabat budaya kita masih menerima penelpon ini tadi ada saya dengar dari telepon biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi keroncong.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah.
4: Iya.
0: Apa kabar Ki?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ibu Nur Hikmah lagu tak nanti mengikut ya karena sudah mi menelpon dulu. Jadi biasanya kalau Ibu Nur Hikmah malam-malam begini dingin biasanya ngapain? Merenungkah atau mengenang kisah lama kah?
4: Duduk-duduk sambil makan cemilan.
0: Wih, apa mi cemilan tak?
4: Biasa
0: gabeng.
4: Iya,
0: gabem nih sebenarnya bisa kita magang ini Bu Nur Hikmah karena habis mungkin gigi kita.
4: Tidak.
0: Oh, tidak habis gigi kita, kok kira habis gigi kita.
4: Ada gitu dong.
0: Berapa gigi kita? Masih ada 5, 10?
4: Masih banyak.
0: Oh, masih banyak, Ji. Kok kira habis betulan gigi kita.
4: Tidak.
0: Ini lagunya nanti enak ini kayaknya didengar nanti nih Bu Nur Hikmah. Ada lagunya Rembulan Malam sama Jembatan Merah. Wih.
4: Ya, itu apa lagi dua lagu.
0: Siap kami di situ anuta kopi atau teh sama gabeng tak. Nanti kalau tak putar nanti lagu kita nikmati.
4: Oh, Mas Amunata.
0: Apa?
4: Itu Mas. Sama Ibarani susu.
0: Wih, enaknya migang.
4: Enak mintong.
0: Salam-salam ya kembali Bunda, 5 tambah 1, 5 tambah 2, 7.
4: Pertama-tama, Kak Angga. Yang ada di ujung telepon tahu, makasih komplainannya. Siapa lagi? Guru siapa? Umar. Denompo.
0: Denompo.
4: Iya. Siapa lagi? Pak yang baru lihat tuh, Pak Bahar. Pak Ahmad Yani Tasno. Dan semua nih sahabat budaya tanpa terkecuali.
0: Asik. Oke. Wah.
4: Lakapi. Ditugas. Panitma. Sehat keluarga.
0: Amin.
4: Empat suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hikmah di Maros, kita beralih ke telepon WhatsApp terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
5: Oh, halo, waalaikumsalam.
0: Dimensi keroncong. Bukan kelontarong bunda.
5: Oke, kelontarong.
0: Wih, kodongi. Nah,
5: soalnya,
0: lupa
5: misalnya. Soalnya baru kayak ini ikut ya.
0: Baru kita lagi ikut. Tapi ini kayaknya foto.
5: Baru gabung.
0: Iya, makanya aku bilang ini tahu ada Ibu Rosdiana. Rosdiana Yasir tahu wah.
5: Tahu, nah tahu ini. La coffee.
0: Bunda, ini lagu tak Moki dengarkan lagunya apa? Kebetulan ini kan kita penelpon ini. Jadi
5: ikutan
0: saya salah
5: saja deh.
0: Moki ikutan?
5: Iya.
0: Sekalian anu kayak ini Bunda. Jadi ini formatnya karena kan ini agak lambat ki Bunda tau. Lambat ki masuk programnya Dimensi Keroncong. Harusnya tadi 9.30 ya kalau iya 9.30 harusnya tadi. Tapi ini sudah mau jam 10 jadi saya apa namanya dua penelpon yang bisa menerima request lagu, dua tidak. Jadi saya lanjut mi lagi ini Bunda. Jadi mau kedengarkan lagunya apa?
5: Ayo aku tahu judul-judul lagu keroncong.
0: Nanti pipa saya cari kan Ki. Bunda.
5: Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo mau. Oke, oke. Bengawan Solo.
5: Salamnya.
0: Yey, salam-salam Maki. Ya. Siap.
5: Buat Pak Radin, makasih kepaannya. Sama Ahmad Yanitasmun juga. Terus Pak Bahar. Sinta di MU. Ibu Nursia, Pak Umar, Pak Arjuna. Terus Dewi, Sri Dewi juga. Bunda Sri, Bunda Sofi, Inak Ristalara. Siapa nih, Roh?
0: Enang-enang, sedipi.
5: Pak. Tantri sama Asri Diwoto.
0: Oke.
5: Makasih lah Kopi.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon WhatsApp kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong. Dengan siapa di mana?
6: Dari Luwu Timur.
0: Pak Asri Diwoto.
6: Betul sekali.
0: Betul sekali.
6: Ada tuh Kareba.
0: Wih, Kareba mana cemu aja he.
6: Alhamdulillah.
0: Cuma rekengi malam minggu rekeng anak muda dia dah joka mesu joka paling majama awe.
6: Boleh ni.
0: Dena mesu kasih kalau lohe joka majama kasih Pak Sri, mau kita dengarkan lagunya apa?
6: Jangan ditanya kemana kau pergi.
0: Jangan ditanya kemana kau pergi. Bah, panjangnya judulnya lagunya. Jangan.
6: Kalau malam minggu tuh jangan ditanya-tanya kemana kau pergi.
0: Iya, sebenarnya jangan ditanya-tanya mau pergi kemana, tapi tanya ada jika wamuna atau ada jika wanta ayah we. Tak langsung minto gak saya apa namanya kayak hebat ini. Jadi kenapa ki mau dengarkan lagunya ini jangan ditanya tidak. Jangan ditanya.
6: Ini kan cuma lagu saja ini kalau saya.
0: Oh, cuma lagu. Kukira ada pengalaman di baliknya ini lagu.
6: Cuma lagu.
0: Kukira saya ungkapan hatinya ini. Salam-salam bagi Pale, Pak Asri. 5 tambah 2, 7.
6: Oh, naik lagi satu nih.
0: Nah.
6: Ya, kirim salamnya. Ada Pak Dula Sewa. Ada Pengundang Tidik Pindrang bersama Nur Alam. Ada Pak Umar bersama Ibu Nurtia. Ada siapa tadi itu Bunda Mas Ibe, Presiden Yasir, Bunda Sopi, Ina Kristalara, Tensya Maisar. Siapa lagi? Santri Pares, Hestin. Ada Ama di Kota Baru. Buat siapa lagi ya? Buat Merintah di Kakala. Buat siapa lagi ya? Buat Tonya, semua-semuanya saja tempat itu.
0: Siap.
6: Buat Lakati. Terima kasih banyak. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri Diwotu, kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi kerota dimensi keroncong.
0: Dimensi keroncong.
7: Pasale rapu kali.
0: Iya. Agak karibat itu pasale?
7: Alhamdulillah, karibu mari CDC mije.
0: Iya, detona lenyus si isita cedi. Detona lenyus si isita cedi.
7: Jadi,
0: ndak hilang gigi kita ini, ndak hilang gigi kita lagi satu.
7: Ndak ji,
0: masih melengke ji. Kau kira tak cabui lagi?
7: Tidak ji.
0: Tahu. Jadi Pak Saleh, ini lagunya tadi sudah request mi dua. Jadi nanti kita mengikut ya. Lumayan bagus ya. Ini lagunya nanti nih. Bukan lumayan bagus, bagus sekali. Jadi Pak Saleh, kalau malam-malam begini dingin, apa yang biasa Pak Saleh lakukan di rumahnya? Minum kopi kah atau pergi main domino?
7: Minum susu saja kalau kopi ada.
0: Susu apa misalnya deh ini karena ini?
7: Susu. Cucu bagus.
0: Cucu bagus. Aduh, Pak Saleh.
7: Susu kaleng, Ji.
0: Iya, tahu susu kaleng yang mereknya itu. Iya. Betul. Kukira minum kianu, susu yang tak gantung gitu kah, yang caena.
7: Caena.
0: Yang 1.500 harganya tuh.
7: Ya.
0: Bagus juga itu. Kasih sama kan roti.
7: Kaleng itu di tempat aja.
0: Ada juga kaleng, ada juga apa namanya yang digantung.
7: Ya. Jumpa-jumpa dulu kapan?
0: Iya, jumpa-jumpa lalu makihe. 7 maksimal.
7: Bunda Sophie di bawah gua.
0: Pa siapa lagi?
7: Hamsa di Pampan 2.
0: Oke.
7: Pak Umar di Pampan 1. Puan Dato di Pindrang.
0: Iya.
7: Lica di Indah Dembaji. Indah Dembaji di Sopeng.
0: Iya.
7: Pak Asri di Luwu Timur, Wotu. Nur Hikmah di Maros. Dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Saleh di Rapo Kaling. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Tak putus sih sahabat budaya. Lakapi masih menerima satu penelpon terakhir sebelum kita putar gelongnya. Jadi yang ingin bergabung silahkan, baik di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Sudah ada di telepon WhatsApp. Biasa. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Jadi kita angkat lagi di telepon WhatsApp ya sahabat budaya, karena tadi di telepon biasa terputus. Jadi kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dimensi keroncong.
0: Dimensi keroncong. Dengan siapa, di mana ini? Kayaknya pendatang baru ini.
8: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Iwan Putra Bima. Tapi kenapa namanya Om Mawar Kodong?
8: Ini lagi sakit ini, Kak. Lagi sakit.
0: Sakit apa, Ki?
8: Sakit panas dingin.
0: Apa tak?
8: Panas dingin.
0: Panas dingin. Kalau panas dingin jahe kayaknya ya. Pakai itu dulu, Nabil.
8: Biasa soalnya cuaca.
0: Iya, cuaca kan siang panas, malam dingin.
8: Iya.
0: Nanti Kaiwan, nanti ini lagunya mengikut ya.
8: Iya.
0: Lagunya nanti mengikut karena sudah ada tadi dua penelpon pertama yang request.
8: Tidak kenapa? Iya, enggak apa-apa ya.
0: Kak Iwan biasanya oh mungkin langsung menyapa langsung nih paling menyapa 7 maksimal
8: apa namanya anu salam-salamnya buat semua nanda-nandaku ya.
0: Iya.
8: Spesial buat yang merasa aja. Buat yang merasa aja spesial. Iya buat Kak. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iwan Putra Mima jadi sahabat budaya ini sudah 8 penelpon. Kita putarin dulu kelong yang sudah direquest tadi sebelum kita kembali menerima penelpon dari sahabat budaya sekalian. Kita dengarkan lagu dari Arif, Rembulan Malam. Selamat kemarin kalinga.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Dimensi Keroncong. Sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811-409-250. Dan tentunya kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dimensi Keroncong. Dimensi Keroncong.
1: Lakapi.
0: Iya. Alhamdulillah, baik-baik aja nih.
1: Alhamdulillah.

0: Ian Piscesa. Asik.
1: Asik.
0: Kenapa mau kita dengar ke lagunya ini, Ian Piscesa? Apa yang buat Ki tiba-tiba kayak mau begitu?
1: Saya suka syairnya.
0: Atau ada sesuatu hal yang buat kita ingat dengan mendengarkan lagu ini?
1: Apa itu?
0: Kita apa biasa apa yang buat Ki mungkin ada sebuah kejadian yang buat Pak siapa namanya ini?
1: Ya begitulah. Kalau ada tuh lagu disuka, pasti ada kenangannya di situ.
0: Kenangan ya. Seperti apa itu? Mungkinkah?
1: rahasia perusahaan.
0: Oh, rahasia perusahaan. Oke lah, kalau seperti itu, Pak Asis silahkan kirim salam maksimal 7.
1: 7. Pertama ada Pak Radit Antimuru.
0: Iya.
1: Ada Opa Dindi Nuri Baru. Mana suara Opa? Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Oh, Ibu Lina di Petrang Utara.
1: Kopau, Pak Sani suka maju, Pak Hamis dari Pempan 2. Dan Sri Sinta di MU. Terima kasih lah Kapi.
0: Iya, sama-sama Pak Asis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimensi keroncong.
2: Dimensi keroncong.
0: Ku tahu mi siapa menelpon kalau ini suaranya. Kalian dah dembaji.
2: Menelpon ton jatuh di WA na tapi di lomba kak.
0: Ibu mi dia.
2: Dua-duanya mau pokoknya ku pakai dua-duanya na. Yang mana duluan jadi.
0: Tena masalah. Mau kita dengarkan lagunya apa ini sebelum kita lanjut ke perbincangan ta ini.
2: Oh, lagunya Hanya Engkau.
0: Hanya Engkau?
2: Iya.
0: Bohong-bohong ini kalau Hanya Engkau.
2: Tidak, Hanya Engkau memang. Saya itu tidak pernah kak bilang bohong, nak. Hanya Allah yang tahu.
0: Allah yang tahu, bukan saya.
2: Cocok. Kok iya dia pernah mak beli-beli.
0: Siapa lagi ini Engkau? Engkaunya ini siapa ya?
2: Ada tahu dong.
0: Bate namigang.
2: Memangnya kita aja biasa deh. Tunja, nak.
0: Oh, bisa aja, Ki. Mati mija.
2: Mati mija.
0: Kenapa ini lagunya Mus Mulyadi Hanya Engkau kita dengar? Mungkin
2: karena
0: ada cerita
2: memang hanya dia yang saya sayang, yang saya suka, yang saya ini. Tidak ada yang lain, kok jadi hanya engkau. Dua sayang sama balik-balik aku tuh deh, madosa tuh.
0: Mana kaya madosa kaya ya?
2: Madosa nih tahu kamu mau balik-balik itu.
0: Dia juga madosa ya kasih, wc di lah sabeda. Asal-asal ini balik ke Indah maksimal 7.
2: Wah, sengnya 10. pertama, siapa yang berlewat? Oh, yang ada tadi
0: Pak Asis,
2: pasal
0: itu Pak Asis.
2: Pasale di.
0: Iya, ada juga tadi Pasale.
2: Pasale di Rapokali. Ada Kak Ukit di mana itu?
0: Di mana? Di Maros.
2: Di Daya.
0: Di Daya.
2: Yang kita kasih pindah-pindah orang kakaknya lah, Mbak.
0: Tidak aku kasih pindah kakaknya, tahu.
2: Kita bilang di Maros, berarti dia mau pindah kakak lagi, mengurus gitu lagi, nah. Di catatan sipil deh, saya sakut tuh.
0: Nantilah saya kasih pindah kangi.
2: Kau ki dengar kena itu, Dela Kafi mau kasih pindah ke di Maros. ada kasih dan pasangannya, nah. Pokoknya kalau kusaku kasih pindah itu, kusaku juga suaminya, nah. Ada.
0: Dihitung dua itu?
2: Tidak, nah, jika tidak aku sebut namanya, merang.
0: Lanjut.
2: Ada itu, Ibu Lina di mana?
0: Di mana?
2: Di Petranya.
0: Di mana anak kambing saya? Lanjut. Oh, ini.
2: Teman kak menyanyi, aku suka menyanyi, nak. Ada Opa Dintau Adi, Pak Radin juga Timurun dan semua pendengarnya dari perempat tempat terkejual. Spesial yang belum tersapa buat Anda Papi dan petugas Dinas ya selalu sukses terus dan hati-hati kalau pulang. Terima kasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kainda Dembaji, kita beralih ke telepon WhatsApp terlebih dahulu sahabat budaya. Ini sudah ada Ibu Nelly di Petarani yang merupakan owner Duren Kita. Uts. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Lakafi.
0: Iya, apa kabar Ki?
3: Kabar.
0: I'm good today. How are you?

0: Jadi bagaimana ini Bunda? Apa kabar Ki hari ini kita?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana jualan duriannya? Laku? Laris?
1: Kayaknya laris manis.
0: Oh laris manis, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi Bunda ini lagunya nanti kita mengikuti ya. Ada lagunya Walau Hati Menangis dan juga Hanya Engkau dari Mus Mulyadi. Oke. Bunda, ini kan cuaca malam ini cukup dingin nih Bunda. Kita mau tahu sih kegiatan Bunda kalau cuacanya dingin begini apa sih? Masak, buat kue kah, minum teh kah, atau jualan durian lagi?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Lagi ngeteh.
0: Oh lagi ngeteh nih.
1: Plus
0: apa tuh?
1: Makan mie titik.
0: Wih, makan mie titik dong. Nggak mungkin bagi-bagi kan, Kak? Bungkuskan, Maka. Biarpun 10 piece, nggak apa-apa juga terima
1: nanti,
0: semua.
1: Nanti bobot tak tambah naik, berapa kiloan?
0: Ini Bunda sebenarnya 100 kilo, Mi. Tapi masih ganteng, nggak kelihatan ini 100 kilo. Udah,
1: Malaku, Ja. Hati-hati, loh.
0: Endah hati. Hati-hati jaga selalu ini Bunda, karena hatiku masih ada di dua, ndak satu. Ups. Jadi Bunda, salam-salam Eki untuk orang-orang tercinta tak mungkin atau orang-orang spesial tak maksimal 7 ya.
1: Buat semuanya Mi, fansnya RRI yang lagi stay di acaranya La Cafe. Yang La Cafe kalau siarang, banget.
0: Udah, jangan begitu terbang.
1: Soalnya anunya La Cafe.
0: Apa itu?
1: Humorisnya itu yang aku suka.
0: Udah, terbang ke Bunda terbang, Kak. Lanjut Bunda, lanjut.
1: Apanya yang dilanjut? Nanti tahu ada yang di belakang juga malam.
0: Oh iya, betul tahu.
1: Antri dong.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tetap sehat, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: See you
0: Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bunda Nelly di Petarani. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi di 0811-400-9250. Dan juga ini kebetulan lagi live TikTok La Cafe ini. Yang mau bergabung silahkan. Kita open ini di telepon WhatsApp maupun telepon biasa di 0811-400-9250. Dan ini sudah kita dengar ini ada penelpon dari telepon biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tapi
0: dimensi keroncong.
2: Dimensi keroncong.
0: Wih, dengan siapa di mana ini?
2: Den Nojeng ini di Gua Lestari.
0: Wih, Den Nojeng. Ih, baru lagi bergabung Den Nojeng. Masya Allah, Den Nojeng.
2: Barangkali tetangga di Pak Nakasi di Yani ini di Tregarde.
0: Iya, tetangga kikayanya Den Nojeng.
2: Iya. Gua Lestari dengan Tregarde.
0: Den Nojeng.
2: Iya.
0: Bagaimana ini kalau kita dengar suaranya lah, tapi ganteng atau tidak?
2: Ganteng.
0: Cari aman Den Nojeng, Pak. Den Nojeng, nanti lagu kita mengikut. Nah, ada lagunya Walau Hati Menangis dan Hanya Engkau.
2: Hanya Engkau.
0: Jadi Den Nojeng, mau katanya sedikit ini terkait kegiatannya Den Nojeng ini kalau lagi malam-malam dingin-dingin begini kegiatan Den Nojeng seperti apa sih? Pergi ngeronda kah atau pergi gimana nih Den Nojeng?
2: Baru pulang ini dari teman-teman ini.
0: Oh, baru pulang ini Den Nojeng. Dari mana?
2: Dari teman-teman di Hopca.
0: Oh, dari rumahnya teman-teman. Masya Allah.
2: Lagi duduk-duduk di situ, lagi-lagi minum-minum kopi sana.
0: Duduk-duduk sambil minum kopi, mau kumi.
2: Iya.
0: Oke, Mipale Den Nojeng. Salam-salam Eki maksimal 7 orang ya.
2: Oh iya. Indah dan Pak Jita di Sopi bersama NJRW.
0: Iya.
2: Ada
0: siapa
2: Pak
0: tuh?
2: Di Maros itu.
0: Siapa?
2: Yang di Maros.
0: Oh Pak Asis ya, di Maros.
2: Pak Asis di Maros. Ada Pak Sani di Subangaju. Siapa lagi tuh? Pak Radin Tewa.
0: Pak Radin di Bantimuru.
2: Ada Pak Ustahan di Cendana Maros.
0: Ah betul.
2: Siapa lagi? Ada
0: Pak Saleh di Rapokali.
2: Ada Opa Is.

0: apalagi Bu Bambang Sati itu yang ada kucingnya itu Pak Umar, Pak Nursia.
1: Iya, Pak Umar dan Ibu Nursia.
0: Dan siapa lagi?
1: Siapa tuh?
0: Yang semuanya ya Pak.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Den Nojeng di Goa, mungkin tetanggaku di Citra Garden ya. Dan sahabat budaya, sebelum kita kembali berbincang, putar dulin lagunya dari Dian Pisesa, Walau Hati Menangis dan Mus Mulia di Hanya Engkau. Jangan kemana-mana, kita dengarkan Walau Hati Menangis. Selamat mendengarkan.

0: Ya, masih di program 4 dari Makassar, sahabat budaya. Kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Ki Bunda?
1: Ganteng, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bunda, mohon maaf ini. Mohon ya? Maaf ini, Bunda. Tadi ini saya lupa. Lupa, Ki, ternyata sudah angkat, Ki. Ini, apa namanya? Sudah kuangkat telepon ta. Mohon maaf ini, Bunda.
1: Tidak apa-apa, Ki. Banyak di kota aku.
0: Wih, banyak kotanya, tahu, Ana. Bunda, mungkin dengarkan lagunya apa ini, Bunda?
1: Kau selalu di hatiku.
0: Wih, kau selalu di hatiku.
1: Iya, terlencong.
0: Kau selalu di hatiku. Lagunya Soendari Soekojo.
1: Iya.
0: Oke, Bunda. Bunda, salam-salam ya. Makipale, Bunda, karena mepet kuliah ini waktu.
1: Apa namanya kan ada di temanya enggak?
0: Ada sebenarnya temanya, Bunda, cuma ini waktu Bunda sekejar.
1: Oh, waktu.
0: Iya, karena durasinya lagu ini agak-agak lama.
1: Pokoknya penelpon pertama sampai terakhir tadi.
0: Wih, pertama sampai terakhir?
1: Iya, begitu memang.
0: Masyaallah.
1: Bisa satu persatu.
0: Buat
1: Lakapi.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, enteng jodoh, dan
0: sukses selalu. Asik Bunda.
1: Oke, lah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa, sahabat budaya. Ada nih yang menelpon tadi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Penyerang ini di Cawadian sebetul baru ini, tukang setes kompor gas ini.
0: Siapa ini? Dengerang?
2: Iya, Dengerang ini, tapi tidak mau tembus-tembus, itu baru saya ini.
0: Bukan, tidak mau tembus.
2: Tukang kompor gas ini.
0: Oh.
2: Siapa tahu ada rekan-rekannya rusak kompor gasnya ini, di sebetul baru ini.
0: Iya.
2: Di depannya pintu dua ikip ini.
0: Promosi lagi sih deh.
2: Iya,
0: apa tahu ini? Oke, Dengerang, mau dengarkan lagunya apa, Dengerang?
2: Saya ikutan saja nih.
0: Ikutan saja, oke lah kalau begitu. Ya.
2: Iya.
0: Dengerang. Sehat-sehat, Jaki.
2: Ya.
0: Sehat, Jaki.
2: Ya, Pak, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kalau sehat, Jaki. Iya.
2: Kita juga ini sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat sekali ya. Dengerang, sehat.
2: Mudah-mudahan kalau pulang sebentar hati-hati, Ki.
0: Iya, banyak sekali geng motor, Gang.
2: Iya,
0: itu. Takut kumi. Salam-salam bagi para Dengerang, maksimal 7 orang ya.
2: Bagi Pak Asis di Marus. Pak Saleh, Pokaling.
0: Siapa lagi?
2: Empat dua di situ.
0: Ibu Nursia dengan Pak Umar.
2: Ya, di Aru juga di anu Jalan Petrang Selatan ke Utara.
0: Ibu Sumi, Ibu ya. Marlina.
2: Ya, betul. Nompo.
0: Di Nompo di Jeneponto.
2: Di apa di Jeneponto?
0: Siapa lagi?
2: Pak Padin apa?
0: Oh, Padin.
2: Ya, cukup nih barangkali.
0: Iya, oke.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerang di, ku lupa mi tadi. Di depannya ikip, Nabilan Dengerang. Jadi sahabat budaya, masih ada yang mau menelpon ini kah? Atau sudah tidak ada mi? Kalau sudah tidak ada, Mila Kapi pamit undur diri dari ruang dengarta karena ini waktunya sudah mepet mi, karena nanti tepat pukul 11 kita akan hadirkan program musik tradisional dengan judul Riwayat Syekh Yusuf Tuan Tak Salamaka. Masih ada ternyata satu terakhir tapi tidak request lagu ya. Kita sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Kelontarong, salam nih. Dimensi keroncong.
3: Dimensi keroncong.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Ari Hasnandewati di Bulurokke.
0: Ibu Hasnandewati?
3: Ya, betul.
0: Ibu Hasnandewati tahu, dari Pulau Rote, Masya Allah, jauhnya ini.
3: Susana masuk.
0: Tidak susah ki masuk bunda. Lagi anu
3: ki memang. Tadi jam 9.
0: Ui masya Allah. Mohon maaf ini bunda. Karena tadi mulainya itu 9.40. Karena ada tadi cerita rakyat toh.
3: Iya.
0: Oke bunda. Lagunya nanti mengikut ya.
3: Apa itu?
0: Ada lagunya Hanya Engkau dari Mus Mulyadi dan Kau Selalu di Hatiku. Soendari, ya, Soe Kojo. Ah?
3: Itu dia dua-duanya.
0: Siap. Bunda.
3: Ya.
0: Di Pulau Rote dingin ya?
3: Ya, di Pulau Rote. Di Jalan Tol.
0: Ah, lagi dingin
3: di,
0: ya?
3: Di Toronga 2.
0: Cuaca di sana lagi dingin atau bagaimana bunda?
3: Dingin.
0: Oh dingin. Jangan lupa pakai jaket ya.
3: Iya dong.
0: Jaga kesehatannya. Saya ini mau dengar ya. Pendengar-pendengar ini jumpa-jumpa yang dari dulu, jauh. Ya. Iya, jumpa-jumpa sudah bunda. Maksimal 7 ya bunda.
3: Berapa?
0: 7 cuma maksimal.
3: Sedikit saja, tidak banyak.
0: Oke, oke.
3: Ada Puan Datu di Pindrang. Ada Bahar Bonek Cambin, ada Pak Umar Pertama Notia di Pampang Satu, ada Seri Sinta di Bina Sopa, ada Pak Sani Demua Sukamaru, semuanya mau alat.
0: Iya, siap.
3: Ucapannya, ada kesehatan tak.
0: Iya. Terima kasih bunda.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Hasnandawati di Pulau Rote. Masya Allah. Ini pendengar tak yang paling jauh yang pernah saya dengar. Dan sahabat budaya jangan kemana. Kita dengarkan dulu lagu Hanya Engkau. Dan Lakapi pamit undur diri juga dari Ruang Dengar tadi program Dimensi Keroncong. Dan Lakapi akan kembali menemani Ruang Dengar Anda dalam program musik tradisional. Mus Mulyadi, Hanya Engkau.

0: Tangkap dia.
1: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.
2: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan program musik tradisional dengan judul Riwayat Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka. Jangan kemana-mana, kita dengarkan musik tradisional.

na pintu kapan ritan nunaka namotuan taman nakam mama mukanan taki barakak kiap boleh naka namu anrong gurun na awal iya abu ya si albustaman nganga mako iya naku baru suk bawanu na naka namu yusupu naka masih amako Allah ta'ala siagan nabi ya apa-apa nu kairo kiripak mai nu anjari ngasemi iya mingkaku kelai komangi ambo ya ikarain na awal.

assalamualaikum hoyo Yusuf. Ah, panu kunjungi nunia mairin agenakana mo tuan tawa alaikum assalam ikat temin tukara engku kunjungi ero kakia tahiri lino ria herak nagisa.

pakipayikisisalasala na punna inakke na sariang Allah Ta'ala ambun tuluki kuburu na nabiya inakke ampai lalang ko na punna ikaw ambun tuluki ikaw tosing ampai lalang le bagia lampami anjo tau ruaya na iya tuan ka aman tangin kita pakkoro sikali-kalin na napailak matan.

Amo tuan taku halal la niña waku siagam batang kalengku landri ero na alla ta'ala siagam surona. Nakana mo kasama siri o Yusupu antu binangaya ku kelai nulampai te ako amari mari pun natanu rapi kanai ulun na binangaya antu. Na iya rupan na je neka kamai kasumbae jana na iya kanyamean na taluir talun rupai uru uru na te ne madini makaru.

Rasulullahi amin negau ka kupandalle kangan rikatte karaeng ka iya ji imat ila ajara iya inne empuang kuminasai.

tuanta javia nakana mo pakami nati munga ngata makulle ai kusung ke kale pap tatong ko mi ah pagi nama bo komo tuan tanana patili soropan nanata tili mo kapai.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya alunan musik tadi menjadi pertanda berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan program 4 akan kembali mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Makassar, saya Ahmad Kahfi menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda berada mendengarkan, yang sedang mendengarkan siaran kami. Saya Ahmad Kafi akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi mengawali perjumpaan kita di program 4 RRI Makassar, kita dengarkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan dari Haji Suhaib Arifin SS dan Muhammad Alfian yang akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 94 hingga 97. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemerlatan dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala dengan yang baik dari apa telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik, baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد puji syukur kepada Allah, salam dan salawat senantiasa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini tema kita ini berkaitan tentang hadis pertama dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang berbunyi An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati ila akhiril hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Artinya dari seorang Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya segala amal itu tergantung niatnya dan sebuah perkara itu dinilai berdasarkan niatnya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah dengan motif duniawi atau perkara wanita dan niat lainnya maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, hadis pertama ini berkaitan tentang ketulusan niat. Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu dinilai dan berdasarkan niatnya. Ketika kita sampai di masjid di subuh hari, ada kemungkinan kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ada kemungkinan kita sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Ada kemungkinan juga 2 rakaat ya sholat fardu 2 rakaat. Untuk membedakan yang mana sholat sunnat tahiyatul masjid, yang mana sholat sunnat sebelum subuh atau sholat fardu.

subuh itu, walaupun notabene sama-sama dua rakaat, maka yang membedakan adalah niatnya. Anak kecil yang sedang mengikuti perlombaan sholat di malam hari, sholat yang dia peragakan sholat. Baru-baru juga di masjid itu dia sholat isya 4 rakaat. Kemudian dalam pertandingan perlombaannya, musabakanya, dia juga memperagakan bagaimana tuntunan bacaan sholat isya, kemudian dinilai oleh juri. Pertanyaannya, anak ini dua kali sholat isya, satu niatnya serius lillahi ta'ala, bernilai ibadah. Satu niatnya karena ikut perlombaan dan untuk dinilai oleh juri, maka dia juga akan mendapatkan itu. Jadi yang membedakan sebuah amal apakah ini bernilai ibadah atau tidak, itu tergantung oleh niatnya. Apa itu niat? Niat adalah al-maksud, maksud tujuan kita ketika kita ingin menunaikan segala sesuatu. Ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya cuma satu, di hati. Ya, ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya, maqamnya, letaknya di hati. Tetapi khusus menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm maupun dalam Ar-Risalah dikatakan, walaupun ulama sepakat, tetapi khusus Imam Syafi'i mensunnahkan, okay? Atau membuat standar sunnah bahwa niat itu mesti dilafalkan. Ya, yeah? Makanya kalau khusus mazhab Syafi'i, okay? Niat salat, niat puasa itu dilafalkan. Usolli salata, nawaitu shauma ghadin dan sebagainya. Ya. Tetapi Imam Syafi'i juga tetap mengikuti pendapat ittifaq ulama, kesepakatan ulama bahwa niat itu dalam hati. Jadi menurut Imam Syafi'i sama dengan menurut ulama lainnya, niat itu ya harus wajib fardu di hati. Akan tetapi sunnahnya itu menurut Imam Syafi'i dilafalkan dengan lisan supaya hati dan lisan ini dan pikiran ini connect menghadap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilih satu ya cukup hati. Tapi kalau mau dua boleh melafalkan kalau menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain tidak melafalkannya tidak apa-apa. Lagi pula kan sunnah, yang wajib apa? Dalam hati. Ini perkara yang pertama tentang niat. Yang kedua, di satu sisi niat itu ulama berbeda pendapat tentang waktunya. Kalau tempatnya ulama sepakat di hati. Kalau tempat waktunya, kapan orang berniat, minimal ada tiga pendapat. Berdasarkan hadis ini dikatakan, innamal amalu binniyati, sesungguhnya amal itu sesuai atau disertai dengan niatnya. Maka pendapat pertama bahwa niat itu seiring dengan atau bersamaan dengan sebuah amal. Di situ lihat dari kata bi, dengan. Kalau misalkan kita berkata saya ke pasar dengan ibu saya, berarti dengan berarti bersama. Maka ketika dikatakan amal dengan niatnya, berarti amal itu beriringan dengan niatnya. Pendapat pertama. Makanya ketika kita takbir Allahu, pas di situ niatnya. Kalau wudu, pas gerakan membasuh muka, di situ niatnya. Dan seterusnya, ya kan? Oke, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan waktu niat itu bisa sebelum kita sholat, kita beribadah. Jadi ketika kita sudah berdiri, sudah siap-siap takbiratul ihram, niat di situ. Ada yang mengatakan di situ boleh kita berniat. Pas sebelum melakukan ibadah, maka itu niat. Pendapat ketiga, sebelum dari waktu yang jauh. Misalkan kita sudah berwudu, kita sudah pakai baju gamis, ambil kopiah, bagi wanita ambil mukena, ya kan? Maka kalau sudah melakukan hal tersebut, itu sudah dikatakan niat. Karena buat apa dia berwudu, menutup aurat, kemudian ambil sejadah menghadap ke kiblat, itu sudah niat. Jadi ada tiga pendapat ulama tentang posisi niat.
Yang kedua, di hadis ini menginformasikan kepada kita tentang hijrah. Faman kana hijratuhu ilallahi war rasul dan sebagainya. Walaupun hadis ini berkaitan tentang hijrah, ini berkaitan dengan ibadah secara umum. Jadi bisa kita ganti, siapa yang sholatnya karena Allah dan Rasul, maka dapat Allah dan Rasul, ya kan? Siapa sholatnya karena dunia, dan seterusnya. Atau puasa Ramadan karena Allah dan Rasul, juga mendapatkan hal tersebut. Intinya apa? Ibadah itu, keberkahannya itu sampai sesuai dengan tujuan dan maksud niat kita semua. Kita belajar tentang sebab hadis ini Rasulullah ucapkan. Ini berkaitan tentang khutbah Nabi yang pertama di Madinah setelah hijrah dari Mekah. Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu memiliki indra keenam, ya, memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, mendengar dan melihat apa yang orang lain tidak ketahui. Termasuk ada seorang sahabat, seorang pemuda yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ia tujuannya karena seorang wanita. Oh, ada istilah apa kita ya? Odo-odo kita. Ada pacar kita di Madinah. Maka mumpung ada gebetannya di Madinah, maka dia juga ikut serta, ayo dari Mekah kita rombongan ke Madinah. Adapun sahabat yang lain secara umum itu niatnya lillahi ta'ala dan rasulnya. Tetapi ada seorang pemuda, dia niatnya hanya apa? Hanya untuk seorang wanita. Maka disinggung oleh Rasul tanpa menyebutkan namanya ketika itu, siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu gara-gara cewek, ji, gara-gara dunia, ji, maka itu tonjina apa? Maka dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud siapa yang berhijrah atau siapa yang beribadah mendapatkan Allah dan mendapatkan Rasulnya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mendapatkan Allah berarti mendapatkan surga, mendapatkan keselamatan. Tapi ada juga yang menambahkan bahwa bukan sekadar masuk surga, tetapi yang dimaksud adalah mendapatkan Allah, mendapatkan Rasul, ia bersama Allah dan Rasulnya di surga. Segera informasi pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, ketika kita meninggal, kita akan dibagi atas 3 golongan. Dijelaskan dalam surah Al-Waqiah juz 23, wa kuntum azwajan salasa. Kita akan terbagi atas 3 golongan. Ada ashabul maimana, golongan kanan, selamat masuk surga. Ashabul mash'ama, golongan kiri, celaka neraka. Tapi ada golongan yang bukan golongan kanan dan ada bukan golongan kiri. Apa itu? Wassabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang terdekat dengan Allah, muqarrabin, terdekat. Memungkinkan dia satu istana dengan para nabi. Ya kan? Satu kamar dengan Rasulullah. Memungkinkan. Ini namanya muqarrabin, terdekat. Bagaikan kita nonton di stadion, ya kan? Ada mungkin tribun terbuka, tribun tertutup, ada juga kelas VVIP. Ya, yang sangat istimewa. Maka ada orang yang masuk surga tingkatan level pertama, dan ada juga keselamatan yang didapat, tempat posisi yang dia peroleh itu muqarrabin, dia dekat dan berada satu kompleks dengan para wali, para nabi, para rasul, termasuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berniat ibadah karena Allah dan Rasul, maka jangankan surga dia dapatkan, dia bisa langsung bertemu dengan Rasul, menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam juz 29 surah Al-Qiyamah dikatakan, wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Pada hari itu, salah satu tafsirannya, maka salah satu nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah mampu langsung melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah pendengar RRI dimanapun kita berada, secara pribadi
Entah kalau kita berbeda pendapat atau bagaimana, ada orang yang sedikit-sedikit berniat ibadah surga. Kalau kita beribadah mau surga, surga didapat. Sedikit-sedikit beribadah mau pahala. Karena pahala mau didapat, maka dapat juga pahala. Secara pribadi, saya memilih untuk beribadah bukan niatnya surga, bukan niatnya pahala. Surga dan pahala dengan saya sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan. Buat apa seorang ciptaan berniat untuk ciptaan lainnya? Maka kita ciptaan itu niat ibadahnya untuk yang menciptakan kita. Maka ketika kita beribadah, ingat lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali untuk tulus niat beribadah kepada Allah. Sebagai kesimpulan, hadis pertama ini di awal sesi ini, saya Muhammad Irham mengajak pribadi dan segenap pendengar RRI untuk di awal-awal Ramadan ini memperbaiki niat puasa kita. Puasa kita mau surga, puasa kita mau pahala, atau betul-betul puasa kita hanya lillahi ta'ala. Ada apapun ganjaran yang Allah berikan, kita bertawakal kepadanya. Yang penting ya Allah, puasa ini untukmu, karenamu, dan bersamamu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, tiram bakar baru adalah kuliner khas pesisir ikonik dari Desa Lajari, Kelurahan Copo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, yang menyajikan tiram yang segar hasil tangkapan nelayan lokal yang kemudian dibakar secara tradisional. Kuliner unik yang sering dijuluki tiram misu oleh warga lokal ini menjadi destinasi favorit para pecinta seafood karena cita rasanya yang autentik dan disajikan langsung di pinggir pantai atau muara sungai. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan program panorama Kota Daeng yang akan membahas beberapa informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jitu cerita-cerita ko HP we sapo.
1: Masapa-sapa berita ka, Miguel ada wita. Berita dah share tau ya di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mako ko media sosial deh. Dek na risa maka da politika, sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI was, iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio.
1: Beh.
0: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Udah gaji ya nih, di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro, lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Jadi Lakapi hadirkan dua informasi terlebih dahulu mengawali perjumpaan kita dalam program Panorama Kota Daeng. Yang pertama ada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat tetap siaga mengantisipasi jika terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan 7,0 magnitudo mengguncang wilayah Laut Flores pukul 5:58 waktu Indonesia bagian tengah. Sejumlah daerah mendapat peringatan dini terutama wilayah pesisir akibat gempa tersebut. Akibat dari gempa tersebut, sejumlah daerah merasakan getaran tersebut, termasuk di Sulawesi Selatan. Selain terasa di Kota Makassar, 3 daerah di Sulsel mendapat peringatan status siaga masing-masing, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar. Yang kemudian status tersebut telah dicabut sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia bagian tengah. Menyikapi gempa yang terasa di Makassar dan 3 kabupaten lainnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tetap meminta kepada masyarakat yang daerahnya terdampak dari gempa tersebut tetap meningkatkan kewaspadaan dan siap siaga mengantisipasi jika kembali terjadi. Menurut Andi Sudirman, meminta masyarakat jangan ada kepanikan karena gempa tersebut turut dirasakan di Makassar dan koordinasi juga dilakukan untuk memantau kondisi daerah di masing-masing daerah. Kemudian informasi selanjutnya, sahabat budaya, pedagang di Makassar mengaku terbantu dengan adanya sistem pembayaran secara non-tunai atau melalui transaksi QRIS. Digitalisasi keuangan melalui QRIS kini menjadi penyelamat bagi para pedagang. Seperti yang diungkapkan Muli, seorang pedagang sayur di Pasar Kalimbu yang setiap harinya lebih sering melakukan transaksi jual beli menggunakan secara non tunai. Muli mengaku sejak berjualan menggunakan sistem non tunai, ia tidak kesulitan lagi mencari uang kembalian, khususnya ketika pembeli yang datang berbelanja membawa uang tunai dalam nominal yang besar. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat penggunaan QRIS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tercatat hingga Juli 2026 penggunaan QRIS sebanyak di Sulsel mencapai 158.590 merchant. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Lakapi akan hadirkan dua informasi lagi dari Sulawesi Selatan. Yang pertama ada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar beragam lomba dalam rangka HUT RI ke-81 dan juga Pemkot Makassar percepat penanganan kekeringan melalui status tanggap darurat. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Ocha Saptriasa dan Abu Lado Purap, Bermain Tali. Selamat mendengarkan.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mozaik Budaya.
2: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Kembali Lakapi hadirkan satu informasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar beragam lomba dalam rangka HUT RI ke-81. Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan ke-81, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan lomba bersama dengan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, staf dan keluarga mereka dengan berbagai lomba dihadirkan di halaman rumah jabatan Gubernur Sulsel kemarin. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyaksikan perlombaan dan ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah lomba panahan. Setelah mengikuti beberapa kegiatan dan melihat langsung lomba seperti sepak takraw dan lomba tarompa, kegiatan yang difokuskan di rumah jabatan dan beberapa lokasi seperti pertandingan mini soccer antar OPD, Andi Sudirman mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus menjadi salah satu kegiatan saling mengakrabkan diri antar OPD, staf dan keluarga termasuk menjadi wadah keceriaan buat semuanya. Menurut Andi Sudirman, di tengah perjuangan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah, momen ini menjadi penting bagaimana ke depannya semua bisa kompak dalam melaksanakan pekerjaan rumah yang masih tersisa, termasuk dalam melaksanakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Informasi selanjutnya, sahabat budaya, Pemkot Makassar percepat penanganan kekeringan melalui status tanggap darurat. Pemerintah Kota Makassar resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Penetapan ini menjadi dasar percepatan penanganan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, mengatakan BPBD telah menggelar rapat koordinasi aktivasi sistem komando penanganan bencana. Rapat tersebut bertujuan menyatukan seluruh sumber daya dan potensi lintas instansi agar penanganan kekeringan berjalan secara terpadu. Dalam rapat itu juga disusun prosedur tetap atau protap serta protokol intervensi yang akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam menjalankan tugas di lapangan. Selanjutnya, BPBD akan menetapkan rencana operasi atau RENOPS sebagai acuan pelaksanaan penanganan. Fadli Tahar juga menegaskan bahwa seluruh proses penanganan bencana kekeringan dilakukan melalui satu pintu di bawah koordinasi BPBD Kota Makassar. Data yang telah dihimpun dan diolah akan menjadi dasar penentuan langkah intervensi sesuai kondisi yang ada di lapangan. Jadi sahabat budaya, itulah dua informasi yang bisa Lakapi sajikan untuk saat ini. Kita dengarkan dulu lagu dari One Scott, Vietnam McFlow, Chiki Papua.

Saya langsung to the point, kau sudah cinta yang saya perlu. Kau senyum terlalu manis, kasih getar macam sage rusuh. Jadi saya pun target, kau pun nama sekarang saya taruh dalam hati juga jantung. Sip saya kunci kau sebagai ratu.

oleh Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Baik sahabat budaya, mungkin demikian informasi yang bisa Lakapi sampaikan dalam program Panorama Kota Daeng. Dan tentunya Lakapi akan hadirkan program Bari Basa. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu open. Sebelum itu kita dengarkan dulu kabar Rana, lalu kita akan hadirkan program Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 6, pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Serentahun adalah upacara adat agraris masyarakat Sunda yang digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen sekaligus doa untuk kesuburan di tahun mendatang. Tradisi turun-temurun ini syarat akan nilai kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan melalui hasil buminya. Dalam pelaksanaannya, rangkaian acara biasanya diisi dengan prosesi penyumputan padi, pertunjukan seni tradisional, hingga doa bersama yang dipimpin oleh pemuka adat. Hingga kini, tradisi ini masih dilestarikan secara hikmat di beberapa wilayah budaya Sunda seperti Kasepuhan Banten Kidul, Desa Adat Sindang Barang Bogor, dan Cigugur di Kuningan. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, dan sesaat lagi kita akan hadirkan program Bari Basa, kabar pagi obrolan santai.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan sahabat pendengar dimanapun Anda sedang monitor. Kembali lagi Lakapi menemani rondengar Anda dalam program Bari Basa, kabar pagi, obrolan santai, dan tentunya dengan tema yang menarik, yaitu scan curious di pasar, praktis atau bikin ribet. Dan tentunya sebelum kita berbincang bersama sahabat budaya sekalian mengenai topik kita hari ini, terlebih dahulu kita sapa-sapa dulu sahabat budaya yang sedang monitor. Ini ada dari WhatsApp, ada Ibu Sri Sinta di Minasaupa, ada Pak Umar Tutu, ada juga Bunda Sofi, Ibu Harsina, Ibu Sumi Delukmu, Densarro, Deliwang, Dengerang, ada juga Ibu siapa ya namanya ini? Oh, Ibu Nelly di Petarani, terus ada juga nih Pak Asis di Maros, ada juga siapa ya? Oh, aku lupa megang. Siapa nih?

0: Oh, ada juga Pak Saleh di Rapokaling, Pak Yani di Sopeng, ada Pak Radin di Bantimurung, Pak Iqbal di Panaikang, ada Pak Marsuki di Telkomas, ada Bunda Dewi, ada Pak Agus atau Pak Jangkis di Pangkep, Ibu Mardina di Veteran Utara, Pak Asar di Bone, Kopral Jono, ada siapa lagi nih? Ada Bunda Fatma, ada Pak Asri di Wotu, ada siapa lagi ini? Ada siapa lagi? Ada siapa ini? Ada Ibu Husniati. Terus ada juga tetangga kamarnya Bunda Dahniar Densi, Bunda Dahniar Sija, biasa disebut dengan Uba Haifa. Ada juga Pak Mas Gun, ada Pak Arjuna, ada siapa lagi ya? Ada Pak Is, Pak Din, Pundatu di Pinrang. Ada SD Nompo di Jeneponto. Silakan semua sahabat budaya. Kita lupakan mak. Ih, tidak ku lupa ki bunda itu. Kuda anu jeki ku sapa-sapa ki bilang kata tanggana. Oh, ada juga tahu ada Limpo. Delimpo, terus ada juga Indar S. Tahu ana Indar S namanya he. Iya, disebut semua nama tadi. Siapa lagi nih? Ada juga Amrin Amang. Halo Pak Amrin Amang. Tahu aku Kopral Jono langsung menelpon CD. Ya udah kalau begitu sahabat budaya kita berbincang dulu dengan Kopral Jono ya. Ini Kopral Jono enggak sabaran sekali. Kita sapa terlebih dahulu Kopral Jono. Halo, assalamualaikum Kopral Jono. Bari basa. Batu-batu terus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa.
0: Bari basa.
1: Ya. Ya itu tadi Bapak wali kelas tadi sudah mengabsen satu-satu. Siapa yang hadir?
0: Iya dong.
1: Siapa yang alfa? Siapa yang sakit?
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Oh ini juga aku perlu jonoe. Ku sapa dulu dia di TikTok. Ada Adi Sakirana, asik.
1: Ada masih banyak itu, ada
0: masih Martina, banyak.
1: Ada Jimato,
0: iya.
1: Sebut-sebut saja semua itu.
0: Dembaji, Kopral Jono,
1: ada ini Cynthia.
0: Itulah.
1: Iya.
0: Bagaimana ini menurut ada Kopral Jono ini tentang penggunaan kris di pasar atau ini penggunaan kris di pasar praktis atau bikin ribet dari kita sebagai konsumen ini?
1: Iya, praktis bagi orang yang sudah punya, semakin ribet bagi orang yang belum punya.
0: Iya,
1: gitu kan, seperti itu. Jadi ini kan juga mengikuti perkembangan zaman teknologi, khususnya di bidang keuangan ya. Jadi mungkin mau tidak mau, mungkin ada istilah semua kiris pada waktunya.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi ini kan harus melalui proses yang panjang.
0: Iya, betul.
1: Tidak segampang itu. Ya mungkin yang sudah ada penjual yang digunakan, ada juga ya bagi disediakan bagi konsumen yang memang sudah punya itu. Iris misalnya.
0: Iya.
1: Bagi yang masih punya uang kontan ya tidak apa-apa, ya uang kontan juga. Itu yang menjadi masalah kalau seorang penjual itu hanya menerima yang pembayaran kiris itu, akhirnya menjadi masalah. Bagaimana ini orang-orang tua yang tidak punya kiris misalnya itu.
0: Iya. Yeah.
1: Ini jadi yang penting semua diterima lah, ya kan? Supaya tidak bikin anu apa namanya?
0: Bikin apa tuh?
1: Bikin ribet lah. Mau kontan mau kiris ya diterima semua.
0: Terus.
1: Ya, karena, iya, kan supaya ini ini konsumen tidak masih kecewa kan?
0: Karena
1: apalagi nenek-nenek 60 tahun, 50 tahun ke atas gitu kan. Dia kan ketawa. Ini juga orang serius dia ketawa.
0: Cocok itu. Apa langsung gibar gini nenek-nenek kodong.
1: Cocok nih, orang tua kan kebanyakan sudah, kebanyakan juga sudah terbiasa dengan kontan.
0: Iya kan? Dong.
1: Bahwa uang kontan itu, apalagi kalau orang dulu itu, itu dia uangnya di plastik, anu itu sendal itu atau gula pasir. Dia simpan di anunya itu apanya itu? Dia anunya.
0: Iya itulah, jangan disebut.
1: Ya, jadi itulah. Iya.
0: Ini juga Kopral Joni nakal-nakal sedikit.
1: Tidak. Ini kenyataan. Gitu. Pasti ini, kami juga pernah lihat neneknya juga di kampung.
0: Iya, begitu. Sampai sekarang juga masih begitu, iya.
1: Iya, itu. Jadi saya kira memang harus kita terima semua.
0: Iya.
1: Jadi kan memang proses dalam hidup kita, ya kan? Dan itu dalam membayarkan kids juga itu kan memang saya kira praktis lah.
0: Iya.
1: Dan itu tidak apa namanya jauh dari kecurangan misalnya. Ya kan? Kalau misalnya 2.500 misalnya 10.500. Kalau di secara anu kan uang kontak kan pasti
0: iya.
1: Uang kecil.
0: Iya, cari lagi tahu.
1: Tadi bayar 11.000. Kalau kiri kan pas-pas
0: berapa
1: membayar kan sudah terpotong di situ. Tapi tadi tidak semua orang punya dan mereka akan teknologi. Ya kan, tidak semua orang punya.
0: Betul.
1: Smartphone Android, semuanya Android, ke Android. Itu jadi perlu juga dimaklumi lah.
0: Iya, nanti Kopral Jono yang belikan ya, sahabat budaya yang tidak ada HP-nya Kopral Jono nanti yang belikan kalau jadi presiden mi.
1: Amin, pilih mah jadi ketua RT.
0: Presiden ku doakan ini, no pergi pilih ketua RT, dende.
1: jangan terlalu tinggi dulu.
0: Tapi
1: nanti jatuh langsung ke jurang.
0: Tak bangka-bangka.
1: Iya, tak bangka-bangka.
0: Tapi kalau apa? Untuk Kopral Jono sendiri, bagaimana Kopral Jono? Apakah sudah menggunakan metode pembayaran kiris untuk di rumahnya?
1: Kalau anak saya ya sudah gunakan itu kiris itu sudah dalam ya, tapi kalau saya enggak.
0: Apakah saya ada ya. Apakah Kopral Jono ini ada kemauan untuk belajar menggunakan kiris?
1: Adalah, karena nanti pas nanti waktunya begitu.
0: Iya.
1: Di sini di Makassar itu sudah ada salah satu tempat wisata. Kalau masuk di sana harus menggunakan kiris, tidak boleh pakai uang kontan.
0: Iya.
1: Ada. Jadi karena kita pergi ke semua ke situ tidak jadi karena itu tadi. Karena harus pakai kiris lagi.
0: Tidak boleh tidak. Tahu. Betul.
1: Jadi makanya itu saya kira memang selingin itu dipersiapkan lah.
0: Iya, karena mungkin juga ini metode kris mungkin bisa meminimalisir yang namanya
1: pengedaran uang palsu.
0: Bukan pengedaran uang palsu ini, saya rasa itu, kan? Iya, memang ada, cuma ini yang kayak korupsi mungkin, penyelewengan uang ini, kayak misalkan di tempat wisata itu harusnya masuk PAD-nya ke pemerintah.
1: Untuk menghindari pundi-pundi.
0: Betul sekali. Siapa tahu Kopral Jono mau kiris, ada ini kiris, anu kok kirisku ini, nanti kita kiris ke angka 10.000 aja.
1: Anu saya ini, anu. Tapi saya iris tangannya pakai pisau.
0: Jadi harapannya ini bagaimana Kopral Jono ke depannya?
1: Ya, saya kira masyarakat harus menerima. Jangan kita terlalu egois, terlalu tidak menerima sebuah perkembangan teknologi dalam bidang keuangan. Ya kan? Ini kan juga sesuatu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat balik akan teknologi. Jadi saya kira mulai sekarang harus mempersiapkan itu. Yang kedua juga pada produsen atau penjual janganlah terlalu jadi mau uang kontan atau kiris kita harus terima semua. Ya kan, seperti itu, karena kesan juga kan tidak semua orang juga punya begitu. Jadi ya mari kita, karena semua itu ada baiknya.
0: Okay, siap.
1: Iya. Jadi kalau penyelesaian bilang okay, nanti langsung kita pergi. Iya, itu kan sudah kode keras sebenarnya itu.
0: Kasih juga tahu kesempatan jangan, lain.
1: Iya, jangan bilang kode. Oke, jalan terus, ngomong terus.
0: Oke.
1: Tapi hari ini pengumuman ini untuk fans pendengar. Kita besok akan mengadakan lomba karaoke dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan di Panti Biru. Ya kan, di Panti Biru.
0: Jauh nah.
1: Kenapa lah jauh? Tidak jalan kaki juga orang. Naik motor dia.
0: Jauh.
1: Ini milik api yang di tengah rumahnya Riri. Jadi silakan gabung teman-teman sahabat budaya di mana pun anda berada. Kita bersukaria di sana, bergembira.
0: Oke.
1: Ya. Oke. Berapa kali ini? Oke, 5 kali ini. Oke. Nanti tugas saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus kimi mengerti di Kopral Jono, karena ini nanti saya diproses sekali lagi, ada di model pol lagi ini. Ya, sahabat budaya, kita beralih lagi ke penelpon selanjutnya. Ada Del Limpo di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Del Limpo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa
0: Del Limpo. Agak kareba gitu.
2: Kareba madeci embosko.
0: Alhamdulillah. Nah, ini salah satu sahabat-sahabat budaya ini, Del Limpo, salah satu pendengar milenial ini, Del Limpo. Jadi kita mau minta tanggapannya Del Limpo ini tentang penggunaan keris di pasar tradisional. Bagaimana menurut Del Limpo dengan penggunaan keris ini?
2: Sebenarnya canggih. Iya, karena praktis.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, sekarang kan orang mau bawa uang kontan, itu bahaya. Bahaya. Jadi saya kira perubahan ini sangat baik. Nah, kan dulu itu Pak Kadapi ya. Iya.
0: Yeah.
2: Itu dulu kalau kita mau ambil uang banyak, ya itu bahaya. Biasa ada apa ya?
0: Copet.
2: Istilahnya. Ya, copet kelas kakap itu. Banyak korban dulu, termasuk bendahara sekolah itu karena dia bawa uang kontan. Nah, itu dia dirampok di jalan.
0: Wah.
2: Ya, ada yang tembak banyak, begitu turun ada yang sambar itu.
0: Waduh.
2: Ya, bahkan saya pernah juga terjadi begitu. Cuma saya punya tas itu tidak ada uangnya di dalam. Cuma buku saja. Akhirnya dia kembalikan itu barang. Dia telepon ke kantor bahwa ini ada tas tadi sini. Tapi bukan itu yang ngambil itu. Jadi saya kira ini bagus. Cuma jangan spontan dulu lah. Artinya tetap ada toleransi untuk sementara. Karena yang bicara juga belum menggunakan seperti itu.
0: Siapa ini? Lekapi?
2: Iya, saya juga belum.
0: Oh, kita. Oh,
2: ya,
0: kalau Lekapi ini pakai mikiris.
2: Iya, belum pakai itu. Sehingga saya pernah mau minum, tidak bisa karena tidak bisa belikan uang kontan. Di salah satu rumah sakit, itu sudah pakai yang begitu.
0: Iya.
2: Ya, gesek-gesek gitu. Iya, jadi itu ya saya tidak bisa minum karena harus pakai itu.
0: Harus scan pakai kiris.
2: Iya, kiris. Nggak bisa saya pakai begitu karena dilarang anak-anak karena saya kasih salah-salahin batu. Makanya ajarkan juga.
0: Nggak takut.
2: Saya dilarang anak-anak.
0: Takut.
2: Karena dia mengikatnya pak kasih kesambaran jadi terhantu. Nah tuh, jadi saya minder tomah karena jam aku pengen dulu.
0: Iya,
2: saya pernah kena getam itu.
0: Iya,
2: betul. Mau belanja betul. Tidak bisa karena harus pakai kiris itu.
0: Protes kini nanti sama Nata Del Limpo. Bilang iya. Gara-gara kau ini, anu kim bapak
2: Bah. Ini harus kirim misalnya 47 atau?
0: Iya.
2: Ya nanti kemudian karena gara-gara kau ini saya tidak minum anu, tidak bisa kau beli apa-apa, tidak makan kau juga.
0: Jadi
2: masalahnya.
0: Iya,
2: memang kita yang tua-tua ini, kan itu mata yang dibotori. Artinya harus pakai mata itu, harus lincah di situ.
0: Iya, betul.
2: Kalau tidak kabur-kabur, bahaya. Gasing ke apa namanya.
0: Nanti harganya 5.000, kita bayar 50.000.
2: Terus kasih 5. Iya kan?
0: Betul.
2: Jadi kalau yang terima itu jujur, tapi kalau tidak, lewat lagi tidak. Iya. Kemudian ada tadi, apa namanya, kelakarta itu sama Pak Joni ya, bagus ya. Itu yeah. ketika kita katakan Pak Jono nanti jadi presiden. Itu beliau, nah karena RT saja saya tidak mau. Iya. Jadi mudah-mudahan orang-orang sana itu
0: yeah.
2: kebanyakan ya harus mengerti bahwa ini belum layak jadi presiden.
0: Iya tahu.
2: Nah sekarang kan negara kita biar tidak ada sekolahnya mau tanya maju presiden. Ya jadi harus tahu diri seperti Pak Jono tadi. Iya, iya kan? Iya ini karena sirik dapatnya.
0: Betul.
2: Ya sirik ambisi. Kalau tidak sesuai dengan aturan.
0: Iya, tidak sesuai dengan ini kapasitas.
2: Kalau mau jadi kepala negara, nampak dongok-dongok kok. Dekat balas atau? Iya, iya kan? Efeknya sekarang.
0: Iya, betul.
2: Ya efeknya sekarang karena pemimpin kita bukan tidak cerdas tapi kurang cerdas. Nah itu pemimpin harus cerdas.
0: Betul.
2: Iya, jadi ada biasa pilihan itu kita dikasih, dikirim foto-foto presiden mulai satu sampai sekarang. Itu tetap saya jagokan itu Pak Soeharto dengan PSBY.
0: Yeah.
2: Karena memang di daerahnya enak tidur, enak bernegara. Jadi bukan saja bahwa kalau daerahnya beliau ini banyak wanita.
0: Iya.
2: Yeah. Ya tidaklah.
0: Yang penting
2: gampang didapat itu uang. Ya gampang ini dikarenanya boya-boya.
0: Betul.
2: Ya balu-balu kan di pasar laris manis

0: sebenarnya kecelakaan. Ya jadi saya kira
1: Anutar
0: ini mantap sih, mantap.
1: Iya.
0: Hanya saya titip pesan.
1: Iya.
0: Jangan ke dulu berlakukan 100% itu harus pakai itu.
1: Iya.
0: Ya, jangan 100%, tetap kita tunai dan non tunai.
1: Iya,
0: tetap. Nah, memang bahasanya itu bagus sekali. Kalau saya sama anak-anak beli apa-apa bisa non tunai ya. Nah, itu bahasanya.
1: Mm-mm.
0: Bisa non tunai ya, bisa Pak. Itu kan bisa tunai.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu yang kita lakukan. Saya kira terapkan yang ini dulu. Mm-mm. Supaya kedua-duanya bisa enak.
1: Iya, karena saya kan siap.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Delimpo. Jadi sahabat budaya, sebenarnya ini Kiris adalah alternatif ya. Mungkin yang tidak suka pegang uang cash bisa menggunakan Kiris. Jadi itu sudah tersedia di semua perbankan. Baik itu di BRI, BSI, Mandiri, BNI, apalagi hebat sekali ya Bang. Dan kita sudah kedatangan lagi satu penelpon andalan kita di Barik Basah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diprotes karena bilang tidak disebut nama aku. Ku bilang ke tadi di situ nah tetanggana Bunda Dahniar Sija.
2: Oh,
1: Ubahai Pak Dende.
2: Rajin Tom itu tahu kakakku Mas dia.
1: Karena itu mungkin ada lah
2: kalau tidak menjahit kapin, tidak monitor kak itu kelong taro.
1: Bagus kalau monitor
2: ya Bunda. Ini masalah apa tadi ini?
1: Kris, bagaimana ini?
2: Anak ketena, tidak tahu dan tidak punya. Yang saya mau komentari ini kan tadi dibilang pasar tradisional toh mau juga diterapkan itu. Bayangkan itu kalau penjual ikan bawa apa itu HP na?
1: Tidak tonji Bunda, karena kan ini kan kalau di ada ini penjual campuran toh yang 24 jam kah? Ada itu yang nak kasih mika gitu?
2: Bahan-bahan begitu. Campuran yang cocok lah. Kan tadi bilang tradisional.
1: Iya,
2: tradisional itu kan,
1: ini kan ada sudah
2: penjual
1: mulai
2: sayur, penjual lombok.
1: Iya, sudah mulai ini Bunda di pasar tradisional.
2: Ah, itu yang saya katakan ini emak-emak toh. Itu di bahasa tak kita.
1: Mama-mama.
2: Ayo mama-mama. Kira-kira bagaimana? Kita juga setengah mati pakai tunai saja biasa. Nah, linguki. Toh? Apalagi kalau begitu berapa kali-kali misalnya deh. Macam saya yang jariku nenek-nenek.
1: Dende. Tapi tahu itu Bunda, nah permuda kita tua, kak biasa nah, gitu lupa dompet toh.
2: Ponaan-ponaan semua sudah pakai begitu, termasuk bapaknya Haipa.
1: Nih tahu
2: kalau saya kembali tena kumiseng dan tidak mau jat tahu deh.
1: Kenapa sih Bunda? Deh. Nanti cekot-cekot terus ki.
2: Jangan bida ada lipu jeki.
1: Tapi enak kita tahu Bunda, tidak perlu mungkin lagi bawa dompet, cukup bawa HP kiris-kiris.
2: Cocok. Malah saya yang kubayangkan kopi kak di lelong baru tidak.
1: Iya kalau beda tongi di lelong Bunda, kalau di lelong itu kan beda tongi ceritana.
2: Kalau yang toko-toko kayak ya begitulah bahan-bahan pokok kayak di supermarket, minimarket. Kayak di pasar yang
1: iya, di pasar
2: campuran. Kayak ya cocok lah
1: cabe
2: cocok mi bagus mi tapi mudah-mudahan enggak langsung kita bertahap jadi tidak, kita juga bisa
1: Bunda.
2: Belajar
1: karena toh. Alternatif Bunda toh karena kan iya. Kalau tidak ada tong uang itu tidak ada tong uang kertas itu bagaimana cara entap putar uang Bunda
2: belajar tongki dulu toh belajar
1: iya.
2: Tongki dulu ini
1: kodong. Nanti kita suruh mi
2: gaptek ke saya
1: kodong.
2: Betulan kak jadi bahan pagiakan putus sama bapak nih pak kita nangat toh nah dari kau tuh tidak ada apa-apa tahu bilang nah itu menaku bertanya kalau tahu kan enggak bertanya kak. Ada saja pokoknya kalau ada sesuatu bagaimana ya jadi apalagi kalau ada yang begitu indah misalnya ngambil saja duitku jujur diambilkan ya.
1: Allahu Akbar.
2: Kalau ada transferan tuh.

0: Abar harus makin dikasih belajar, Bunda. Harus makin belajar lagi ini kita.
1: Belajar tahu ji kalau terpaksa saya, tapi kalau masih ada ji yang bisa tuh ya mau konekkan.
0: Ade.
1: Jadi ya baguslah, cocok juga kalau dibilang. Kan semakin canggih di dunia tuh, memang tahu anak-anak yang sekarang semua anak-anak ponakan-ponakan makin ngasih nih begitu. Nah kalau lincah mikir, tapi kita ini seperti Pak Jono bilang, eh kamu minyo nenek-nenek, betul itu kalau Pak Jono kita biasa tuh masih di pasar pisah pikir uang.
0: Allah.
1: Enggak bisa tuh serta merta mau langsung berubah tuh pelan-pelan.
0: Iya, Bunda. Karena kan sebenarnya ini Chris hadir untuk mempermudah transaksi sebenarnya. Ya, karena kan ada biasa yang kayak ih saya lupa anuku. Indah ada uang cash ku bawa, tunggu dulu perkamatare.
1: Semua itu apapun itu kebijakan dari pemerintah pasti dia sudah pikir. Cuman kan namanya kita masyarakat awam itu kadang biasa tak bangkat itu. Jadi memang pelan-pelan semua tuh harus belajar malu-malu tongki. Jadi kalau sama-sama jadi ponaan ki joka-joka jalan di mula apa santai miki kadang niat jadi ya doye. Nah tapi kalau kita sendiri biasa malu-malu miki kalau tidak tongki apa. Jadi mudah-mudahan kedepannya jangan terlalu di itu dilihat-lihat tong itu dipilah-pilah seperti memilah-milah sampah, dipilah-pilah juga itu toko-toko yang mau pakai begitu itu jangan pakai imbang sih karena ada juga kasih.
0: Bagus ki memang Bunda sebenarnya pakai kiris karena kalau semisal toh mau pergi di toko bangunan. Kok bisa tidak di ini dikiris? Oh bisa, oke.
1: Semua ada bagusnya dan kadang ada tunjuk. Tidak selamanya itu.
0: Iya, tentunya semua. Ada juga minusnya ini Bunda, karena kan ini yang begini.
1: Ya. Kalau lagi tidak bagus piano sesuatu.
0: Tidak Bunda, yang ditakutkan ini terkena yang namanya sobis, karena biasa itu dipising Bunda itu. Salah satunya, terus kemudian lebih dekat akses ke berbagai hal.
1: Pokoknya intinya itulah. Begini, kalau saya pribadi toh setuju saja. Tapi pelan-pelan, nah bilang orang Makassar pelan-pelan 90. Siapa tak bangka-bangkai kudung. Karena ya begitulah. Pelan-pelan kita juga ini belajar temeki sekolah kembali.
0: Iya, suruh meki.
1: Tapi mudah-mudahan kalau saya pribadi mudah-mudahan saya enggak pernah jadi terbentur harus belanja pakai begitu. Mudah-mudahan enggak ji. Kalau yang begitu-begitu suruh mi kemana kan yang pergi beli. Kalau saya kubeli ikan sayur ji.
0: Nanda lama nanti itu Bunda penjual-penjual sayur itu yang pakai motor katunggu maki pakai kiris ki nanti juga itu nanti Bunda.
1: Nih, tapi kalau yang jongkok-jongkok itu saya rasa ribet ki. Kayak begitu topik pedagang-pedagang yang masih kompleks, rumahan. Oh keren tahu sekarang lagi ada nih saya lihat.
0: Daripada susah-susah ki nanti cari kodong itu yang penjual.
1: Ada penjual-penjual itu kulihat yang naik-naik motor gitu ke kompleks. Bawa sayur, bawa apa sudah pakai begitu nih, karena penjualnya masih muda, bukan penjual zaman dulu. Kalau
0: baru tak ada tuh ndak mau juga ribet tuh Bunda cari uang kecil.
1: Iya cocok nih. Oke Pale kasih
0: ya Bunda,
1: makan pergi ini kaki doakanlah menang kak.
0: Amin, juara satu Bunda aku di semua lomba.
1: Iya, lomba dengan ibu-ibu lansia dan pralansia.
0: Ide.
1: Lomba yang sesuai tolong.
0: Nggak tahu Tommy diri, nah Bunda aku iya.
1: Memang, ini kita senam dulu toh, senam lansia. Lansia dan pralansia senam dulu. Baru lomba, macam-macam lomba. Lombanya juga ringan-ringan.
0: Semoga juara satu, Ki Bunda. Di semua lomba yang kita ikuti. Hadiahnya nanti bagi dua, Bunda.
1: Mau bagi dua jilbab?
0: Bisa ji Bunda, kak setengah-setengah aja sedikit ini.
1: Ya pale kasih nak.
0: Iya Bunda, iya sama-sama. Jadi sahabat budaya, kita rehat sejenak terlebih dahulu. Ini ada Pak Arjuna menelpon, tapi Pak Arjuna kita rehat dulu ini dua lagu Pak Arjuna sebelum kita kembali lagi membahas tentang penggunaan kiris di pasar tradisional, ribet atau memudahkan. Kita dengarkan dulu lagu dari Harmayanti Erlangga, Terima Betal Langi, dan Dian Ekawati, Alo Siri Polo 2. Selamat kemarin kalinya.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya,

0: Iya, masih di program 4 dalam program Baribahasa Sahabat Budaya. Kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon bernama Ibu Hawania di Tinombo. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baribahasa Bunda.
1: Baribahasa Bang Rian.
0: Bukan Bang Rian, Bunda.
1: Oh, siapa Cipadeng?
0: Lakapi.
1: Oh, Lakapi.
0: Nah, astaga, terlupakan jam memang.
1: Suara. Tidak. Kenapa terlupa? Karena mirip-mirip suaranya.
0: Tidak mirip ke Bunda. Lebih laki gue nih.
1: Aduh, kukira setengah. Tadi Nabi bilang ada setengahnya.
0: Sedikit Bunda. Bunda, ini mau kita tahu sedikit ini Bunda, kebetulan kita kan sebagai ibu rumah tangga yang biasa terjun ke pasar.
1: Iya, betul.
0: Kita mau minta pendapatnya Bunda terkait penggunaan kiris di pasar tradisional. Apakah Bunda sendiri merasakan yang namanya termudahkan atau mungkin sebaliknya?
1: Tidak, sebenarnya ini mempermudah. Siapa lagi? Bang Lakafi, di? Oh iya, biar misalnya panggil Bang atau apakah?
0: Adekmu, karena masih muda sekali kau dan Bunda.
1: Hebat,

0: lang. Mm-hmm. Ade, bisa panggil anak juga, boleh. Mm-hmm.
1: Yang penting yeah. jangan tante.
0: Tante setengah.
1: Nah, lanjut ke bunda.
0: Iya, sebenarnya mempermudah. Mm-hmm. Biar kita tidak pakai uang tunai. Mm-hmm. Langsung kita, yang jelas kita bawa HP lah. Mm-hmm. Langsung kita di situ. Di kiri stop. Mm-hmm. Tapi kalau orang tidak mau ribet, itu tindis-tindis, salah tindis, apa mm-hmm. di HP, apa orang yang tidak tahu seperti saya toh. Uh-uh. Nah, saya kan belum bagaimana deh. Mm-hmm. Belum
1: terlalu lincah.
0: Mm. Jadi kebanyakan pakai
1: apa itu?
0: Pakai uang
1: cash.
0: Kalau ke pasar.
1: Iya, cuma kan artinya ya mungkin ada satu momen sebenarnya. Ketika bunda lupa kau bawa uang, bisa kiris, kan enak itu.
0: Iya, sebenarnya mempermudah biar tidak pakai uang cash, yang penting ada HP di bawah. Itu juga biasa kalau uang cash biasa kita lupa di mana taruh, di mana itu dompetnya, apalah. Mm-mm. Begitu. Iya, mempermudah itu sebenarnya, mempermudah. Tapi kalau orang yang belum lincah, dia bilang ribet katanya. Iya.
1: Kalau lakapi ini bunda jarang pegang kiris bunda.
0: Uang cash, kiris apa ji?
1: Uang cash ji bunda, uang 500-500.
0: Uang cash.
1: Iya,
0: 500 rupiah.
1: Iya,
0: rupiah.
1: Iya, aku suka kalau bunyi bunda kalau jalan kak.
0: Iya, kayak anak-anak saja. 500-500 rupiah.
1: Iya, aku suka tabung-tabung itu bunda. Nanti kalau mau pergi beli ya, tapi aku bawa ke pergi belanja di pasar.
0: Iya.
1: Bilang ke orang kaya, kak, banyak uang koinku.
0: Bunyi-bunyi
1: bunda tuh. Itulah lakapi, suka hal-hal yang berbeda.
0: Betul, unik-unik tong ini anunya.
1: Iya, jelas dong bunda, harus unik supaya menarik.
0: Betul.
1: Oke, pale bunda. Ya,
0: oke, pale.
1: Siap. Iya, sama-sama bunda.
0: Sehat selalu, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita terhubung ke telepon biasa terlebih dahulu ya. Ada tadi yang ini apa namanya? Menelpon ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari basa.
2: Tojengi. Bari basa tojengi.
1: Agro.
2: Jama-jama nih rotawai. Masiran-siran bunga.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Dembaji.
1: Kainda Dembaji lagi nih.
2: Siapa di pale? Mau kepetongan gak kambil lagi?
1: Bukan, kukira Janu. Yanu?
2: Girayu.
1: Yanu?
2: Hanya itu Yanu, nak. Ada Yana, Yani, Yati.
1: Yeah.
2: Kalau Yani itu banyak sekali. Jadi panas saya, nak, kalau bilang ke Yanu.
1: Atur mi deh.
2: Daripada tuh. Aku potong ganti nama aku. Potong kambingku itu pakai keris.
1: Bisa lah itu diatur kalau kaya maka.
2: Pakai beli kambing pakai keris ya, pakai tempe pakai keris, beli ayam pakai keris, beli kue 5.000 pakai keris. Aman sentosa makmur Indonesia.
1: Jadi menurut tak bagaimana ribet atau bagaimana?
2: Mudah sekali kalau keris tanpa bawa uang kecil, tanpa ini penjual juga yang sudah paham itu merasa